0: mengaliri lembah-lembah, mengaliri sungai-sungai. Datangnya hujan lebat, tentu air itu membawa tanah, membawa sampah-sampah, membawa buih-buih. Demikian juga apabila wahyu masuk ke dalam hati mukmin, maka akan membongkar kemunafikan, akan membongkar keburukan-keburukan, akan membongkar syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang buruk, akan menghilangkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan, dan kesamar-samaran, dan menghilangkannya, mencabutnya dan menghilangkannya. Ini bagaikan obat ketika diminum, ia mengeluarkan cairan-cairan buruk dari dalam tubuh. Sehingga orang yang meminumnya merasa tidak nyaman karenanya. Akan tetapi itu adalah bagian dari kesempurnaan manfaat obat. Ketika orang minum obat, karena kadang-kadang ada efeknya. Ada detoksinasinya. Demikian juga air, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Obat hati. Hidayah. Al-Quran. Petunjuk ilmu adalah obat hati. Ada yang kita kadang-kadang mendengarnya merasa berat. Ada rasanya sulit kita rasakan. Akan tetapi itu adalah efek daripada penyembuhan. Sebagaimana orang minum obat, kadang-kadang terjadi detoksinasi. Kadang-kadang minum obat, timbul gatal-gatal. Kadang-kadang minum obat, timbul kantuk. Kadang-kadang timbul minum obat, tinggi panasnya, menceret-menceret. Ini akibat pengaruh obat, membongkar keburukan-keburukan yang rusak-rusak, racun-racun, mengeluarkan cairan buruk untuk menghilangkannya. Kenapa demikian? Karena obat itu tidak akan bisa bersatu atau berdampingan dengannya. Hidayah, ilmu tidak akan berdampingan dengan syahwat. Tidak akan berdampingan dengan keraguan. Demikian Allah membuat perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan tentang api. Summa dzakara al-masal an-nari faqala. Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan api. Faqala wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabad. Dan dari api yang mereka lebur dalam api, dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti itu. Coba kita lihat. Orang-orang yang mengolah besi. Pandai besi. Apabila orang yang mengolah besi atau pandai besi tersebut membakar besi dengan api, maka api tersebut mengeluarkan sampah-sampah, kotoran-kotoran, karat-karat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Demikian juga orang-orang yang memasak emas dengan api untuk dijadikan perhiasan atau logam-logam dilebur dengan api untuk dibuat perhiasan dan alat-alat. Ada pula buihnya, yaitu kotoran yang keluar ketika melebur emas, contohnya melebur perak, melebur tembaga, besi. Kotorannya akan keluar. Lalu bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah? Tinggallah emas yang murni, perak yang murni, besi yang tadi hitam menjadi besi yang mengkilap, mengkilap. Besi yang bermanfaat, pisau yang cantik, pedang yang tajam. Karena kotoran-kotoran sudah dibuang. Dan api itu sudah membedakan antara yang murni dan yang tidak murni. Telah membedakan inti dengan yang tidak inti. Membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Maka kotoran itu dibuang, dicampakkan, hilang, lenyap. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Syahwat, syubhat, dari hati-hati orang-orang mukmin akan terbuang, akan tercampakkan, akan dijauhkan. Sebagaimana perumpamaan air yang mengalir di lembah-lembah menghanyutkan buih-buih, menghanyutkan kotoran-kotoran dan sampah. Hidayah itu akan menghilangkan buih-buih, keraguan-keraguan, sampah-sampah kotor di dalam lembah. Hidayah itu akan mengeluarkan sampah-sampah kotor di dalam hati. Sampah-sampah hati, keraguan-keraguan, syubhat dihilangkan. Demikian juga api. Ketika pandai besi, ketika pengelola logam, mereka menggunakan api untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, menjauhkan kotoran-kotoran daripada logam murni tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan contoh terhadap orang-orang mukmin. Adapun orang-orang munafik, orang-orang munafik kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berikan contoh air dan hujan, hujan dan api juga. Akan tetapi ini berefek bagi mukmin. Mereka mengambil manfaat sehingga mereka mendapatkan kemurnian hati, kemurnian jiwa. Sementara orang-orang munafik dihantui dengan ketakutan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dihantui dengan kegelisahan. Mereka tidak sanggup mendengar ayat-ayat azab. Mereka tidak sanggup mendengar perintah-perintah. Mereka tutup telinga mereka. Padahal itu cahaya. Padahal itu hujan yang memberikan kehidupan. Walaupun keras bunyinya guntur, petir. Gunanya seharusnya mereka berhati-hati. Akan tetapi, mereka hanya ketakutan mendengar. Mereka hanya ketakutan mendengar, juga ketakutan disambar oleh kilat petir. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada faedahnya bagi mereka. Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Sementara orang-orang beriman, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaikan air yang turun di lembah-lembah, mengalir di dalam hati-hati, mengalir pada sungai-sungainya. Artinya, wahyu, hidayah yang masuk ke dalam hati-hati mukmin, mengalir dalam hatinya, memenuhi hatinya. Kemudian air itu membuat kotoran-kotoran itu mengapung dan hilang, dihanyutkan. Kotoran-kotoran yang ada di dalam hati dihanyutkan, dibuang. Maka timbullah atau terbentuklah hati yang bersih, murni. Ini ada perbedaan dari hati dalam menerima kebenaran. Hati manusia itu beragam. Ada hati yang luas sehingga dapat menampung ilmu dan petunjuk yang banyak. Seperti lembah besar. Dan ada hati yang sempit sehingga hanya mampu menerima sedikit kebenaran. Bahkan ada hati yang menolak kebenaran karena kesyirikan dan penyakit di dalam dirinya. Seperti orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka merasa berat untuk mendengar Al-Quran. Petunjuk dan syahwat. Syubhat. Petunjuk terhadap syahwat, terhadap syubhat, bagaikan air dan buih. Ketika petunjuk ilmu dan hidayah Al-Quran dan Sunnah masuk ke dalam hati, Al-Quran dan Sunnah ini akan mengganggu, akan mengeluarkan berbagai macam keburukan-keburukan dalam hati. Keburukan syahwat, keinginan yang tercela, keburukan syubhat, keraguan yang menyesatkan. Proses ini terkadang terasa tidak nyaman, bagaimana sebagaikan orang meminum obat. Pahit rasanya. Menimbulkan efek detoksinasi. Mengeluarkan penyakit dari tubuh. Namun justru, itulah manfaat yang diperoleh setelah penyakit-penyakit itu hilang. Setelah kotoran-kotoran penyakit itu hilang, tinggal hati yang bersih, badan yang sehat. Kemudian, demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hati itu apabila sudah dihilangkan toksinnya, sudah dihilangkan toksinnya, membersihkan, maka hati itu akan menjadi hati yang penuh dengan cahaya keimanan. Bagaikan emas ketika sudah diolah, maka nampak berkilau, indah mempesona. Perak apabila sudah diolah, berkilau, putih, mengagumkan, penuh kemurnian. Demikian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hidayah Al-Quran dan Sunnah akan menempa hati-hati mukmin. Bagaikan api yang membersihkan kotorannya. Hidayah, petunjuk dan ilmu akan menghanyutkan air, menghanyutkan sampah-sampah, buih-buih, kotoran-kotoran dari lembah. Maka demikian juga ilmu kaum muslimin yang dirahmati Allah akan menghanyutkan kotoran-kotoran hati. Kemunafikan akan hilang. Syubhat akan hanyut. Keinginan-keinginan rendah akan hanyut. Keraguan-keraguan akan hilang. Dimurnikan oleh hidayah. Dimurnikan oleh ilmu. Dimurnikan oleh Al-Quran. Dimurnikan oleh sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita merasa ketika kita mendengar ada ayat Al-Quran yang keras rasanya untuk kehidupan kita, hadis yang langsung bersentuhan dengan apa yang kita lakukan, ternyata itu salah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, perasaan berat itu adalah usaha untuk mengikisnya sehingga membuat hati itu menjadi bersih. Apabila kotoran-kotoran itu dihilangkan, apabila kotoran-kotoran itu dilenyapkan, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, hilang rasa keberatan. Apapun perintah daripada Al-Quran, apapun perintah daripada sunnah, apapun pernyataan Allah, pernyataan Rasulullah, semuanya diterima oleh mukmin dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah kebaikan untuk diri mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai mata penglihatan yang nyata, yang terang, mata hati yang terang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah perumpamaan. Perumpamaan api dan air. Bagi orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dan bagi orang-orang mukmin berbeda. Berbeda. Demikian juga perumpamaan Al-Quran dan Sunnah. Wahyu dan ilmu. Hidayah dan ilmu. diberikan kepada orang-orang munafik tidak ada manfaatnya kecuali sedikit. Apabila diberikan kepada orang kafir, mereka menolak dan tidak ada manfaatnya. Sementara orang-orang beriman, kaum muslimin yang rahmati Allah, ilmu hidayah Al-Quran dan Sunnah membawa kehidupan hati mereka, membawa kehidupan mereka yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai kekuatan iman yang besar, iman yang luas, hati yang lapang menerima kebenaran bagaimana lembah yang lapang menerima walaupun deras dan banyaknya curah hujan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di pagi yang berbahagia ini di 0811-75-30,000 atau di 0811-75-45-444 yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp secara langsung, silakan. Dan bagi sahabat Hidayah juga yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811-75-45-444. Baik SMS maupun WhatsApp. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah, kami mengundang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 0811-7545-444 untuk WhatsApp atau di 0811-7530,000. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, izin bertanya, apa hukumnya membersihkan karang gigi bagi yang mau berkurban ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah nanti? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang yang ingin berkurban yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memotong kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mencukur rambut ataupun memotong bulu badan. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika larangan itu disebutkan, gunanya adalah agar kita patuhi. Tentu ibadah yang didasari dengan kepatuhan. Walaupun tadi sesuai dengan pelajaran kita, kadang-kadang merasa berat kita. Biasanya sekali sekian hari, sekian minggu memotong kuku. Sekarang dibiarkan sampai memotong hewan. Biasanya rambut rapi. Sekarang dibiarkan dulu sampai hewan potong korban. Itu adalah kadang-kadang ada rasa berat di dalam hati sebagian orang yang terbiasa. Semuanya adalah untuk kebaikan. Semuanya adalah untuk ketundukan. Supaya kita menjadi mukmin yang mempunyai hati-hati yang bersih. Adapun ketika tidak ada larangan. Tidak ada larangan seperti membersihkan karang gigi. Tidak sama dengan menggerinda gigi. Tidak sama dengan mengukir gigi. Hanya membuang kotoran. Sampah-sampah yang menyangkut di gigi. Residu-residu yang tidak diperlukan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak ada masalahnya. Tidak ada salahnya. Karena tidak masuk di dalam pengertian larangan dan tidak bisa dikiaskan, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba ke penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Kita angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam. Ustaz.
1: Dari siapa, di mana, Ibu?
2: Ini dari Umi Sa'diyah, dari Kuala, Ustaz.
1: Umi Sa'diyah di Kuala, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kapan batasnya waktu sholat isya itu, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Ana. Ana memiliki usaha, Ustaz. Jadi ketika sepi, itu Ana merukiah, Ustaz. Nah, setelah itu ramai lagi. Ana takut, Ustaz, itu menjadi suatu kebiasaan bagi anak, karena anak memang untuk zikir pagi petang insya Allah anak lakukan. Cuman karena melihat usaha kadang sepi, yang tidak biasa-biasanya sepi gitu, Ustaz, anak rukiah mandiri, besoknya ramai lagi, Ustaz. Nah, begitu kadang terjadi sudah dua kali, Ustaz. Anak takut itu menjadi kebiasaan dan takutnya lain niatnya gitu, Ustaz. Bagaimana pandangannya seperti itu, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz.
0: Agak putus-putus saya dengar semua headsetnya, entah apa kali ya.
1: Yang pertanyaan yang keberapa, Ustaz?
0: Yang kedua ini.
1: Baik, yang kedua, Ustaz, tentang beliau, yakni tentang dia punya usaha, Ustaz. Ummu Sa'diyah ini memiliki usaha. Nah, ketika usaha itu lagi sepi, nah beliau mencoba untuk merukyah. Nah, alhamdulillah setelah itu besoknya atau lusanya itu kembali ramai. Nah, beliau tidak ingin menjadi ini suatu hal yang baru, Ustaz, dalam tentunya dengan din gitu, Ustaz. Apakah hal yang seperti ini diperbolehkan, Ustaz? Itu inti dari pertanyaan dari apa yang beliau sampaikan, Ustaz. Naam.
0: Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ruqyah. Apabila kita melihat ada hal-hal yang mengganggu, yang aneh, baik untuk badan kita ataupun baik untuk usaha kita, rumah kita, itu bisa kita ruqyah. Ya, bisa kita ruqyah. Saya punya pengalaman dalam masalah ini di antara keluarga. Ketika mereka berusaha, mereka mendirikan usaha rumah makan di suatu tempat. dan laris. Orang banyak singgah. Namun karena ada kemajuan yang seperti ini, ada pula rumah makan berdiri setelah itu di daerah situ. Sampai akhirnya yang asing terjadi, aneh-aneh saja terjadi. Gulai yang dimasak pada pagi harinya jam 9, jam 10 sudah basi, berbuih. Dan bahkan yang lucunya, rumah makan itu tidak dilihat oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Biasanya orang singgah situ, tapi banyak orang yang tidak bisa melihat. Ada kecurigaan. Kemudian dia cerita kepada kami, ruqyah, baca. Baca ini ruqyah. Akhirnya kembali lagi. Kembali lagi. Ya. Kemudian kembali lagi penyakitnya berulang. Ya tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada kemungkinan gangguan-gangguan yang seperti ini. Apabila kita merasa ada gangguan, merasa tidak nyaman, maka tidak masalah di ruqyah. Tidak masalah di ruqyah. Dan tentunya sebaik-baiknya kita sendiri. Kita sendiri. Sebaik-baiknya bacakan surah Al-Baqarah. Bacakan surah Al-Baqarah di rumah itu. Karena rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah tidak akan, atau setan akan merasa tidak betah dan akan takut. Tidak akan nyaman kaum muslimin yang dirahmati Allah. Banyak bacakan Quran di rumah tersebut, di warung tersebut, di kedai tersebut, di usaha tersebut. Bukan hanya untuk tujuan ruqyah, tidak, sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga karena itu setan-setan akan tersingkir, kemudian pengaruh-pengaruh buruk terhadap sihir-sihir dan perdukunan juga akan hilang. Kalaulah tidak kita jadikan sebagai suatu kemestian, maka jangan dijadikan suatu kemestian. Yang kita mestikan adalah akrabkan lidah kita dengan Al-Quran, akrabkan lidah kita dengan zikir pagi, zikir petang, dengan mu'awizat, ingin mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan, apa yang kita harapkan Allah akan berikan. Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Faktornya adalah tumbuhkan rasa percaya, keimanan, zikir pagi dan petang. Baca Al-Quran untuk mengusir ya keburukan-keburukan. Dan pada dasarnya adalah untuk amalan kita. Adalah untuk hidayah masuk ke dalam hati kita. Ya, berzikir adalah untuk ketenangan kita. Ala berzikirlah. Tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah akan hati akan menyaman, akan nyaman. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah dan Bu Sa'adah, bahwa semakin kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin terhadap perlindungan Allah, maka kita akan mendapatkan perlindungan Allah. Perlindungan Allah adalah dengan ketaatan. Perlindungan Allah dengan keyakinan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehan kita, Allah.
1: Nah, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, batas dari sholat Isya sampai jam berapa, Ustaz?
0: Pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu Isya ila ya nisfil lail al-awwal, sampai pertengahan malam pertama. Yaitu lebih kurang jam 1 atau jam 12-an.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Sa'diyah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz sudah mewakili ya dari kegelisahan. Mudah-mudahan dapat diamalkan menjadi hamba Allah yang kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan selama ini, baik dari membaca Al-Qur'an, tentunya apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kami undang kembali sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini, yang ingin bertanya secara langsung di 0811-753-10.000 atau di 0811-754-5444. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita nih Ustaz. Ternyata sudah lewat waktu kita. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dua perumpamaan yang disebutkan di dalam Quran, perumpamaan air dan api, perumpamaan orang-orang kafir dan orang-orang munafik terhadap ya api dan air tersebut adalah perumpamaan yang membuat mereka gelisah, membuat mereka kepanasan, membuat mereka takut, dan membuat mereka terbakar, dihantui dengan ketakutan. Sementara orang-orang mukmin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan air dan api itu adalah dijadikan sebagai perumpamaan hidayah yang menyapa hati, wahyu yang menyingkirkan keburukan-keburukan di dalam hati, membongkar karat-karat di dalam hati, hujan yang deras menghanyutkan sampah-sampah hati, menghilangkan buih-buih bagaikan menghilangkan air, menghilangkan sampah-sampah, menghilangkan buih-buih, sehingga ketika sampah dan buih tersebut sudah lenyap, tinggallah air yang bening. Ketika logam itu sudah ditempah, maka tinggallah logam yang murni, yang mulia dan besar bernilai harganya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan manfaat ini, karena perumpamaan dalam Al-Qur'an tidak akan bisa bermanfaat kecuali oleh orang-orang yang berakal. Allah memudahkan kita, semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang berakal. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, khodaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah simak mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan kembali bersua bersama Ustaz di pekan yang akan datang. Masih melanjutkan bahasan terbaru kita yang mana insyaallah ta'ala bahasan kitab yang ini akan kita lanjutkan di bahasan insyaallah di pertemuan yang akan datang, yakni di kitab Al-Amthal fi Al-Quran, karya daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotaliman, para pemirsa dan para pendengar yang mendengarkan suara kami di kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita akhiri, kita informasikan insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan nanti kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Fathullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram yang mana kajian ini kita siarkan secara langsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, bertepat Ustaz di Kalimantan. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan live secara langsung relay bersama Ustaz kita di Pekanbaru Riau, dan insyaallah Ustaz langsung dari tempat Ustaz yakni berada di Kalimantan Martapura insyaallah ta'ala. Baik khotaliman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian Ta'amulat Ba'dal Fajar kali ini. Ana Rudi Abu Ma'wiyah dan segenap kru yang bertugas di program ini menundur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna allaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul mala'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali berpayah dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
0: Islam bahazalillahumma'alaikum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunia ini.
2: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain, hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hiraya 103,4 FM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur, berkualitas bagus, yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta

0: fi salatika fasalli salata muwaddi'ik. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, mengghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tiada ya, 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah putus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri. Hidayah 103,4.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wa fa inna ladidan 'aishi fil nasabi inni ra'aytu wuqufal ma'i yufsiduhu in tala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadlam lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah, Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
0: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
2: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira ala shihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib tarku lima fihi min al-madharu katsira. Fa huwa إسلاف المال جوع الحق وإضاعة المال جوع الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadaratan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binas ويتعطى ويضره وقد يخدره وقد يسره بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون على الإثم والعدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan memediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan memediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala.
4: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar
5: wa kullu dhalalatin finnar.
6: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
5: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
7: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama.
8: Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
6: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
4: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
5: Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka.
7: Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
8: Bid'ah itu apa?
7: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
8: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
7: bukan dalam urusan keduniaan.
8: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bukankah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bukankah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar?
1: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
3: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Hidayah ma'an nastaqbil hidayah tahta zidalil Quran was sunnah.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان.
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
6: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
8: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
6: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
9: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul anda bersabda, ketika
2: kakinya menginjak bara api neraka itu, yagli minha dimaq. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
9: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
7: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
9: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman fatatu'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
10: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أنتم، celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw filayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah adalah pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyabokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan

0: أَدْبَارَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
6: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
6: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah, lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailuan yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar,
7: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang

0: mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali. Adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Error.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
8: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
1: qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan,
0: ala fi jismani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalf

0: آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu, Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh, pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman wa rizukni fahman sadaraku sayman sakida. Para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaikum, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotan iman azinallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar di manapun antum-antuna berada, seperti yang telah kita infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmu Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LC, ma'afillahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi ikhwatul iman yang telah menanti kami karena qadarullah masyafa'al tadi sempat kita ada kesalahan teknis, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita telah kembali bisa bergabung bersama Ustaz, alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, khotan iman azanallah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jika ada waktunya nanti insyaallah di akhir kajian kita buka Q&A, yang mana sahabat Hidayah bisa bertanya secara langsung di 0811-753000 atau di 0811-754-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik, ikhwatan iman azanillah wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Ana Rudi Abu Ma'awiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan atau mendengarkan bab baru, yakni di bab faraid atau bab hukum waris. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, mashkura.
1: Baik. Innalhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fain asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada babul faraid, bab yang berkaitan tentang masalah warisan. Maka insyaallah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengarang kitab ini akan membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah warisan. Dan ini tentu masalah warisan ini membutuhkan konsentrasi dan kita butuh namanya perhatian lebih ya, karena kita harus memahami faraid ini dengan baik dan benar, sehingga kita butuh ada sesuatu yang dihafal, butuh yang diperhatikan dengan seksama, sehingga kita bisa memahami maksudnya. Beliau mengatakan di sini, membawakan beberapa hadis. Hadis yang pertama yang beliau bawakan, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu alfara'idha bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar. Muttafaqun alaih. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan itu kepada orang yang berhak, manakala masih bersisa, maka harta itu untuk laki-laki yang paling dekat, yang berkelamin laki-laki. Muttafaqun alaih. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan tentang masalah asalnya ya harta itu dibagikan dulu kepada ashabul furud. Hadis ini mengatakan bahwasanya harta itu dibagikan kepada ashabul furud. Kemudian setelah itu jika tersisa barulah dikasihkan kepada ashabah. Setelah ashabul furud baru dikasihkan kepada ashabah. Maka kita harus paham dulu ini, apa itu ashabul furud? Ashabul furud adalah orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, berapa dia mendapatkan dari harta warisan tersebut. Bagian-bagiannya sudah ditentukan di dalam Islam. Kenapa? Ya, karena agar seseorang bisa membaginya dengan adil, bisa membaginya dengan mudah. Karena masalah harta ini harus dibagi dengan seadil-adilnya. Karena banyak orang akibat harta ini terjadi perpecahan, putus tali silaturahim, ya, pertengkaran akibat harta, ya. Sehingga Islam datang untuk menyelesaikan konflik yang ada di tengah masyarakat dengan adanya hukum faraid ini. Karena faraid ini hukumnya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hukuman ini, yang memberikan penjelasan hukuman ini, tentu Allah adalah hukum yang sangat adil. Ya, tidak terdapat di dalamnya kezaliman. Ya, maka seorang muslim ya berusaha mewujudkan hukum Allah ini ketika dia membagi warisan. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya warisan itu asalnya dulu dikasihkan dulu kepada ashabul furud. Baru kalau ada tersisa baru dikasihkan kepada ashabah. Siapa itu ashabul furud? Ashabul furud tadi kita jelaskan orang yang ditentukan di dalam Islam bagiannya. Ada beberapa bagian yang ditentukan dalam Islam. Ada namanya bagian setengah atau seperdua. Kemudian ada bagian 2/3. Kemudian ada bagian 1/3. Kemudian ada bagian 1/4. Kemudian ada bagian 1/6. Kemudian ada bagian 1/8. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian-bagian yang ditetapkan di dalam Islam. Jadi ada 6 ashabul furud tersebut. 1/2 yang Anda bisa menghafal, kalau yang di rumah bisa mencatat. Yang pertama adalah 1/2 atau setengah. Yang kedua adalah 2/3. Dan yang ketiga adalah 1/3. Yang keempat adalah 1/4. Yang kelima adalah 1/6. Dan yang keenam adalah 1/8. Maka ini ada 6 ashabu al-furud. Nah, kalau kita paham itu, timbul pertanyaan, siapa yang mendapatkan 1/2 itu? Anda ambil kaidah semacam ini. Rata-rata ashabul furud itu hampir semuanya wanita. Hampir semuanya wanita. Yang laki-laki yang dapat ashabul furud itu cuma beberapa orang saja. Anda hafalkan yang laki-laki ini, otak Anda akan langsung mengarah sisanya adalah wanita. Laki-laki yang mendapatkan ashabul furud ya, adalah pertama adalah suami. Zauj, suami si wanita yang meninggal. Maka suami ini mendapatkan ashabul furud. Suami ini bisa dapat 1/2, bisa dapat 1/4. Nanti kita jelaskan. Yang pertama suami. Yang kedua yang mendapatkan ashabul furud adalah ayah. Ayah bisa mendapatkan 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki si ibu ini adalah ashabul furud. Dia bisa 1/3, dan bisa sepernah. Sisanya, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisanya ada ashabul furud ini semuanya wanita. Sisanya adalah semuanya wanita. Yang laki-laki ashabul furud itu cuma tiga. Suami, kemudian ayah si mayit, kemudian yang ketiga adalah saudara laki-laki si ibu si mayit. Jadi ketika, dan saya ingin menjelaskan juga bahwasanya ketika kita mengatakan ayahnya ayah siapa, maksudnya semuanya kembali kepada mayit. Ketika saya katakan anak perempuan siapa ini Ustaz? Anak perempuan mayit maksudnya. Suami siapa? Suami mayit maksudnya. Bukan suami tetangga. Ini istri siapa? Istri mayit. Ibu siapa? Ibu mayit. Semua ini kembalikan kepada mayit. Sehingga banyak orang tuh bingung, ini ibu siapa ya? Enggak, semuanya kalau di dalam fara'id itu dikembalikan kepada si mayit. Ibu mayit, saudara-saudara si mayit, saudari-saudara si mayit, paman-paman si mayit, semuanya dikembalikan kepada si mayit. Baik, kalau kita sudah paham ini, ashabul furud itu yang laki-laki cuma tiga orang, sisanya adalah wanita. Ahli waris wanita itu, mahat dan akhwat, ya, sebelum saya rincikan ashabul furud, ahli waris wanita itu disebutkan oleh para ulama rahimallahu ta'ala, tidak semua keluarga kita itu menjadi ahli waris. Jadi ada beberapa ahli waris di kalangan laki-laki dan ada ahli waris di kalangan wanita. Ya. Maka kita akan fokus dulu pada ahli waris di kalangan wanita. Siapa itu ahli waris di kalangan wanita? Itu ada 10 orang. Ada 10 orang. Anda bisa catat, bisa tulis. Di luar 10 ini bukan ahli waris kita. Walaupun dia memiliki hubungan. Ini di kalangan wanita dulu. Yang pertama adalah al-bintu, anak perempuan. Maka anak perempuan itu adalah ahli waris kita. Ya, anak perempuan kita itu ahli waris kita. Yang kedua adalah cucu dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Atau yang disebut dengan bintul ibn. Ya. Afwan, anak perempuan dari cucu laki-laki. Ya. Jadi, kita punya cucu perempuan, tapi dari anak kita yang laki-laki. Yang disebut dengan bintul ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris kita itu yang dari perempuan adalah seorang ibu. Ibu mayit itu ahli waris. Kemudian yang keempat adalah nenek dari pihak ibu kita. Itu ahli waris. Kemudian juga nenek dari pihak ayah itu juga ahli waris. Ini lima. Nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah itu ahli waris. Kemudian saudari kandung, yang keenam saudari kandung itu juga ahli waris. Yang ketujuh saudari seibu itu juga ahli waris. Yang kedelapan saudari seayah itu juga ahli waris. Jadi ada saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu itu juga ahli waris. Kemudian kesembilan, istri. Itu juga ahli waris di kalangan wanita. Dan yang kesepuluh adalah al-mu'tiqah. Mu'tiqah itu adalah seorang wanita yang membebaskan budak. Maka kalau budak yang dia bebaskan, meninggal punya harta, dan budak itu tidak memiliki keluarga, maka yang membebaskan ini dari wanita, dia mendapatkan warisan. Tapi nanti ini insya Allah pembahasannya tidak perlu kita bahas, tapi Anda fokus pada sembilan yang saya sebutkan tadi. Saya ulangi, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, dan istri. Dan al-muttaqah, orang yang membebaskan budak. Ini harus Anda ingat baik-baik, bahwasanya inilah ahli waris kita. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Ustaz, kalau anak perempuan dari paman saya itu dapat warisan saya tidak? Jawabnya bukan ahli waris. Jadi tidak termasuk dari 10 ini. Ustaz, kalau saya punya cucu perempuan dari anak perempuan dapat enggak? Enggak dapat. Karena yang dapat itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan, dia bukan ahli waris Anda. Dia bukan ahli waris Anda. Jadi Anda fokus pada 10 wanita ini. Ya, 10 wanita. Nah, dari 10 wanita tadi, 9 wanita dikeluarkan muttiqah. Di 9 wanita tadi, itulah yang masuk dalam ashabul furud. Saya katakan tadi ashabul furud itu ada 6, 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Ini semuanya diisi oleh wanita-wanita. Adapun laki-laki yang mengisinya cuma 3 orang, ayah, suami dan saudara seibu. Kita mulai dulu, saya akan memulai dulu paling mudah, paling ringan, yaitu 1/8. 1/8 itu, yang mendapatkan bagian 1/8 itu cuma seorang istri. Jadi 1/8 itu yang bisa dapat 1/8 itu cuma seorang istri. Kapan sang istri ini dapat 1/8? Ketika si mayit punya anak, atau punya keturunan, punya cucu. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, baik itu cucu laki-laki dari anak laki-laki ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka kalau ada cucu si mayit atau punya anak mayit punya keturunan dan masih hidup, ketika si mayitnya meninggal, maka sang istri mendapatkan 1/8. Mendapatkan 1/8. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan 1/4. Yang mendapatkan 1/4. Yang mendapatkan 1/4, kata para ulama rahimahullah ta'ala, ya, yang mendapatkan 1/4 ada 2 orang. 2 orang. Siapa itu? Ketika si mayit tidak punya anak dan tidak punya keturunan. Ketika si mayit tidak punya anak dan tidak punya keturunan, sang istri mayit dapat 1/4. Sang istri mayit dapat 1/4. Kemudian, yang kedua, yang mendapatkan 1/4 adalah suami. Suami mayit. Kapan suami mayit mendapatkan 1/4? Jawabannya adalah ketika si mayit memiliki keturunan. Baik itu anak perempuan ataukah anak laki-laki. Baik itu cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan si mayit memiliki keturunan, sebagaimana kita sebutkan tadi, maka sang suami mayit, dia hanya bisa mendapatkan 1/4. Dia mendapatkan 1/4. Jadi yang mendapatkan 1/4 itu cuma 2 orang saja. Yaitu istri dan suami. Dan masing-masing memiliki syarat yang berbeda. Kalau istri syaratnya dapat 1/4 itu, kalau suami, kalau si mayit tidak meninggalkan keturunan. Adapun suami mendapatkan 1/4 kalau si mayit meninggalkan keturunan. Ya. Jadi kebalikan dari syaratnya is. Kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu yang 1/2. Siapa yang dapat 1/2 dari wanita? Intinya di dalam faraid ini, barang siapa yang bisa hafal 1/2, maka yang lainnya dia hafal. Ya. Jadi intinya Anda ngapalin 1/2. Kalau Anda ngapalin 1/2, 2/3 akan hafal. Dan 1/6, 1/3 itu mudah saja. Tapi intinya itu di 1/2 ini. Jadi kalau Anda 1/2 ini bisa menghafal orang-orangnya dan mengetahui syaratnya, maka insya Allah yang lainnya sangat-sangat mudah sekali. Baik, saya akan sebutkan yang mendapatkan 1/2, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, pendengar radio hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada sekitar 5 orang yang berhak mendapatkan 1/2. Yang pertama, yang mendapatkan 1/2

adalah anak perempuan. Anak perempuan, dia dapat seperdua kapan? Dengan syarat dia adalah satu-satunya anak yang tunggal bagi si mayit. Jadi mayit ini gak bisa anak lain kecuali satu anak perempuan, anak tunggal. Satu-satunya dia ada mendapatkan seperdua. Contoh misalnya si mayit meninggalkan satu anak perempuan. Anak perempuan ini dapat berapa? Dapat seperdua. Karena dia satu-satunya anak yang tunggal. Kalau dia punya saudari atau punya saudara, maka anak perempuan ini tidak mendapatkan seperdua. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah orang yang mendapatkan seperdua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kapan dia mendapatkan seperdua? Syaratnya dua. Syaratnya dua. Pertama, dia cucu yang tunggal. Cucu tunggal. Tidak ada cucu lain dari si mayit itu kecuali dia. Dia cucu tunggal. Kemudian kedua adalah si mayit tidak memiliki anak. Si mayit tidak memiliki anak. Baik itu anak laki-laki ataukah anak perempuan. Jadi kalau si mayit tidak memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, maksudnya tidak memiliki anak ini adalah anaknya sudah meninggal terlebih dahulu daripada si mayit. Maka, tapi dia punya cucu. Ya, cucunya cuma tunggal sendirian. Dan dia tidak memiliki anak, maka si mayit ini, cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan seperdua. Kemudian yang keempat, di kandung. Atau bahasa lain, saudari seayah dan seibu. Saudari seayah dan seibu. Kapan saudari seayah dan seibu ini mendapatkan seperdua? Syaratnya yang pertama adalah dia adalah saudari yang tunggal. Yang pertama, dia adalah saudari yang tunggal. Artinya si mayit tidak memiliki saudari lain kecuali dia saja. Dia saudari yang tunggal. Ya, maksudnya saudari tunggal ini saudari kandung yang tunggal. Tidak ada saudari kandung yang lain. Cuma dia saja satu-satu. Kemudian yang kedua, mayit tidak memiliki keturunan. Artinya tidak ada keturunan mayit. Artinya keturunan mayit ini sudah meninggal atau mayit emang tidak memiliki keturunan dari awal. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, baik itu cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian syarat yang berikutnya adalah si mayit tidak memiliki ayah. Artinya ayahnya sudah meninggal duluan. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka saudari kandung itu dapat seperdua dari warisan si mayit. Yang pertama, saya ulangi syaratnya, dia adalah saudari tunggal. Si mayit tidak memiliki saudari sama sekali. Kecuali satu orang itu saja. Syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki keturunan. Baik itu anak perempuan atau anak laki-laki. Baik itu cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Intinya si mayit tidak memiliki keturunan. Dan yang ketiga adalah si mayit tidak memiliki ayah. Artinya ayahnya sudah meninggal sebelum meninggalnya si mayit. Kalau itu terpenuhi, maka saudari perempuan mendapatkan seperdua. Dan yang kelima, yang mendapatkan seperdua adalah saudari seayah. Saudari seayah itu maksudnya apa? Bahwasanya perempuan ini satu ayah dengan si mayit, tapi beda ibu. Satu ayah dengan si mayit, tapi beda ibu. Contoh misalnya, si mayit punya anak dari istrinya yang terdahulu. Kemudian dia menikah dengan wanita baru. Kemudian dapat anak. Maka anak dari wanita baru ini dengan anak si mayit dari wanita terdahulu ini bersaudara. Dan ini dikatakan saudari seayah. Saudari seayah artinya sama ayahnya tapi ibunya berbeda. Maka saudari seayah ini dapat

0: seperdua. Syaratnya yang pertama, dia saudari seayah yang tunggal. Satu-satunya, dia saudari seayah yang tunggal. Tidak ada saudari yang lain. Dia satu-satunya saudari seayah yang tunggal. Kemudian syarat yang kedua, si mayit tidak memiliki saudara atau saudari kandung. Si mayit tidak memiliki saudara atau saudari kandung. Ya, jadi si mayitnya hanya memiliki satu saudari saja, itu seayah. Saudari kandung tidak ada, saudari seayah yang lain pun juga tidak, cuma satu dia punya. Syarat yang ketiga adalah si mayit tidak memiliki ayah. Artinya ayah si mayit sudah meninggal. Ayah si mayit sudah meninggal terlebih dahulu. Ya. Kapan ayah mayit sudah meninggal terlebih dahulu, maka saudari seayah dapat seperdua. Ya. Kemudian yang keempat adalah si mayit tidak memiliki keturunan. Artinya si mayit ini ya, tidak memiliki keturunan. Baik itu anak laki-laki atau cucu laki-laki, baik itu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Selama si mayit tidak memiliki keturunan, maka saudari seayah mendapatkan seperdua. Saudari seayah mendapatkan seperdua. Maka ini lima orang dari kalangan ya, ashabu an-nis yang mendapatkan seperdua. Empatnya laki, empatnya wanita, satunya laki. Yang laki itu adalah suami. Maka kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka mereka mendapatkan seperdua. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya ada orang meninggal. Ada mayit meninggal. Meninggalkan seorang suami dan meninggalkan seorang saudari kandung. Berapa suami dan saudari kandung ini mendapatkan? Maka kita katakan, saudari kandung ini dapat seperdua. Kenapa Ustaz dia dapat seperdua? Kita lihat. Si mayit tidak memiliki ayah. Si mayit tidak memiliki keturunan. Si mayit tidak memiliki saudari yang lain. Yaitu saudari saya yang lain. Dan si mayit tidak memiliki saudari tunggal. Dia tidak memiliki saudari yang lain kecuali itu. Maka saudari sekandung ini dapat seperdua. Adapun suami juga dapat seperdua. Dapat seperdua. Kenapa? Karena si mayit tidak memiliki keturunan. Maka dia dapat seperdua. Kalau si mayit memiliki harta 20 juta misalnya, maka suami dapat 10 juta dan saudari sekandung pun juga dapat 10 juta. Contoh yang lain. Kalau seandainya ada orang meninggal, meninggalkan suami dan satu anak perempuan. Maka berapa dapatnya suami dan anak perempuan? Maka kita katakan, suami di sini dapatnya 1/4. Kok bisa Ustaz? Tadi dapat 1/2, kok ini bisa dapat 1/4? Iya bisa. Kenapa dia dapat 1/4? Karena si mayit meninggalkan keturunan. Syarat suami dapat 1/4 kalau si mayit meninggalkan keturunan. Dan syarat suami mendapatkan 1/2 kalau si mayit tidak memiliki. Di sini dia memiliki keturunan. Berarti suami dapat 1/4. Anak perempuan dapat berapa Ustaz? Anak perempuan dapat 1/2. Kenapa? Karena si mayit hanya memiliki satu-satunya anak tunggal. Seorang wanita itu anak perempuan. Contoh yang lain. Misalnya, si mayit meninggalkan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seorang istri. Berapa dapatnya istri dan cucu perempuan dari anak laki-laki? Maka kita katakan, sang istri dapat 1/8. Kenapa Ustaz bisa dapat 1/8? Karena si mayit memiliki keturunan dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka sang istri dapat 1/8. Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ustaz dapat berapa? Cucu perempuan dari anak laki-laki kita katakan dapat 1/2. Kok bisa dia dapat 1/2? Karena terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa tadi? Cucu perempuan dari anak laki-laki itu syaratnya pertama dia cucu yang tunggal. Tidak ada cucu yang lain kecuali dia. Yang kedua, si mayit tidak memiliki anak sama sekali. Baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena mati terlebih dahulu. Maka disinilah cucu perempuan dapat 1/2. Contoh yang lain. Seorang meninggalkan seorang istri dan ya, meninggalkan cucu perempuan dari anak perempuan dan meninggalkan satu saudari kandung. Perhatikan, si mayit meninggalkan tiga orang ahli warisnya. Ada seorang istri, kemudian kedua cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian yang ketiga adalah saudari kandung. Berapa dapatnya masing-masing tiga orang? Berapa dapatnya istri, berapa dapatnya cucu perempuan dari anak perempuan, dan berapa dapatnya saudari sekandung? Anda bisa kerjakan di, kalau Anda di rumah mendengar ini, bisa Anda coret-coret di rumah Anda. Jadi di kertas ya, bisa Anda coret-coret. Pertama kita jawab. Kita katakan sang istri ya di sini dah. Kita mulai dulu cucu perempuan dan anak perempuan. Cucu perempuan dan anak perempuan di sini apakah dia dapat warisan? Jawabnya tidak. Kenapa? Bukankah tadi ahli waris dari pihak wanita cuma 10? Ada enggak cucu perempuan dan anak perempuan dalam ahli waris tersebut? Tidak ada. Yang ada adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Adapun cucu perempuan dari anak perempuan, dia bukan ahli waris. Maka dia tidak bisa mendapatkan warisan. Makanya dikeluarkan. Ini bukan ahli waris. Kemudian sang istri dapat berapa? Sang istri di sini, dia dapat seperempat. Kenapa harus dapat seperempat? Karena si mayit tidak memiliki keturunannya. Bukankah dari cucu perempuan dari anak perempuan ada? Betul, cucu perempuan dari anak perempuan ada. Tetapi ini bukan ahli waris. Yang kita katakan ini adalah keturunan ahli waris. Ya. Di sini mayit tidak memiliki keturunan ahli waris. Sehingga ya seorang istri tadi dapat seperempat ketika si mayit tidak memiliki keturunan dari ahli waris. Kemudian saudari sekandung dapat berapa Ustaz? Saudari sekandung di sini dia dapat seperdua. Kok bisa dia dapat seperdua? Ya kita terapkan prakteknya. Bahwasanya saudari kandung tadi dia punya saudara-saudari yang lain nggak ada obat, dia tunggal. Yang kedua, si mayit punya keturunan tidak? Oh tidak ada. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan bukan keturunan si mayit, karena bukan ahli waris. Yang ketiga, si mayit punya ayah tidak? Oh tidak ada. Berarti terpenuhi syarat. Sehingga kita kasihlah saudari perempuan tersebut, saudari perempuan sekandung tersebut mendapatkan seperdua. Maka seperti itu. Cara mengerjakan faraid warisan. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Tadi 1/4 sudah, 1/8 sudah, 1/2 sudah. Sudah 3 kita ambil hari ini. Insya Allah tinggal 3 lagi kita ambil. Berarti kita sudah menguasai faraid. Hari ini sudah mendapatkan separuh dari ilmu faraid. Ya. Separuh dari ilmu faraid sudah didapatkan. Tinggal separuhnya lagi. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan. Tapi diingat-ingat, apa yang saya sampaikan hari ini, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat 1/2. Anda ingat-ingat? Maka kalau Anda ingat ini, insya Allah pertemuan berikutnya akan lebih mudah lagi. Mungkin ini bisa dulu saya sampaikan, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-10.000 ataupun di 0811-754-5444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Nah, datang dari Ali di Cipta Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan, di luar tema, Ustaz, ana belum lama hijrah. Insyaallah ana yakin dengan pemahaman ini. Setelah sebelumnya ana masuk berbagai organisasi yang ada di negeri ini. Setelah menemui pemahaman ini, ana merasa nyaman dan tenang, Ustaz. Akan tetapi saat ini sangat banyak yang menyerang dan memburuk-burukkan apa yang ana pahami ini. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk tahapan apa saja yang harus ana lalui agar bisa istiqomah di atas pemahaman yang benar yang ana percaya ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Naam Ustaz.
0: Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, apa yang harus kita lakukan di saat kita baru berhijrah, kemudian orang di sekitar kita kita mengata-ngatai kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya, seorang muslim harus diyakini bahwasanya ketika dia menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan mendapatkan tantangan dan tantangan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-qabid ala dinihi kal-qabid al-jamr. Kata Nabi, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya bagaikan orang yang memegang bara bara api. Memegang bara api panas. Yang memegang bara api itu sangat sangat panas. Maka ya, orang memegang sunnah ini pasti dia akan mendapatkan rintangan dan cobaan. Maka seorang muslim hendaknya dia bersabar dari cobaan dan rintangan tersebut. Dan jadikan tujuan hidupnya mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Yang dia cari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Dan dia sering-sering mengingat hadis Nabi, man iltamasa ridha Allah, man iltamasa ridha Allah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda an. Radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridha Allah, walaupun dampaknya manusia itu murka, maka Allah jadikan man Allah itu suka pada hamba tersebut, dan Allah jadikan manusia itu juga suka. Wa man iltamasa ridha an-nas bi sukhtillah sakhita Allah alaihi wa sakhata anhu an-nas. Dan barang siapa mencari ridha manusia dengan mendatangkan murka Allah, maka Allah itu akan murka dan manusia juga. Maka Anda cari, capai tujuan di dunia ini adalah ridha Allah, bukan tujuan manusia. Sehingga Anda tidak akan pernah sakit hati kalau ada orang membuli, mengatai Anda. Kenapa? Karena Anda mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Dan ridha manusia itu, ya manusia senang sama kita, itu ada sebuah mustahil atau sesuatu yang susah untuk diwujudkan. Jadikan orang itu senang sama kita, ya walaupun sebaik apapun kita, itu susah untuk diwujudkan agar manusia itu senang sama kita. Makanya ada perkataan yang indah dari Imam Syafi'i. Ridwan nas ghayatun natuqa. Kata Imam Syafi'i, tujuan manusia adalah suatu, ya, ridwanya manusia, kata beliau, sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Sebaik apapun Anda, maka tidak mungkin Anda bisa menjadikan orang, atau susah Anda menjadikan orang, bisa menyukai Anda. Jangankan Anda, para nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini, bagaimana akhlaknya? Aisyah mensifati akhlak Nabi Al-Quran. Karena khuluk Al-Quran, kata Aisyah, akhlak Nabi itu Quran. Tapi Anda lihat, akhlak Nabi yang begitu tinggi, masih ada aja orang yang menghina, mencaci maki Nabi, mengadai Nabi penyihir, dan semisalnya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Kami jadikan setiap nabi-nabi itu musuh, mujrim dari orang-orang jahat. Jadi kalau nabi saja yang akhlaknya luar biasa, ada orang yang tidak senang, apalagi kita. Tentulah banyak orang yang tidak senang. Ya. Kita siapalah kita? Ya. Allah kita biasa-biasa saja. Dan ridho, namanya mencari ridho manusia itu sesuatu yang sangat melelahkan. Orang senang sama kita sesuatu yang sangat melelahkan. Tapi tujuan utama kita adalah ridho Allah. Makanya kita Imam Qayyim, ridha Allah ghayatun la tuqa. Kata beliau, ridhanya Allah ada tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kata beliau, utruk ma la yudra wa adrik ma la yudra. Kata beliau, tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai, itu mencari ridhanya manusia, tapi kejarlah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini poin yang pertama yang harus Anda pahami, bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini mencari keridhaan Allah. Jangan kita tumbalkan keridhaan Allah demi mencari ridha manusia. Jangan kita jadikan ridha Allah di bawah ridha manusia. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengar ya cercaan, celaan di saat kita berhijrah, maka kita katakan bahwasanya ingat hadis Nabi SAW, ingat firman Allah dalam Al-Qur'an, kata Allah, bertasbihlah engkau, ya. Bertasbihlah engkau, kata Allah. Karena orang yang bertasbih itu, berzikir kepada Allah itu meluapkan hati. Nabi SAW, beliau pernah dicaci maki oleh orang kafir Quraisy. Kata Allah, "Qad na'lamu annaka yadiku saduka bima yaqulun." Kata Allah, "Kami mengetahui wahai Rasul, hatimu menjadi sempit terhadap apa yang mereka katakan." Kemudian Allah menyuruh Nabi untuk bertasbih, berzikir kepada Allah. Maka Anda perbanyak baca Quran, perbanyak hadir di majlis ilmu, perbanyak berzikir kepada Allah, maka insya Allah cercaan cacian tersebut akan hilang dalam diri Anda dan akan luas hati Anda, akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, minta sama Allah agar selalu istiqamah. Allahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita yang bertanya, yakni saudara kita Ali yang berada di Cipta Karya yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Nam. Halo, assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Abu.
1: Dari siapa di mana, Ibu? Bapak?
3: Bukan baru.
1: Nam, silakan dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, gini Ustaz, misalnya kita pernah berutang sekitar tahun 2000-an, 2000 Ustaz.
1: Mohon maaf Ibu, mohon maaf sebentar Ibu, bisa dikecilkan volume radionya, kayak ada feedback di sini Ibu, kita tangkap. Nanti di Ustaz juga nggak tertangkap dengan baik. Dikecilkan volume radionya Ibu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan, silakan. Ibu.
3: Gini, Ustaz. Kita pernah berutang dari tahun 2000. Belum terbayar lagi, Ustaz. Sekarang niat ada membayar, Ustaz. Sementara nilai uang kan udah berbeda, tuh, Ustaz. Bagaimana cara pembayarannya, Ustaz?
1: Baik.
3: Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan ada utang di tahun 2000 belum bayar sampai tahun 2006 ini, kurang lebih sekitar 26 tahun. Bagaimana cara membayarnya? Karena mengingat utang dulu itu berbeda dengan utang sekarang. Contoh misalnya kata beliau, kita punya utang 10 juta di tahun 2000. Maka di tahun 2026 ini, ya, bisa jadi ya 10 juta tahun dulu itu setara dengan di tahun ini itu mungkin setara dengan 20 juta bisa. Ya, bisa setara dengan 20 juta. Artinya 10 juta zaman dulu itu banyak bisa beli. Ya, kalau barang-barang dulu itu dikalkulasikan pada zaman sekarang, bisa setara dengan 20 juta. Nah, bagaimana cara melunasi utang seperti ini? Apakah bayar 10 juta saja, atau bayar 20 juta sesuai dengan inflasi yang terjadi? Maka jawabannya, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, kalau uang itu mengalami inflasi dan inflasinya ya banyak, inflasinya banyak lebih dari 30% ya inflasinya, maka kata para ulama rahimahullah ta'ala 30% ke atas ya, maka cara melunasinya adalah dengan cara seorang uang sekarang ini berapa harganya? Uang 10 juta sekarang harganya 20 juta Ustaz, 20 juta. Maka dia membayar 15 juta. Jadi 10 juta dulu, jadinya sekarang 20 juta, dia bayar 15 juta. Kenapa? Kata separuh kerugian ditanggung oleh pemberi pinjaman dan separuh kerugian ditanggung oleh yang meminjam. Ya, jadi separuh ditanggung oleh yang memberikan pinjaman dan separuh yang menanggung adalah yang meminjam. Jadi kalau 20 juta 10 juta inflasi sampai bayarnya cuma 15 juta. 5 jutanya siapa nanggung? 5 jutanya nanggung adalah si memberikan pinjam. Jadi yang Anda bayarkan 15 juta seperti itu. Tapi itu cara bayar utangnya, jadi dihitung inflasinya berapa. Nanti dibayarkan dibagi separuh ya dari inflasi tersebut. Misal Anda berutang 3 juta misalnya. Ternyata inflasi dia ke 5 juta. Inflasi menjadi 5 juta saat ini dan 3 juta dulu. Maka berapa yang Anda bayarkan? Anda bayarnya ya 4 juta ya. Tidak 3 juta, bayar 4 juta. Sejutanya siapa yang nanggung? Sejutanya ada teman Anda tadi yang juga pinjam. Maka seperti itu ya kaidahnya. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir nih Ustaz dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah anak angkat mendapat warisan? Mohon nasihatnya Ustaz dari hamba Allah di Panam. Nah Ustaz.
2: Ya, jazakumullah khair. Anak angkat tidak mendapat warisan karena dia bukan ahli waris. Sehingga dia tidak mendapat warisan. Ya, jadi dia bukan ahli waris, maka tidak berhak sama sekali mendapatkan warisan. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh hamba Allah yang berada di Panam di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Sebelum kita akhiri, mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
2: Alhamdulillah, tadi kita sudah menjelaskan sebagian faraid, pembahasan tentang masalah faraid, warisan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti, bisa dipahami. Setidaknya ini menambah wawasan bagi kita dalam memahami warisan, cara membagikan warisan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya tutup doa waktu majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, kota liman, azinallahu ayyakum, dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Ana Rudi Abu Ma'uyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan juga studio Radio Gema Madinah Martapura. Bertepat Ustaz, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami. Baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan, tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qiyan. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwat nabawiyah.
7: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih. Dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
9: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap

0: hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semakin aku khawatir, engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا

0: La nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri. Hidayah 103,4.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu insala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan, dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: يغوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah Maha Besar secara zat. Diri Allah besar. ولا يحيط به علما. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha Bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallah, Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.

0: seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah sedang untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aydhan min al-ma'asi allati waqafa Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib shirk lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binas ويتعطى ويضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسره به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Allah, antada'ah wa antahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuzu li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati

0: di hati darinya, tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

0: وفي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
1: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
2: bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bukankah kita makan selain daripada rezeki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniya kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadiha. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
0: Perintahkanlah keluargamu
1: untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
7: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
1: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
8: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
7: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
4: Hidayah 103,4 FM.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah datang kepada Nabi صلى الله عليه وسلم seorang lelaki badui. Ia berkata: wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. dari أبي هريرة رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: إيمان itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله، تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك. رأفة بك وشفقة عليك، ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah adalah pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyobokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran,

0: bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif, hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi yang ini kan baik.

0: mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul, tapi ini kan baik.
1: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah, saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, tapi apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamar yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya, sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, ya Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penyebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala
5: sebelum kesempatan itu terlambat.
4: Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
5: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Atiullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
4: خلف من بعدهم خلف

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qutifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfudz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh, pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
6: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
5: Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
6: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
5: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
5: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم

0: أرح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: Al-yawma rahilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal-muhsanatu minal mu'minati wal-muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
1: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
0: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'an

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim.
0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh

0: اتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
0: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
1: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."
0: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
0: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi billahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwa al-masiihu ibnu maryam qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada an yuhlika al-masiiha ibnu maryam wa ummah إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
0: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
0: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya, semua akan kembali.
1: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain.
1: Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
0: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
1: Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun.
0: Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.
1: Qala rajulan minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
0: Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."
1: Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin.
0: Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."
1: Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
0: Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
0: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."
1: La'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiqi yadiya ilayka li'aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin.
0: Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar, wa dhalika jaza'ul zalimin.
0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
0: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
1: Min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh.

0: ذلك في الأرض لمسرفون.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka, setelah itu, melampaui batas di bumi.

0: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

0: مُقِيمٍ
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

0: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardh

0: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minalladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum.

0: أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.
0: Sama'una lil-kadzibi akkaluna lis-suhth fa'in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum.

0: بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
0: وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا

0: Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka? Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.
1: Inna anzalnat tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Okay.

0: الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
1: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
0: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
0: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
1: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
0: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعل

0: آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
0: وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

0: تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
1: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud.

0: إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.
2: Hidayah FM, Idha'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla pada saat banyak manusia yang menjauh dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Tapi ketahuilah bahwa kita bisa sampai ke rumah Allah ini, itu karena karunia Allah dan bukan karena kebaikan kita. Apabila kita melihat ada saudara-saudara kita yang masih belum mau melangkahkan kakinya ke masjid, antum jangan pernah menghina mereka atau meremehkan mereka. Karena tolok ukur dan standar orang baik itu kapan? Kalau mati. Bukan saat kita sekarang ini. Boleh jadi orang yang kita hina ternyata dia mati husnul khotimah dan kita di akhir hayat mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Malam ini, malam ketujuh. Tanggal berapa malam ini? Tujuh. Tanggal 1 kapan kita? Bukan hari Ahad. Ahad kayaknya. Di sini Sabtu. Waduh. Beda hilal gitu emang. Nah. Ya mungkin beda hilalnya. Karena dari satu tempat ke tempat lainnya kadangkala hilal itu memang berbeda. Di Arab Saudi mereka kalendernya hari Sabtu itu tanggal 1. Tapi ternyata mereka lihat hilal tanggal 1 gak kelihatan hilalnya. Sehingga hari Ahad lah tanggal 1. Walaupun di kalender mereka tanggal 2. Jadi kalau ngelihat kalender Saudi itu tanggal 2 hari Ahad itu. Tapi pengumuman resmi dari pemerintah tanggal 2 adalah tanggal 1. Dikarenakan pada hari Sabtu adalah tanggal pelengkapan 30 hari. Untuk bulan Syawal. Dan alhamdulillah dengan kita berada di bulan Dzulqa'dah, kita masuk ke bulan haram. Bulan yang sebagian manusia tidak mengetahui keutamaan dan fadilahnya. Apa penyebabnya? Karena dia hanya tahu tanggal 24 April. Jamaah rahimakumullah. Tadi, Anda mau kasih hadiah. Masya Allah. Imam kita membaca ayat terakhir di rakaat kedua. Siapa yang mau nyebutkan? Apa ayat terakhir yang dibacakan oleh imam kita tadi? Apa? Bukan suratnya. Kalau suratnya Al-Baqarah. Tapi apa? Ayat terakhir yang dibaca itu apa? Masya Allah, emak-emaknya hafal. Nanti diambil hadiahnya di panitia ya. Panitia. Buat emak-emak di atas. Iya. Tuh, emak-emaknya kasih ke panitia nanti. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Itu di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Jadi kadangkala kita itu jadi makmum, enggak tahu apa yang dibaca imam. Yang kita tahu imamnya assalamualaikum, kita assalamualaikum, berarti sudah selesai sholatnya. Apa yang dibaca? Wallahu a'lam bissawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Ayat ini turun kepada generasi terbaik umat ini, umat Islam. Yang mereka sudah berjuang selama 13 tahun di kota Mekah. Kemudian mereka hijrah menuju ke kota Madinah. Lalu turun ayat ini. Karena sebagian orang ada yang merasa sudah baik. Sebagian kita sekarang, ada yang merasa sudah berjuang untuk Islam. Dia berada di jalan ketaatan, meninggalkan yang lainnya. Lalu dia mengira, oh pantas aku masuk surga. Sebagian kita sampai saat ini gak pantas untuk jadi orang sukses di dunia ini. Karena dia gak bekerja keras. Karena dia malas. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia ternyata membutuhkan perjuangan. Kebiasaan pemuda-pemuda sumbar. Mereka merantau. Mereka meninggalkan negerinya. Mereka meninggalkan kasih sayang ayah bundanya. Mereka meninggalkan makanan yang selalu siap tatkala dia mau makan. Ke tempat yang dia harus cari makan sendiri. Demi meraih kesuksesan dunia. Dia capek, dia lelah. Terkadang dia harus hidup di kos-kosan. Terkadang dia harus mengumpulkan sedikit uangnya demi untuk bisa kembali ke rumahnya. Rumahnya di mana? Di Bukit Tinggi. Rumahnya di mana? Di Agam, di Kamang. Bagaimana kita mau kembali ke surga Allah Azza wa Jal yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di sana segala yang diinginkan oleh manusia Allah akan berikan. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Semua yang diinginkan oleh nafsu kita Allah kasih di sana. Ma tashtahihil anfus, antum nafsu antum kepingin apa Allah kasih di sana. Yang enak dipandang oleh mata Allah berikan di sana, dan yang lebih dari itu Allah katakan wa antum fiha khalidun. Antum menikmatin itu bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, tapi selama-lamanya di tempat itu. Maka Allah katakan kepada para sahabat Nabi, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Padahal kalian belum pernah ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. ditimpa penyakit, ditimpa bala, petaka, kelaparan, diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul, dan orang-orang yang beriman dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Gitu. Dari dahsyatnya cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, jemaah. Ahibati fillah. Sebagian sudah hidup 20 tahun. Sebagian masih 15 tahun. Sebagian ada yang sudah 50 tahun hidup. Sebagian ada yang sudah 70 tahun. Yang perlu dia tanyakan, di atas pijakan apa dia hidup selama ini? Jamaah rahimakumullah. Rukun Islam yang 5. Dimulai dengan apa? 2 kalimat syahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita semua mengatakan itu. 2 kalimat ini adalah jalan keselamatan. Bukan hanya kemuliaan dan kehormatan. Seringkali kita melihat di proyek-proyek besar, di pabrik-pabrik besar itu tulisan utamakan keselamatan. Dan ini yang harus menjadi target kita utama, selamat. Ada istilah di Jawa itu, kalau naik kendaraan itu pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon. Yang penting dijalani. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama beliau berada di kota Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun di kota Madinah, inti dakwah beliau adalah la ilaha illallah. Beliau mendatangi pasar-pasar kota Mekah. Alhamdulillah suara ini mungkin didengar oleh orang-orang di pasar. Beliau datang. Kenapa? Karena orang itu suka kumpul di pasar. Dan pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah SAW memanfaatkan perkumpulan manusia itu untuk berdakwah. Beliau mengatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Wa tamliku bihal arad. Dengan kata-kata itu, akan tunduk semua negeri Arab. Wa tadhillu lakumul ajam, dan semua orang-orang non-Arab juga akan mengikuti. Karena kalimat ini adalah kunci keselamatan dan kunci kesejahteraan. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalau kalian beriman dan kalian mati, wa idza mittum kuntum mulukan fil jannah. Kalian akan jadi raja-raja di surga nanti. Tapi harus mengucapkan la ilaha illallah. Apakah bangsa Arab menerima? Mereka orang Arab yang dengan fasihnya berbahasa Arab. Tidak perlu dibimbing mereka untuk mengatakan la ilaha illallah. Apa jawaban orang-orang Arab? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak? Ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu.
5: Belum lagi ada yang dipertuhankan dari pepohonan. Maka orang Arab ini mengatakan, kok bisa-bisanya dia menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu. Hanya Allah jadinya. Ini sesuatu yang menakjubkan. Allahu Akbar. Mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam majnun. Ya ayyuhallazi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Wahai yang diturunkan kepadanya az-zikr, yakni Al-Qur'an. Engkau itu gila. Kok bisa engkau menjadikan Tuhan yang banyak satu Tuhan? Subhanallah, hebatnya Allah. Bangsa Arab mayoritas, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Apakah berhala-berhala itu ikut menciptakan mereka? Apakah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu menciptakan mereka? Mereka tidak akan menjawab iya. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawab mereka? La yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi adalah al-aziz al-alim. Lalu kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala itu? Kalau mereka memiliki keyakinan bahwa sang pencipta adalah Allah Azza wa Jal, mereka mengatakan mana abuduhum illa liuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka karena mereka pencipta, bukan, tapi karena hanya perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah yang akan memberikan syafaat-syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Ahibbati fillah. Tapi ternyata keyakinan mereka bahwa Allah sang pencipta, namun mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, enggak ada gunanya. Nama bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah. Itu menunjukkan mereka kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tapi masalahnya mereka tidak mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara tauhid, tauhid itu mengesakan Allah dalam penciptaannya. Bahwa semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki. Itu Allah. Yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkan di barat, itu Allah Azza wa Jal. Yang menciptakan batu bara, yang menciptakan emas, yang menciptakan segala kekayaan yang dieksploitasi oleh manusia saat itu Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun yang turut dalam penciptaan itu. Dan kita mengesakan Allah dalam amal ibadah kita. Kalau engkau tahu Allah yang menciptakan, ya berikan ibadahmu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Berdoa minta sama Allah. Memohon. Engkau butuh apa? Butuh rizki. Ya minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, engkau ingin punya anak, minta sama Allah Azza wa Jal. Oh, ingin punya pasangan, minta sama Allah Jalla Jalalu. Ingin sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah. Maka esakan Allah dalam peribadatanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tauhid. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, Kita masih mendapati ada orang-orang yang menyembelih untuk tempat-tempat keramat. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu tauhid. Kemudian akhir surat di dalam Al-Quran. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Awalnya tauhid, ujungnya tauhid. Katakan, aku berlindung dengan siapa? Kepada siapa kita berlindung? Qul a'udhu bi rabbin nas. Tuhannya manusia, yang menciptakan manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sesembahan yang benar. Yang disembah oleh manusia. Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, ada banyak hadis yang berbincang tentang keutamaan tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jall, tiada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah. Wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bukan anak Tuhan. Dia manusia biasa. Dia lahir dari seorang ibu. Oh, tapi kan tidak ada bapaknya. Kalau manusia dipertuhankan karena tidak ada bapaknya, tapi ada ibunya, maka yang lebih pantas dipertuhankan Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Nggak ada. Dan tidak ada yang mengatakan Nabi Adam anaknya Allah. Lalu kenapa datang manusia? Gara-gara ini tidak ada bapaknya, diciptakan, maka dia adalah anak Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Amma yaqulun. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhum min. Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun. Jadi di perutnya Maryam. Dan ruh yang ditiupkan ke sana. Wal jannatu haq. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq. Dan neraka itu ada. Adkhalahu Allahul jannah. Allah akan masukkan dia ke surga. Tatkala Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai pendakwah ke Yaman. Dari Madinah ke Yaman itu perjalanan 1000 kilo lebih. Berangkat nih Mu'ad ke Yaman. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka punya kitab. Mereka orang-orang Nasoro. InsyaAllah semua tahu kejadian Ashabul Fil. Mereka adalah orang-orang Nasoro di bawah pimpinan Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka membuat gereja besar di Yaman sana untuk memalingkan ibadahnya orang-orang Arab dari Ka'bah menuju ke sana. Orang Arab ini haji jemaah, umroh, tapi musyrikun. Tapi musyrik mereka. Bukan mereka tidak percaya dengan Allah, mereka percaya, tapi mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'ad untuk berangkat ke Yaman. Untuk berdakwah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasalam? Falyakun awwal ma tad'uhum ilai ila an yuwahhidullah. Materi dakwah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka, tauhid. Agar mereka mentauhidkan Allah. Mereka mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. kita akan dengarkan adzan, terus kita lanjutkan ya. Barakallahu fikum. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang tumbuh besar di kota Madinah, kemudian dia berangkat ke Basrah. Ya. Pernah dia menguburkan jenazah seorang wanita, istri dari seorang penyair yang bernama Farazdak. Farazdak ini terkenal penyair yang jorok, yang dia suka mengungkapkan dalam bait-bait syairnya ya celaan-celaan buat wanita, ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Ketika dia menguburkan jenazah istrinya, Al-Hasan al-Basri memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat kepada Farazdak dengan mengatakan, "Ma a'dadta li hadzal yawm?" Apa yang kau persiapkan untuk hari seperti ini nih? Hari kematian. Apa jawab Farazdak? Syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana. Yang aku persiapkan bekalku untuk kematian ini adalah syahadat la ilaha illallah. Sejak 70 tahun aku sudah persiapkan. Apa jawab Hasan Basri? Ni'mal uddah. Sebuah bekal yang sangat baik dan bagus. Lakin, akan tetapi engkau harus tahu, la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Fa'iyaka wa qadfal muhsanat. Maka hindarin engkau menuduh wanita-wanita muslim yang baik-baik dengan berzina. Kau mengatakan la ilaha illallah seakan-akan hanya dengan berucap saja cukup. Tidak. Ahibbati fillah. Wahab bin Munabbih pernah ditanya tentang kunci surga. Dikatakan, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Iya, kata dia. Walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Iya, kunci surga itu la ilaha illallah. Tapi engkau tahu, setiap kunci itu ada giginya. Fa'in ataita bimiftahin lahu asnan futihalaka. Kalau engkau datang membawa kunci yang ada giginya, maka dibukakan buat engkau. Tapi engkau datang bawa kunci tapi enggak ada giginya, ya enggak akan dibukakan surga buat engkau. Dia mengisyaratkan kepada syarat-syarat dan ketentuan la ilaha illallah. Antum punya kunci rumah, saya punya kunci rumah. Tapi ternyata setelah antum datang loh, enggak ada giginya ternyata. Bisa buat buka rumah? Nggak bisa. Apalagi untuk membuka pintu surga Allah Azza wa Jalla. Apa syarat dari la ilaha illallah? Ada 7. Ana akan sebutkan ringkas aja. Paling tidak pulang dari kajian ini, antum sudah mengetahui syarat dan ketentuan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Maksudnya, memahami makna la ilaha illallah. Apa yang ditetapkan dan apa yang dinafikan. Karena la ilaha illallah ini memiliki 2. Illallah, kecuali Allah. Yang dipertuhankan di muka bumi banyak. Kita melihat, ada yang menyembah mentari, ada yang mempertuhankan rembulan, planet-planet, ada pula yang mempertuhankan binatang, ada yang batu, ada yang lautan, ada yang gunung. Maka tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, kita harus mengetahui bahwa ucapan ini berarti aku menafikan semua semua sesembahan yang ada kecuali Allah. Oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah? Karena mereka tahu dengan makna la ilaha illallah. Dan kewajiban seorang kalau mau masuk Islam mengatakan la ilaha illallah. Tapi dia harus tahu apa maksud dari kata-kata tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang itu kesaksian akan diterima kalau dia ngerti. Masya Allah. Tapi kalau dia enggak ngerti, kesaksiannya ditolak. Siapa yang pernah jadi saksi di pengadilan? Nah, jadi saksi di pengadilan. Ada yang pernah jadi saksi pengadilan? Saksi perceraian. Taib. Apa yang ditanyakan kepada antum? Iya kan? Tanya. Kenal sama fulana? Oh, kenal. Sejak kapan kenalnya? Akan muncul pertanyaan untuk memastikan antum kenal enggak? Antum punya ilmu enggak tentang fulan ini? Tahu apa masalahnya? Iya, tahu. Ana kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum menjadi saksi datang ke pengadilan, iya, saya jadi saksi. Kenal? Enggak. Loh, kok jadi saksi antum? Iya, karena diminta saya. Akan ditanya dengan detail, jemaah. Ana pernah datang ke pengadilan untuk merubah nama putri ana karena tidak sama antara ijazah dia dengan yang di akte. Ana harus datangkan saksi. Saksinya ditanya, kenal dari mana, sejak kapan kenal, namanya siapa, nama yang benar siapa, sampai saksinya bingung. Aduh, Ustaz, ana pikir cuma untuk tanda tangan, Ustaz. Loh, enggak. Maka syahadat kita akan dipertanyakan. Kita ngerti enggak dengan la ilaha illallah? Yang kedua, yakin syaratnya. Kalau memahami maknanya tapi tidak meyakininya, ragu dia dengan la ilaha illallah, enggak ada gunanya. Sekarang ini ada beberapa dari public figure, ya, artis atau apa, yang mereka agnostik, muslim, tapi dia ya percaya enggak percaya. Kalau dilihat KTP-nya muslim. Ketika nikah juga muslim. Tapi dia ragu. Allah enggak terima. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun. Yang disebut orang-orang beriman itu siapa? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Lalu mereka tidak ragu. Yakin. Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Diletakkan batu besar di perut dia, diarak keliling kota Mekah. Ditanam di pasir panas kota Mekah. Dia tetap mengatakan, La ilaha illallah. Dia mengatakan, Ahad, Allah itu Esa. Kenapa? Karena Bilal yakin. Masyitah tu binti Fir'aun. Masyitah. Yang menyisir putrinya Fir'aun. Anaknya dimasak satu persatu. Dia tidak mundur. Karena dia yakin dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Pada saat itu syahadatnya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Dia yakin. Apakah kita sudah yakin? Di beberapa daerah sampai hari ini masih ada orang-orang yang rela menukar agamanya dengan uang. Dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta yang tidak seberapa. Kenapa? Karena dia gak yakin. Dia cuma Islam keturunan. Alhamdulillah. Maka perlu tadi ilmu untuk belajar agar tumbuh keyakinan. orang-orang munafik itu mengatakan la ilaha illallah. Tapi mereka ragu. Bahkan mereka bohong. Yukhadi'unallah. Pura-pura mereka itu beriman. Yang ketiga, menerima. Ketika engkau mengatakan la ilaha illallah, harus menerima dengan konsekuensi dari kesaksian itu. Engkau mengatakan la ilaha illallah, berarti engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Engkau punya masalah apapun, ya mintanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak minta kepada leluhur. Tidak memohon kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Karena kita tahu ada di beberapa daerah yang mengagungkan leluhur-leluhur mereka. Mereka berdoa di sana. Mereka memberikan sesajen di sana. Mereka menyembelih di sana. Padahal dia mengatakan la ilaha illallah. Kita harus menerima konsekuensinya. Kalau engkau enggak menerima, ya enggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, tunduk kepada Allah dengan ikhlas. Bukan kemudian kita menyimpang, membangkang dari ketentuan la ilaha illallah yang kita ucapkan. Yang kelima, jujur dari hatinya. Kalau tadi yang kedua yakin, gak boleh ragu. Yang ini jujur, gak pura-pura. Di masjid ini, adakah yang pura-pura ikut kajian? Ada gak jamaah? Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Di Masjid Nabawi itu banyak yang pura-pura. Datang dengarkan kajian Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia mengatakan itu di depan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik datang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami bersaksi engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Allah tahu engkau utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik bohong dengan ucapan mereka. Mereka datang di depan Nabi SAW. Orang munafik bangun masjid enggak? Bangun. Di masa Nabi Muhammad SAW, mereka bangun masjid. Jamaah. Dibakar sama Nabi SAW masjidnya. Ikut jihad, ikut. Tapi hanya datang untuk menjadi ulat yang merusak barisan kaum muslimin. Ada. Di masjid kita kira-kira ada enggak? Oh, insya Allah enggak ada, Ustaz. Hasan Basri mengatakan, ma aminahu illa munafik. Orang yang merasa aman, oh enggak mungkin saya munafik. Orang munafik biasanya. Wa ma khafahu illa mu'min. Tapi kalau takut dia tertimpa penyakit munafik, insya Allah dia beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dia datang kepada seorang sahabat yang menyimpan nama-nama orang munafik. Dikasih rahasia sama Nabi SAW, fulan munafik. Ada namanya, list itu dia yang pegang. Siapa nama sahabat itu? Masya Allah. Tafadhol. Jadi cepat tepat ini jemaah. Hudzaifah bin Yaman. Umar datang kepada Hudzaifah bin Yaman. Ini Umar yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Umar fil jannah. Umar di surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takut dengan munafik ini. Dia datang kepada Hudzaifah mengatakan, "Anshuduka billah asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum." Aku minta dengan nama Allah, apakah namaku disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayangin jemaah. Takut Umar. Kalau kita, ana sudah haji 7 kali Ustaz, alhamdulillah insyaallah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Astagfirullahaladzim. Maka hati-hati. La ilaha illallah membutuhkan kejujuran. Jujur enggak kita? Salah satu yang menandakan muslim itu jujur, ketika dia sendirian. Ketika dia tidak dalam pengawasan manusia. Orang-orang munafik tuh, kalau di masjid, oh mungkin soft pertama dia. Pulang dari masjid, assalamualaikum. Assalamualaikum, masya Allah. Tapi ketika kumpul sama orang-orang kafir, apa kata mereka? Kita cuma main-main saja sama mereka. Iya, jemaah. Jadi standar antum jujur itu ketika antum sendiri. Ketika antum sholat malam, lalu antum merenung, ya Allah, hamba ini beriman sungguhan apa enggak, ya Allah ya. Jangan sampai pura-pura hamba ini, ya Allah. Di depan orang soleh, di depan orang masya Allah menyenangkan, tapi tatkala sendirian. Hati-hati, ya. Maka butuh kejujuran. Terus yang keenam, ikhlas. Artinya kita melakukan itu bukan terpaksa. Orang yang terpaksa mengatakan la ilaha illallah, apakah muslim? Enggak. Kalau ada seorang laki-laki diletakkan pistol di atas kepalanya, katakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ternyata dia enggak ikhlas. Dia enggak jadi Islam. Oleh karena itu dalam Islam, la ikraha fiddin. Gak ada pemaksaan dalam beragama. Gak ada. Karena kalau dia masuk Islam terpaksa, dan dia tidak ikhlas, akhirnya dia jadi pura-pura. Di keluarga itu dia pura-pura ke masjid. Karena kalau saya gak masuk Islam, Ustaz, saya tidak dinikahkan sama putrinya dia. Kan banyak pernikahan beda agama sebenarnya. Tapi sang ayah, sang wali mengatakan, kalau kamu gak masuk Islam, kami tidak akan menikahkan. Akhirnya dia masuk Islam, tapi gak ikhlas. Dapat 1 tahun, 2 tahun punya anak, dia kembali ke agama dia. Karena selama ini memang dia gak ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ. Allah mengharamkan neraka untuk membakar seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengatakan itu karena berharap perjumpaan dengan Allah azza wajal, bukan karena pemaksaan atau karena ingin nikah dengan seorang wanita. Tidak. Maka dibutuhkan keikhlasan. Dan yang ketujuh, mahabbah, cinta. Kita kalau gak cinta dengan la ilaha illallah, maka akan goyah. La ilaha illallah kita ketika ada tawaran yang lebih baik. Pernah dengar cerita? Seorang muadzin. Yang dulu kalau adzan itu harus naik ke menara. Jadi menara itu dibuat dulu untuk menyampaikan suara muadzin. Kalau sekarang menara dibuat kadangkala hanya untuk menunjukkan itu adalah masjid atau untuk meletakkan sound system di atas sana, ya, toa atau apa. Ini pemuda tiap hari azan. Tetangga masjid itu seorang Nasrani. Karena dia naik ke atas, lihatlah halaman belakang rumah orang ini. Kelihatan anak gadis yang cantik mempesona. Akhirnya dia turun mengatakan kepada perempuan ini, aku ingin menikahimu. Kata wanita ini, Gak mungkin ayahku menikahkanmu dengan aku. Karena kau Muslim, aku Nasrani. Kecuali

0: ilaha illallah
1: dengan seorang perempuan. Nikah dia. Nikah, pesta, lalu malam pertama dia naik ke loteng rumahnya untuk menuju kepada istrinya, dia jatuh dari tangga, mati. Na'udzubillahi min su'il khatimah jamaah. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia gak cinta sebenarnya. Gak ada cinta. Dia lebih cinta kepada dunia. Dan dia siap untuk menukar la ilaha illallah dengan yang lain. Maka tadi, ucapan itu tidak akan diterima kecuali tatkala syarat dan ketentuan ini dipenuhi. Cerita Bilal bin Rabah. Dia cinta dengan kata-kata itu. Mau dibunuh, bunuh. Sumayyah ditusuk kemaluannya sampai mati. Tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Dia lebih cinta kepada la ilaha illallah daripada semua yang ada. Itu syarat. La ilaha illallah. Adapun konsekuensinya. Dari la ilaha illallah, ya kita meninggalkan semua peribadatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini bahwa semua sesembahan itu salah. Tidak benar. Yang benar cuma Islam ini. Iya. Karena muncul aliran liberal yang mengatakan, enggak, engkau jangan mengatakan Islam itu agama yang benar. Agama yang paling benar. Yang lainnya juga benar. Tapi yang paling benar, Islam. Tidak. Yang benar hanya Islam. Yang benar hanya la ilaha illallah. Semua sesembahan itu batil dan salah. Dan itu harus kita yakini. Inna dina indallah Islam. Ya jangan terlalu ekstrim lah. Toleransi dikit. Oke, toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dalam urusan sosial, sesama warga negara, kita saling menghormatin, saling menghargai, tapi tetap. Qul ya ayyuhal kafirun. Tetap la ilaha illallah. Tetap seorang muslim mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kita mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin fi nari jahannam. Apabila mereka mati di atas kekufuran itu, mereka akan berada di neraka jahannam. Khalidina fiha. Mereka kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Oh, gimana Ustaz? Mereka baik loh Ustaz. Mereka suka membantu orang lain. Nah, kita melihat ada orang-orang kafir yang baik hati. Yang suka membantu orang lain di dunia ini. Mereka akan dapatkan pahala di dunia ini. Atas kebaikan mereka. Tapi di akhirat, gak ada. Sejatinya kalau kita ingin tahu kejahatan yang paling dahsyat, Luqman al-Hakim pernah memberikan wasiat kepada anaknya mengatakan, ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan pernah engkau menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Membunuh melakukan kezaliman. Tapi dia melakukan kesyirikan lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Apa artinya fitnah? Anda kasih hadiah. Kasih ke belakang itu. Fitnah itu kesyirikan. Fitnah di ayat ini kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, itu lebih berat daripada pembunuhan di bulan haram.

0: Jadi orang kafir itu karena mereka memuliakan bulan haram, bulan Dzulqa'dah ini, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ketika terjadi kesalahan dari kaum muslimin, salah memang kaum muslimin, mereka melakukan peperangan di akhir bulan, di awal bulan haram. Akhirnya orang-orang kafir mencela kaum muslimin, mengatakan gimana mereka melakukan pembunuhan di bulan haram. Mereka tidak mengagungkan bulan haram. Lalu Allah mengatakan, iya mereka salah. Tapi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, kesyirikan, kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan yang terakhir, kita sebenarnya mau membahas tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah. Tapi karena waktunya sudah larut, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketentraman yang sempurna. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia tidak menyampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini yang paling nyata adalah kesyirikan. Tapi dosa-dosa itu juga kezaliman. Maka orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, merekalah orang yang akan mendapatkan keamanan. Yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan bersihnya keimanan dari kezaliman, sebesar itu pula keamanan yang akan didapati. Tapi kalau kita masih punya dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, maka keamanan dan ketentraman itu berkurang. Kenapa ada muslim yang masih depresi? Kenapa ada muslim yang masih khawatir dengan masa depan? Nanti gimana? Nanti gimana? Berarti di keimanannya masih ada kezaliman dia. Maka berusaha untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Karena kata Nabi SAW, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu yang ada dalam dada kita, itu bisa usang jemaah. Apa kita di kita iman dari lahir, alhamdulillah. Terus, tapi gak pernah diperbaharui iman ini. Akhirnya iman itu jadi usang, jadi rapuh, dan mudah terkoyak. Seperti baju yang mudah terkoyak karena lama tidak pernah diperbaharui. Lalu apa solusinya? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Kalian berdoalah minta kepada Allah supaya diperbaharui keimanannya. Kita minta dan kita usaha. Salah satu usaha itu datang ke majelis ilmu ini. InsyaAllah berkaitan dengan sunnah. Karena kita hidup di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibadah kita tidak akan diterima kecuali kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan. Afwan, ana mau tanya tentang fadilah terpenting di bulan Dzulqa'dah ini, Ustaz. Dia termasuk bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan-bulan haram ini berbeda dengan berbuat dosa di bulan lain. Apakah amal soleh dilipat gandakan? Sebagian ulama mengatakan boleh jadi dilipat gandakan. Sebagaimana perbuatan dosa, bobotnya akan berbeda. Ditulisnya satu. Ini orang umpamanya memaki saudaranya. Di bulan haram berbeda dengan ketika dia memaki di bulan Syawal. Karena kemuliaan dan keutamaan bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah ini bulan haji. Kita lihat kaum muslimin sudah mulai berangkat haji. Kloter pertama Indonesia hari ini. Hari ini dari Padang. Mungkin ada tanggal 22 kalau nggak salah. Dua hari yang lalu itu sudah mulai berangkat dari tempat-tempat yang lainnya. Karena memang bulan ini bulan haji. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ahsanallahu ilaikum nuridun nasihah fi ta'allumin lughatil arabiyya bimaharatihal arba'a. Barakallahu. Ini minta nasihat tentang belajar bahasa Arab. Jadi jemaah, belajar bahasa Arab ini diremehkan oleh kita. Padahal setiap muslim itu punya modal bahasa Arab yang cukup. cukup untuk dia berbicara bahasa Arab. Tinggal tadi maharohnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mendengarkan, ya, bagaimana dia memahami, bagaimana dia menulis nantinya, bagaimana dia membaca juga bahasa Arab itu yang perlu ditingkatkan. Siapa yang gak hafal Al-Fatihah? Semua hafal. Antum sudah punya berapa kosakata belajar Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah? Lalu antum hafal surat-surat pendek, di situ ada kosakata Arab yang cukup antum gunakan. Ketika antum ruku, antum baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau antum baca yang lainnya. Kemudian ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu bahasa Arab semua, jemaah. Ketika antum duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni sampai terakhir, itu bahasa apa? Bahasa Arab. Cuma yang jadi masalah, kita tidak mau mendalaminya. Dan bahasa Arab ini termasuk agama loh. Oh, kan bisa belajar agama dengan terjemahan. Terjemahan itu tidak akan bisa mewakili secara sempurna apa yang ada di dalam Al-Quranul Azim. Gak bisa. Makanya itu kalau lihat terjemahan Al-Quran dari satu penerjemah beda dengan penerjemah lainnya. Ini menerjemahkan penyayang, ini menerjemahkan pengasih, ini menerjemahkan pemurah. Beda terjemahan itu. Tapi tatkala antum ngerti bahasa Arab, antum akan memahami secara dalam apa yang dimaksud. Contoh ketika antum membaca terjemahan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Apa terjemahannya? Hari kiamat. Kemudian Al-Haqqatu mal-Haqqah. Apa terjemahannya? Kiamat. Terus faida ja'atit tammatul kubra. Kiamat lagi. Padahal ada makna yang mendalam di setiap penyebutan nama-nama hari kiamat itu. Dan antum akan menikmatin ketika sholat. Imamnya baca, ya Allah, paling tidak antum belajar bahasa Arab untuk diri antum. Agar antum memahami sholat kita, bacaan Quran kita. Dan tentunya belajar bahasa Arab ini membosankan. Berapa banyak yang ikut kursus bahasa Arab 6 bulan? Tutup. Muridnya 10, tahu-tahu jadi 2. Kata ustadznya, kalau cuma 2 capek lah, kata ustadznya. Yang dua ini sebenarnya mau berhenti juga. Tapi karena dia gak enak sama ustadznya, Allah, kita yang ngajak. Ada ustadz yang ngomong berhenti. Jazakallah khair ustadz. Iya ustadz, kita. Ya butuh kesungguhan dan butuh bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi la ilaha illallah kita faham dengan benar. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Assalamualaikum ustadz. Syafiq RB. Gak apa-apa, nama ana disingkat ana ridho aja mah. Yang ana gak ridho, dia menyingkat semoga ustadz hari ini dalam lindungan Allah SWT. Itu yang ana gak ridho. Kenapa antum? Pujian buat Allah antum singkat. Ketika antum tulis subhanahu wa ta'ala, itu yang antum akan dapati dalam catatan kebaikan antum pada hari kiamat. Subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyingkat solawat SAW. Nanti dicatatan ya SAW antum tulis. Tapi kalau antum tulis sallallahu alaihi wasallam, antum akan mendapatkan itu. Ana seorang ibu, 3 orang putri. Putri putra. Ana dari Payakumbuh, Ustaz. Baru perdana ana bertemu Ustaz di sini. Ah, maklum dia jamaah. Dia nulis SWT itu bisa dimaklumi. Ana mau bertanya Ustaz. Di era akhir zaman ini, banyak media yang menyesatkan. Ana punya anak, setiap kali mengajak anak laki-laki untuk beribadah, selalu bilang iya, tapi tidak dikerjakan. Kadang sampai menangis untuk mengajaknya. Apakah yang harus ana lakukan Ustaz? Apakah berhenti di situ saja atau bagaimana Ustaz? Syukran. Allahu Akbar, insyaAllah. Anak-anak muda sekarang, dia tidak sebutkan ya berapa umur anaknya. Karena menanamkan kebaikan itu harus sejak dini. Ada orang tua yang telat. Dia baru mengajak anaknya sholat ketika anaknya sudah SMP. Kenapa? Karena orang tuanya baru sholat. Kan ada orang tua yang baru umur 40 tahun, dia akhirnya dapat hidayah, dia sholat. Tapi anaknya udah gede-gede. Maka yang harus dilakukan oleh seorang ibu atau orang bapak, beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia yang jadi masalah. Dia yang meninggalkan kewajibannya dahulu. Sehingga anak-anak sulit untuk diajak berbuat baik. Yang kedua, kita gak boleh putus asa. Selama hayat masih dikandung badan, anak itu mungkin dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam tidak putus asa untuk mengajak anaknya. Sampai tatkala air hujan terus turun dan dari bumi menyumber, kapal yang dinaikin Nabi Nuh sudah berlabuh. Nabi Nuh kelihatan sama anaknya, jemaah. Apakah Nabi Nuh berhenti mengajak anaknya? Tidak. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wala takun ma'al kafirin. Tetap diajak sama Nabi Nuh. Ayo nak, nak ayo. Naik bersama kami nak. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Tapi apa kata anaknya? Ya tadi pengaruh lingkungannya. Nabi Nuh berdakwah alaihi salam 950 tahun. Karena pengaruh lingkungan yang memang menyesatkan, sang anak gak mau. Padahal dia anaknya Nabi, hidup bersama Nabi, tapi ternyata di rumah Nabi itu ada wanita yang bermasalah. Istrinya Nabi Nuh, ibunya anak itu. Anaknya mengatakan, Sa'awi ila jabalin. Ya'simuni minal ma. Memang hidayah. Dia mengatakan, aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Bapaknya mengatakan, La'asimal yaumin amrillah. Illa marrahim. Gak ada nak, gak ada. Tapi gak percaya anaknya. Ya tugas orang tua hanya menyampaikan. Tapi jangan pernah berhenti menyampaikan. Kemudian yang ketiga, ada orang tua yang teledor memberikan HP kepada anakmu. Anda melihat orang-orang barat jemaah yang kaya raya. Anda kalau gak salah pernah membaca tentang Bill Gates. Dia baru ngasih anaknya HP itu umur 14 tahun. Bill Gates. Kita baru lahir dikasih hadiah HP. Fadhol, masyaAllah. Jadi orang-orang yang tilik bayi itu, yang ngunjungin bayi langsung kasih hadiah HP. Ya Allah. Makanya ibunya kalau sibuk anaknya kasih HP. Betul itu solusi agar anak itu diam. Dikasih HP. Tapi kita gak tahu dia ngapain di sana. Apa yang dia tonton. Dan kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong perhatikan, anak-anak itu butuh pendampingan dari orang tua. Dan antum akan merasakan kebahagiaan. Ketika main sama anak. Ketika antum main HP, anak main HP, dua-duanya sama-sama gak bahagia. Apakah setelah antum melihat HP, Masya Allah, anak bahagia? Enggak. Antum akan menderita kelak ketika melihat anak-anak tumbuh besar menyimpang. Dan nasihat ana buat para orang tua yang ada di rumah, bapak khususnya. Tolong hadir bersama anak laki-lakinya khususnya. Anak-anak itu belajar dari melihat daripada mendengar. Mungkin dia salah mendengar tapi tidak pernah salah melihat. Contoh bapaknya mengatakan, nah jangan merokok engkau, penyakit ini. Ya. Yang dia dengar, rokok itu enak, nak. kenapa? Karena ketika dia melihat bapak dengan ngomong, dia berusaha untuk menggabungkan antara omongan bapak dengan apa yang dia lihat. Oh, kata bapak, rokok itu enak. Bapaknya masuk kamar langsung dia coba. Oh, batu. Oh, iya, gak enak. Tapi kenapa bapak merokok? Berarti enak dia. Itu yang harus diperhatikan. Jangan orang tua pegang HP. Taruh HP-nya. Kok taruh HP-nya? Bapaknya pegang HP. Ngomong taruh HP-nya. Kata nenek, iya. Loh, taruh HP-nya. Iya, taruh di tangan. Karena bapaknya taruh HP-nya di tangan juga. La haula wala quwata illa billah. Tapi jamaah, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf ya, sebenarnya ingin lebih panjang lagi karena tadi ada fase yang menegangkan. Di mana semuanya tegang gara-gara tidak ada suara. Tapi insya Allah jadi pahala buat kita semua. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
0: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat.
5: karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fasa'ala anhu faqalu abu isra'il نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Isra'il. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني

0: فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: قدوات نبوية.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. dari أنس بن مالك رضي الله عنه beliau berkata dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibnu Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan kata Rafi' ibnu Khadij, "Qadima Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi SAW, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum law lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Kalau saya memerintahkan sesuatu, yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktekkanlah tanpa ragu. "Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar." Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle. Beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi sallallahu langsung mengatakan, "Innama ana basyar," saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan masya Allah, apa buahnya? Ya, buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita, ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW. Sekali berUmar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu? Bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama. Ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri, atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu, bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu, tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak, Anda telah menegur saya dan insya Allah kedepannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: شبكة مزامير آل داود تقدم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواهر الحساب. سلسلة الجواهر الحساب، تلاوة من ليالي رمضان بصوت القارئ عبد العزيز بن صالح الزهران. الجواهر الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد أحسن بي إذ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri dari setiap nikmat-nikmat Allah. Dan dari banyak nikmat tersebut, ikhwat al-Islam, kita kembali bersua di udara di gelombang 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam, untuk melanjutkan program acara kita di sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini, edisi Sabtu tanggal 21 dan 20 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Mei 2026. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Seperti biasa, ikhwat al-Islam rahimakumullah, untuk agenda kita di Sabtu sorenya, kita akan dengarkan kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC hafizallahu taala, yang akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kaba'ir atau dosa-dosa besar. Dari pembahasan kitab dosa-dosa besar yang disampaikan oleh guru kita langsung dari kediaman beliau dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dari pelajaran kita dengarkan nantinya semakin menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat al-Islam para pendengar rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar lu, Ustaz? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat. Barakallahu fikum.
1: Taufik, barakallahu jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya mengisi acara hari ini, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sana senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan guru-guru Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab ini, Ustaz, kita akan dengarkan tema lanjutan dari sub pembahasan hari ini, yaitu tentang dosa besar ketiga, yaitu sihir. Dan setelah pembahasan nanti, kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya. Atau dapat telepon kami di 0811-735-30000 atau dapat telepon WA di 0811-745-4444. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram, dan website kami lainnya di www.radiohidayah.com. Untuk kajian streamingnya, silakan antum lihat, dan nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing untuk antum dapat berinteraktif nantinya. Kita langsung silakan kepada Ustadz Falatabadul Maskura Majura. Namza.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan kita sudah sampai pada Al-Kabirah Al-Thalithah As-Sihr. Kita baca sampai dosa besar yang ketiga, yang yaitu sihir. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sihir disebutkan sebelum dosa membunuh jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qila ya Rasulullah wa mahun? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq ila akhirih. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa sajakah itu? Beliau menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah, was-sihr, dan sihir, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan seterusnya. Jadi di hadis ini disebutkan sihir setelah dosa menyekutukan Allah, ya, setelah dosa syirik. Maka yang lebih utama, ya, pembahasan sihir ini dikedepankan, ya sebelum pembahasan dosa membunuh jiwa, ya, sebagaimana di hadis ini juga disebutkan lebih dulu sebelum dosa membunuh jiwa. Dan juga karena sihir itu termasuk kekufuran, ya, karena seorang penyihir, ya, tidak akan menjadi seorang penyihir kecuali, ya, setelah dia menjadi kafir, ya, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir, ya, secara bahasa itu adalah ma khafiya wa latufa sababuh. Adalah segala sesuatu yang sebabnya tersembunyi dan halus, ya. Sihir secara bahasa adalah segala sesuatu yang sebabnya tersembunyi dan halus. Ini makna sihir secara bahasa. Adapun sihir secara istilah, ya, ia adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah ruqan yunfathu fiha ma'al isti'anah bisyayatin. Yaitu sihir secara istilah adalah mantra-mantra yang ditiupkan dengan meminta bantuan kepada setan. Ya, sihir secara istilah adalah mantra-mantra yang ditiupkan dengan meminta bantuan kepada setan. Jadi inilah makna yang dimaksud dengan sihir ketika disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi huruf al, ya, as-sihr, ya, dalam nas-nas, ya, baik Al-Qur'an maupun hadis, itu adalah al-ahdiyah. Jadi yang menunjuk pada sesuatu yang sudah dikenal atau sesuatu yang tertentu. Ya, jadi makna sihir secara istilah. Jadi, yaitu mantra-mantra yang ditiupkan dengan meminta bantuan kepada setan. Jadi hukum asalnya apabila kata sihir itu disebutkan dalam khitab syar', dalam teks-teks syariat, maka yang dimaksud adalah makna sihir secara istilah, bukan makna sihir secara bahasa. Ya. Kecuali jika ada qarinah, ada indikasi yang mengalihkan, ya, kepada makna sihir secara bahasa, ya, bukan secara istilah, ya. Jika ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah sihir secara bahasa, maka kita bawa kepada makna sihir secara bahasa. Namun hukum asalnya, ya, adalah makna sihir secara istilah. Jadi hakikat sihir secara istilah itu hanya satu, ya, tidak banyak. Yaitu mantra-mantra yang ditiupkan dengan meminta bantuan kepada setan. Inilah hakikat sihir secara istilah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ya, setelah menyebutkan bahwa al-kabirah tsalitsah sihir, dosa besar ketiga adalah sihir, li'anna as-sahira la budda ay yakfur. Karena seorang penyihir, ya, pasti harus kafir. Seorang penyihir itu pasti harus kafir. Ya. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wa qala Allah ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Allah Ta'ala berfirman, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Sisi pendalian dari ayat ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qawluhu wa yu'allimuna an-nasa as-sihra idza kana al-kufru bi ta'limi as-sihr fama baluka fi mumarasati as-sihr wa huwa min babil aula. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata mengenai firman Allah wa yu'allimuna an-nasa as-sihra, dan mereka, yaitu setan-setan itu, mengajarkan manusia, mengajari manusia sihir. Ya. Jika sekedar mengajarkan sihir saja sudah merupakan kekafiran, ya, maka apalagi dengan mempraktikkan sihir. Ya. Tentu hal itu lebih utama untuk disebut sebagai kekafiran. Ya. Dalilnya adalah membabil aula. Ya. Jika mengajarkan sihir saja itu kekafiran, apalagi dengan mempraktekannya. Mempraktekan sihir. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi berkata, وَمَا لِلشَّيْطَانِ الْمَلْعُونِ وَرَضٌ فِي تَعْلِيمِهِ الْإِنسَانَ السِّحْرَ إِلَّا لِيُشْرِكَ بِاللَّهِ. Yang artinya, tidak ada tujuan bagi setan yang terlaknat dalam mengajarkan sihir kepada manusia, melainkan agar manusia tersebut menyekutukan Allah, ya, agar berbuat syirik. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut itu adalah dua malaikat yang Allah turunkan di negeri Babil, ya, dalam rangka fitnah atau ujian bagi manusia, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah." Padahal keduanya, yaitu Harut dan Marut, keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir," ya. Sesungguhnya kami adalah fitnah, "Inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Ya, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagimu. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Fayata'allamuna minhuma. Ya, lalu mereka, ya, mempelajari dari keduanya, ya, sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seorang pun, ya, dengan sihirnya kecuali atas izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa membeli atau menggunakan sihir, ya, niscaya tidak akan mendapat bagian sedikit pun, ya, mendapat bagian kebaikan sedikit pun di akhirat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Ya. Padahal keduanya, ya, tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah ujian, kami hanyalah cobaan." Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Ya, ayat ini berkenaan dengan kisah Harut dan Marut yang Allah jadikan sebagai ujian bagi manusia dalam hal ini, yaitu dalam hal sihir. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang tegas yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kekafiran, ya, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, mempelajari sihir, ya, sekedar belajar itu adalah kekafiran. Ya. Makanya dua malaikat ini Harut dan Marut ketika mereka mengatakan sebelum mengajarkan, sesungguhnya kami adalah cobaan. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur, janganlah kalian kafir, ya, dengan mempelajari sihir. Ya. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir, yaitu dengan mempelajari sihir. Ya, jika mempelajari sihir saja itu kafir, ya, lalu bagaimana dengan mempraktekannya? Ya, tentu lebih kafir. Ya, inilah sisi pendalilan ayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi, ya. Jika mempelajari sihir saja itu adalah kekafiran, ya, bagaimana lagi dengan mempraktekannya? Kemudian di ayat ini, di akhir ayat juga disebutkan firman Allah, walaqad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa membeli sihir, atau menggunakannya, niscaya tidak akan mendapat bagian kebaikan sedikit pun di akhirat. Ya. Jadi tukang sihir, ya, tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Ya. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya hal ini adalah, ya, mempelajari sihir atau dan menggunakannya, ya, itu adalah sebuah keharaman, bahkan sebuah kekafiran. Ya. Sebab dalam istilah syariat, ya, peniadaan khalaq, ya, kebaikan-kebaikan, ya, hanya dikhususkan bagi orang-orang kafir. Ya. Artinya ketika disebutkan di sana ada amalan yang orang yang melakukannya, kelak di akhirat tidak akan mendapatkan bagian kebaikan sedikitpun. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan kekafiran. Ya. Karena tidaklah ditiadakan nasib atau holab kebaikan, kebaikan di akhirat sedikit pun, ya, kecuali bagi orang-orang yang telah kafir. Maka ayat ini menunjukkan kafirnya tukang sihir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi mengatakan, "Fatara khalqan katsiran min ad-dullal yadkhuluna fi as-sihri wa yadhunnunahu haraman faqat wa ma yash'uruna annahu al-kufr." Ya, beliau berkata, maka engkau lihat, ya, banyak kalangan dari orang-orang yang sesat, ya, masuk ke dalam praktek sihir. Dan mereka mengira bahwa sihir itu hanya haram saja, ya, hanya suatu perkara yang haram saja, yang terlarang saja, atau hanya dosa besar biasa saja. Ya. Tanpa mereka sadari bahwa sihir itu adalah kekafiran. Ya. Mereka mengira sihir hanya haram saja, ya. Ya, ini adalah termasuk salah satu jalan masuknya sihir kepada sebagian manusia. Ya. Sehingga mereka mempraktekannya, ya, dan melakukannya karena mengira bahwa itu hanya haram saja, bukan kekufuran. Ya. Padahal, ya, padahal ketika seorang mengetahui sesuatu itu haram, itu sebenarnya sudah cukup bagi dia untuk menjauhinya. Ya. Sudah cukup bagi dia, pengetahuan dia tentang bahwasanya sihir itu haram saja, sebenarnya itu sudah cukup untuk dia menjauhinya. Ya. Akan tapi sebagian manusia, waliyadzubillah, ya, terkena fitnah, dalam perkara ini. Ya, sebagian mereka hawa nafsunya mendorongnya untuk melakukan dosa-dosa besar, terus-menerus melakukannya dan tenggelam di dalamnya. Ya. Bahkan sebagian mereka menipu diri mereka sendiri dalam masalah ini, ya, dalam masalah meremehkan dosa-dosa besar, ya, dengan meremehkannya, mengecilkan perkara tersebut, ya, ya, mula-mula, ya, dia memperdebatkan, ya, apakah ini dosa besar atau dosa kecil, ya, kemudian apakah ini dosa besar yang sampai pada kekufuran atau tidak, ya, ya, ya, terus-menerus meremehkan perkara tersebut, ya, di hadapan diri dia sendiri. Hingga akhirnya sampai pada tahap dia berkata ini memang dosa besar, ya, tapi tidak sampai pada kekufuran, tidak sampai pada kesyirikan, ya. Akhirnya dia pun menerjangnya, ya, ya. Semua ini, ya, termasuk mengikuti langkah-langkah setan, ya, dalam melakukan dosa besar dan terjatuh dalamnya, ya. Ini termasuk mengikuti langkah-langkah setan, ya. Karena itulah banyak, ya, manusia jatuh ke dalam dosa-dosa besar, meskipun mereka mengetahui bahwa hal itu adalah dosa besar, ya, disebabkan oleh, ya, mereka mengelabui diri sendiri, ya, mengelabui diri mereka sendiri, ya, mereka, ya, memasukkan dalam diri mereka sendiri, ya, pengelabuhan, ya, demi memenuhi hawa nafsu dan kecenderungan mereka terhadap perkara-perkara tersebut, ya. Inilah salah satu, ya, sisi yang disyaratkan oleh penulis. Dan yang lebih buruk dari itu adalah orang yang masuk dalam praktek sihir, ya, karena tertipu bahwa itu adalah, ia mengira bahwa itu adalah termasuk amalan para wali, ya, wali Allah, atau orang-orang khusus, orang-orang pilihan, ya, ya, ini lebih parah lagi, ya. Mereka menyangka sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang merupakan karomah, kemuliaan, ya, khususan para wali dan orang-orang soleh. Perkataan penulis, bahasanya mereka tidak menyadari bahwa itu adalah kekufuran, ya, ya. Memang, ya, bisa jadi bagian orang terjatuh kepada perbuatan sihir karena tidak mengetahui bahwa itu adalah kufuran, kekafiran, ya. Mereka menyangka itu adalah hanya dosa besar biasa saja, ya, hanya keharaman saja, ya. Dan mungkin pula itu hanyalah, ya, namun bisa jadi itu adalah tipu daya terhadap diri sendiri, ya, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Ia menipu dirinya sendiri, ya, dengan meremehkannya, meremehkan pengharaman, kemudian akhirnya dia pun menerjangnya dan melakukannya. Ya, bisa dia mengatakan ini memang haram tapi tidak terlalu berat keharamannya, atau ini bukan termasuk kekufuran walaupun haram, walaupun dosa besar, ini tidak sampai pada kesyirikan, ya. Bisa jadi dia menipu diri mereka sendiri. Para pendengar, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Fayadkhuluna fi ta'limi simya wa 'amaliha wa hiya mahdhus sihr." Ya. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan, ya, salah satu contoh sihir yang dikenal di zamannya, ya. Mereka mempelajari ilmu simya, ya, semacam praktek sihir, dan mengamalkannya, ya, padahal itu adalah murni sihir. Kemudian beliau menyebutkan lagi, "Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihir." Demikian pula sihir pengekang suami agar tidak bisa menggauli istrinya. Ya, ini adalah salah satu bentuk pengaruh dari sihir. Ya. Seseorang dibuat tidak bisa menggauli istrinya. Ya, disihir agar tidak bisa menggauli istrinya. Wa fi mahabbatiz zauji limra'atihi. Begitu juga sihir yang membuat seseorang suami jadi mencintai istrinya. Wa fi bughdiha. Dan juga atau sebaliknya, membuat suami menjadi benci terhadap istrinya. Wa bughdihi wa asbahi. Wa asbahi dzalika. Atau seorang istri menjadi benci terhadap suaminya. Dan yang semisalnya. bikalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak diketahui maknanya, ya, yang kebanyakan berisi kesyirikan dan kesesatan. Jadi tukang sihir ketika melakukan praktek sihirnya, ya, mereka menggunakan mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya, ya, dan kebanyakan berisi kesyirikan dan kesesatan, ya. Jadi hal ini adalah dampak yang diakibatkan oleh sihir. Ini menunjukkan bahwa sihir itu ada yang bersifat nyata, hakiki, ya, bisa membuat seorang jadi benci terhadap istrinya, atau istrinya menjadi, atau sebaliknya menjadi cinta, ya, begitu juga istri jadi benci terhadap suaminya dan sebaliknya, ya. Ini adalah bentuk-bentuk pengaruh dari sihir. Ya, di sihir itu pengaruhnya nyata, ya, ya. Ya, ada yang pengaruh nyata, ada yang pengaruhnya bersifat ilusi. Iya, ilusi pandangan saja. Ya, yang misalnya melihat tali, ya, seakan-akan dia melihat ular. Ya, ini ilusi mata. Ya, ada yang sihir yang sifatnya itu hakikatnya nyata. Ya, terasakan oleh fisik. Ya, bisa membuat orang jadi sakit. Ya. Bahkan bisa memisahkan antara suami dengan istrinya dan yang semisalnya. Dan perkataan penulis bikalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal, ya. Ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak diketahui maknanya dan kebanyakan berisi kesyirikan dan kesesatan. Maksudnya adalah penyihir, ya, ketika mempraktikkan sihirnya, mereka, ya, dia berkomat-kamit dengan kata-kata yang asing yang tidak dimengerti. Ya, terkadang ia mencampur mantra-mantranya tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Bukan dalam rangka mengagungkan Al-Qur'an, tapi dalam rangka menghinakan Al-Qur'an. Ya, dia campur dengan kesyirikan-kesyirikan, permintaan kepada setan, ya. Ini adalah dalam rangka penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya. Atau bahkan dibolak-balik misalnya. Ya. Oleh karena itu, ya. Ya. Terkadang penyihir, ya, menulis sebuah kertas yang berisi ayat kursi misalnya. Namun di situ juga dicampurkan dengan nama-nama setan yang dia mintai bantuan, mintai pertolongan. Mungkin simbol-simbol setan atau yang semisalnya. Bahkan mungkin ditulis dalam ayat Al-Quran tersebut, ayat kursi tersebut ditulis di kertas yang sudah dikenai najis sebelumnya. Jadi intinya, ya, tukang sihir itu tidaklah bisa menjadi tukang sihir kecuali jika dia telah kafir, dia telah menjual agamanya, ya, mengorbankan agamanya dan menggantinya dengan ilmu sihir. Para pendengar, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, "Wa haddus sahir al-qatlu li'annahu kafara billahi au dhara al-kufra." Yang artinya, ya, dan hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh karena ia telah kafir kepada Allah, ya, ia telah kafir kepada Allah atau menyerupai kekafiran. Ya, di sini Al-Imam Adz-Dzahabi menjelaskan tentang hukuman bagi tukang sihir. Ya, hukum Islam bagi tukang sihir adalah al-qatlu, ya, dibunuh. Ya, tukang sihir itu hukumnya dibunuh. Ya. Ya, kenapa? Karena dia telah kafir kepada Allah. Ya. Dia telah kafir kepada Allah. Ya. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan, ya, disebutkan sebuah hadis, ya, yang marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beberapa riwayat dari para sahabat, ya, mengenai eksekusi hukuman mati terhadap penyihir. Bahwasanya, tukang sihir itu langsung dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat, ya, tanpa diminta untuk bertaubat, ya. Ya, inilah maksud dari perkataan para ulama, ya, la taubata lis-sahir. Ya, artinya apa? Langsung dihukum mati tanpa diminta untuk bertaubat. Ya. Maksudnya bukanlah jika ia bertobat secara jujur, ya, jika tukang sihir itu bertobat dengan jujur antara dirinya dengan Allah, bukan berarti tobatnya tidak diterima, ya, karena ini urusan dia dengan Allah, ya. Jika dia taubat, ya, taubat dengan jujur, ya, taubatun nasuha, maka taubatnya pasti akan Allah terima, ya, karena Allah menerima taubat, ya, dari siapapun yang bertobat, ya, sebesar apapun dosanya, ya, seberat apapun kejahatannya, ya, Allah pasti menerima jika hambanya bertobat dengan taubat yang jujur, ya, dengan dia penuhi syarat-syarat taubat, ya, dia menyesal, kemudian meninggalkan dosanya tersebut, dan dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Dan jika dosa tersebut berkaitan dengan hak anak Adam, maka dia kembalikan hak tersebut, atau minta dihalalkan. Ya, namun yang dimaksud di sini adalah hukum berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Ya, jika seorang penyihir itu ditangkap, ya, ya, maka tidak diterima taubatnya, ya. Mati, walaupun dia mengatakan dia telah taubat, ya, itu tidak mengukurkan sanksi hukuman mati, ya. Karena taubat dia itu antara hubungan dia dengan Allah, ya. Adapun hubungan dia dengan manusia, maka tetap ditegakkan hukuman baginya, ya. Hukumnya adalah ditebas dengan pedang, ya, tanpa dimintai bertaubat terlebih dahulu. Ini adalah hukuman sihir, tukang sihir, ya. Adapun perkataan penulis audoro al kufra, ya, artinya atau ya karena tukang sihir telah melakukan sesuatu yang menyerupai kekafiran, ya. Ya, ungkapan ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, sebenarnya tidak diperlukan, ya, tidak diperlukan. Ya, kenapa? Karena dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, sudah sangat jelas menunjukkan kekafiran penyihir, ya, bahwasanya tukang sihir itu adalah kafir. Maka bahwasanya dengan sihirnya ia telah murtad, ya, tukang sihir dengan sihirnya dia telah murtad dari Islam, ya, keluar dari agama. Telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia telah menyembah dan mentaati setan, ya. Sehingga tidak ada keraguan akan status tukang sihir. Ia bukan lagi sekedar mendekati kekafiran, namun sudah jatuh ke dalam kekafiran yang nyata, ya, berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Para pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, fadzakara minha as-sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Bunda Rasulullah menyebutkan di antara 7 dosa tersebut adalah sihir. Ya, dosa sihir. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, falyattaqil 'abdu rabbah wa la yadkhulu fima yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah. Ya. Maka hendaknya seorang hamba bertakwa kepada Rabb-nya, dan janganlah ia masuk ke dalam perkara yang membuatnya rugi di dunia dan di akhirat. Dalam penjelasan ini, ya, terdapat keterangan bahwasanya seorang yang melakukan sihir, ya, berarti dia telah menjual agamanya. Ya. Demikian pula orang yang mendatangi sihir, ia telah menjual agamanya, sehingga ia merugi di dunia dan di akhirat. Adapun mendatangi tukang sihir, ya, dengan tujuan untuk menghilangkan sihir yang serupa, ya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal ini dan beliau menjawab, "Huwa min 'amali syaitan." Itu adalah termasuk perbuatan setan. Ya. Adapun menghilangkan sihir dengan Al-Qur'an, ya, dengan ru'yah yang diajarkan dalam syariat, dengan ru'yah ya syar'iyah ya, dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik itu dengan doa-doa dari Al-Quran maupun dari sunnah, dari hadis Nabi SAW ya, maka itulah yang disyariatkan, itulah yang diperbolehkan ya. Karena Nabi SAW juga pernah disihir oleh seorang Yahudi, dan Jibril ketika itu merukyah Nabi SAW ya. Doa Jibril ya waktu itu yang diucapkan adalah Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allah yashfik. Ya, dari segala dari kejahatan setiap jiwa atau mata yang dengki, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqik. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ya, jadi tuntunan yang sesuai syariat ya ketika seorang itu terkena sihir adalah dengan meruqyahnya dengan ru'yah syar'iyah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan doa-doa dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالْ حَدُّ السَّاحِرْ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ وَالصَّحِيْهِ أَنَهُ مِنْ قَوْلِ جُنْدُبْ ya. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, hukuman bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang. Kemudian beliau mengatakan, Imam Adz-Dzahabi, وَالصَّحِيْهِ أَنَهُ مِنْ قَوْلِ جُنْدُبْ. Namun yang benar di hadis ini adalah merupakan perkataan Jundub, yaitu sahabat Nabi ya. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk perkataan sahabat ya, haddus sahir darbatun bisayf ya. Hukuman bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang. Ya, ini adalah dalil ya bagi hukum yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa hukuman bagi penyihir itu adalah hukuman mati. Dan penulis berkata yang benar adalah bahwa ini adalah merupakan ucapan Jundub. Dan ini sanadnya sahih sampai sahabat Jundub ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, Wa qala Bajalatu bin Abadah atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah ay yaqtulu kulla sahirin wa sahirah ya. Bajalah bin Abadah berkata, telah datang kepada kami surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setahun sebelum beliau wafat ya. Surat tersebut isinya agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki maupun perempuan ya. Ada surat dari Umar bin Khattab ya, setahun sebelum Umar wafat ya. Surat tersebut berisi agar membunuh tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhuluna al-jannah mudminu khamrin wa qati'u rahim wa musaddiqun bisihr. Rawahul Imam Ahmad di musnadih. Yang artinya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Pecandu khamr yaitu minuman keras, pecandu minuman keras, wa qati'ur rahim dan pemutus silaturahim, wa musaddiqun bisihir dan orang yang membenarkan sihir. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pecandu minuman keras dan juga pemutus tali silaturahim ya, dua hal ini adalah termasuk dosa besar yang sangat besar bahayanya ya. Adapun musaddiqun bisihr, yaitu membenarkan, orang yang membenarkan sihir, maka ini adalah termasuk kekufuran, ya, termasuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jal. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya, man ata kahinan au sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang sihir lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tayalisi dan Abu Ya'la dan juga Al-Bazzar, dan ini merupakan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lantas bagaimana mungkin, ya, sihir itu dibenarkan, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kekafiran tukang sihir, ya, dalam ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an qal ar-ruqa wat tamaima wattiwalatu syirk, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ar-ruqa yaitu ruqyah atau mantra-mantra, wattamaim dan juga jimat, wattiwalah dan juga pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang dimaksud dengan ruqyah di hadis ini, ya, ruqyah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ruqyah yang

mereka klaim dapat menolak ain, yaitu pandangan mata jahat. Ya. Ya, bentuknya bisa sesuatu yang digantungkan atau seperti potongan kertas yang ditulis ya oleh penyihir, ya, lalu meminta orang yang mendatangnya untuk menggantungkannya atau yang semisalnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi ya setelah menjelaskan tentang sihir dan bahwasanya para tukang sihir itu adalah kafir, ya. Kemudian beliau berkata, ya, berkaitan dengan dosa besar, ya. Wa alam anna katsiran min hadhihi al-kaba'ir bal 'amatuha illa al-aql yajhalu khalqun katsirun min al-ummah tahrimahu wama balaghahu az-zajru fihi wala al-wa'id, ya, yang artinya ketahuilah bahwa banyak dari dosa-dosa besar ini, ya, bahkan hampir semuanya kecuali sebagian kecil saja, ya, tidak diketahui keharamannya oleh kebanyakan orang dari umat ini. Ancaman dan peringatan tentang hal itu belum sampai kepada mereka. Ya. Imam Al-Dahri menceritakan tentang kondisi umat di zamannya. Ya. Banyak ya, manusia yang tidak mengetahui tentang dosa-dosa besar. Ya. Karena sejadi ancaman tentang dosa-dosa besar tersebut tidak sampai kepada mereka. Kemudian beliau berkata, fahadad darbu fihim tafsil. Ya. Oleh karena itu, golongan ini ya, perlu ada perincian. Fayambagi lil alimi alla yasta'jila alal jahil, bal yarfuku bih. Ya. Maka selayaknya bagi seorang ulama, agar tidak terburu-buru menghakimi orang yang bodoh, ya, orang jahil, ya, bal yarfuku bih, melainkan bersikap lemah lembut kepadanya. Wa yu'allimuhu mimma 'allamahu Allah, dan mengajarkan kepadanya apa yang telah Allah ajarkan padanya. Wa la siyama idza kana qaribal 'ahdi bi jahiliyatin, ya. Ya, terlebih lagi jika orang tersebut baru saja keluar dari masa jahiliyah. Qad nasha'a fi biladil kufril ba'id. Ya. Tumbuh di negeri kekufuran, ya, yang jauh dari negeri Islam. Wa usira wa juliba ila ardil Islam, ya. Kemudian dia ditawan, ya, dan dibawa ke negeri Islam. Wahuwa Turkiyun au Kurjiyun musyrikun la yu'rafu bil Arabi, ya. Misalnya seorang Turki, ya, atau orang bangsa Kurdi yang musyrik yang tidak mengenal bahasa Arab. Fashtarahu amirun Turkiyun la ilma indahu wala fahm, ya. Kemudian dibeli oleh seorang amir Turki yang juga tidak memiliki ilmu dan pemahaman. Fabil juhdi intalaffadha bisyahadataini fa in fahima bil arabi hatta yafqahu ma'na asyhadatain ba'da ayamin wa layalin fabiha wa ni'mat. Ya. Sangat sulit baginya untuk sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jika ia mengerti bahasa Arab, ya, jika kemudian dia mengerti bahasa Arab sehingga paham makna syahadatain setelah beberapa hari dan malam, maka itu sudah sangat baik. Thumma qad yusalli wa qad la yusalli. Ya. Kemudian bisa jadi setelah itu dia sholat atau tidak sholat. Wa qad yulaqqanul fatihata ma'attul. Inkana ustadu fihi dinun ma, ya, mungkin ia diajari dengan surat Al-Fatihah setelah waktu yang panjang, ya, jika gurunya memiliki sedikit agama. Fa inkana ustadu shabihun bih,

0: Namun jika gurunya serupa kondisinya dengan dia, famin aina li hadzal miskini ay ya'rifa syara'i' al-islam. Ya. Maka jika gurunya juga kondisinya tak jauh beda dengan dia, ya. Maka dari mana orang yang malang ini bisa mengetahui syariat-syariat Islam? Wal kaba'ira wa wajibatiha wal wajibati wa ithyaniha. Wal kaba'ir wal kaba'ira wajtinabiha wal wajibati wa ithyaniha. Ya. Ya. Namun jika gurunya kondisinya juga mirip, serupa dengan dia, tak jauh beda dengan dia, maka dari mana orang yang malang ini bisa mengetahui syariat-syariat Islam dan mengetahui dosa-dosa besar dan juga cara menjauhinya serta mengetahui kewajiban-kewajiban Islam dan cara menunaikannya. Fa in urifa hadza mubiqatil kaba'ir wa hudhira minha wa arkanul fara'id wa i'tiqadaha fa huwa sa'idun wa dzalika nadir. Ya. Jika orang seperti ini kemudian diberitahu tentang dosa-dosa besar yang membinasakan, lalu ia waspada, ya. Fa in urifa hadza mubiqatil kaba'ir wa hadhira minha, kemudian dia waspada, ya. Kemudian dianjurkan juga dengan rukun-rukun Islam dan juga akidahnya, maka dia pun meyakininya, maka ia adalah orang yang beruntung. Namun hal itu jarang terjadi, ya. Wadzalika nadir. Fayambagi lil abdi ayyahmadallaha ta'ala alal afiyah. Maka hendaknya seorang hamba memuji Allah atas keselamatan yang ia terima, atas nikmat hidayah yang dia terima. Ya. Fa in qila huwa mufarritun likaunihi ma sa'ala amma yajibu alaih. Ya. Tidak ada yang bertanya, dia telah lalai karena tidak bertanya tentang apa yang wajib baginya. Qil, maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan, hadza ma dara fi ra'sih. Walasta'ara anna su'ala man yu'allimuhu yajibu alaih. Ya, maka kita jawab, maka jawabannya adalah hal itu tidak pernah terlintas dalam benaknya. Dan ia tidak pernah merasa bahwasanya bertanya kepada orang yang bisa mengajarinya itu adalah suatu kewajiban. Ya, bertanya tentang kewajiban agama itu adalah kewajiban, ya. Itu tidak terlintas dalam benaknya. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, ya, maka tidaklah ia mempunyai cahaya sedikitpun. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, فَلَا يَأْثَمْ أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ. Maka seorang itu tidak berdosa kecuali setelah ia mengetahui. Wa ba'da qiyamil hujjah alaih, dan setelah tegaknya hujjah atas dirinya. Wallahu latifun bi'ibadih ra'ufun bihim. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulan. Dan seorang itu telah berdosa kecuali setelah dia mengetahui dan setelah tegak hujjah atasnya. Dan Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya, lagi maha penyayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Waqad kana sadatu sahabati bil habasyah wa yanzilul wajibu wat tahrimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yablughuhum tahrimuhu illa ba'da ashhur. Ya. Dahulu para pembesar sahabat berada di Habasyah di Ethiopia. Sementara kewajiban dan larangan turun kepada Nabi SAW di Madinah. Dan berita tentang larangan itu baru sampai kepada mereka yang di Habasyah itu setelah beberapa bulan. Ya. Fahum fitilkal ashur ma'dzurun bil jahli hatta yablughuhumun nas. Maka selama bulan-bulan tersebut mereka dimaafkan, ma'dzur, ya, karena ketidaktahuan sampai dalil tersebut sampai kepada mereka. Fahakadza yu'dharu bil jahli kullu man lam ya'lam hatta yasma'an nassa insyaallah. Maka demikian pula setiap orang yang tidak mengetahui ya dimaafkan ya karena ketidaktahuannya hingga ia mendengar dalil tersebut insyaallah. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya Imam Adz-Dzahabi menyampaikan tentang kondisi ya masyarakat di zaman beliau ya. Intinya seorang itu ya bisa jadi dia mendapat udzur ya dimaafkan karena kejahilannya ya selama dia ya itu tidak meremehkan ya jadi dia tidak meremehkan untuk belajar ya memang dia sudah berusaha namun belum sampai ya ilmu itu kepadanya ya dia tidak meremehkan untuk belajar ya bukan orang yang sengaja berpaling dari mempelajari agama ya namun memang belum sampai dalil itu kepadanya ya maka orang seperti ini ya mendapat udzur ya berbeda dengan orang yang tumbuh di negeri Islam ya ilmu tersebar luas ulama banyak ya namun dia memang sengaja berpaling tidak mau mempelajari agama ini maka ini hukumnya berbeda ya wallahu taala a'lam ya demikian para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga menambah khasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah. Karena mendekati waktu salat maghrib, barangkali untuk sesi tanya jawab kita tiadakan. Dan mungkin kita cukup, Ustadz. Mungkin ada tambahan sedikit sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk hari ini. Naam, Ustadz.
0: Baik para pendengar semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui ya dan menambahkan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui dan kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Syafidullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Kabair telah kita dengarkan bersama Ikhwatul Islam. Kajian yang disampaikan oleh Ustaz langsung dari Kanada Besar dari kota Madinah, Saudi Arabia. Insyaallah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan lanjutan pembahasan kitab ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makna, celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tuma'ninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tuma'ninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tuma'ninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tuma'ninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan sholat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih 'azza wa jalla, qala: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a." وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka, dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala amuridni waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kota Islam, kita akan bergabung menyimak kajian langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Merak Sakti pada Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Jepri Halim LCMA Fidallahu Ta'ala dengan tema menyambut 10 hari terbaik. Kajian telah dimulai, kita langsung bergabung dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
1: Senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada malam hari ini adalah menyambut 10 hari terbaik. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026. Artinya dalam kurun waktu seminggu ke depan, kita akan menyongsong dan menyambut hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini jelas merupakan nikmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebahagian hari daripada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu bulan berbanding bulan-bulan yang lain. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Jelas tujuannya adalah agar kita termotivasi dan berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan, mencari pahala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat indah redaksi daripada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita mencari akhirat. Tentang masalah mencari akhirat, di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan bahasa-bahasa yang memotivasi kita untuk meraihnya. Ini berbeda dengan konsep dunia. Kita perhatikan dalam Al-Quran tentang masalah mencari akhirat, beribadah, dan mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah. Bersegeralah engkau kepada ampunan daripada Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wasari'u, bersegeralah. Ini dalam konsep mencari akhirat, mengejar akhirat. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat. Ini Allah sebutkan di dua tempat dalam Al-Qur'an. Yang artinya adalah berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Allah juga sebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga sebutkan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-50, Allah mengatakan fafirru ilallah. Ini empat ayat para jemaah yang menggambarkan kepada kita bagaimana cara kita mencari dan mengejar

0: kejar akhirat. Yang pertama Allah gunakan kalimat wasari'u, bersegeralah. Yang kedua Allah gunakan kalimat fastabiku, berlomba-lombalah. Yang keempat Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bergegaslah. Kemudian yang keempat Allah mengatakan fafirru ilallah, berlarilah untuk ke arah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para jemaah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk supaya bersemangat, bersungguh-sungguh untuk mengejar akhirat. Untuk mengejar akhirat, maksudnya adalah beribadah, mencari pahala sebanyak-banyaknya, terutama di momen-momen tertentu, itu tidak bisa santai. Harus berlomba-lomba, harus bersegera, harus bergegas. Bahkan Allah mengatakan, fafirru, berlari. Tidak bisa jalan-jalan santai. Ini berbeda dengan konsep dunia. Ya, tentang masalah dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Dialah zat yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famshu fi manakibiha." Berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian daripada rezekinya. Di dua gambaran ini para jemaah, untuk masalah akhirat kita harus berlomba-lomba. Kita harus berusaha, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat. Tapi kalau untuk masalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan berjalanlah santai secukupnya. Tidak perlu berlomba-lomba, tidak perlu bersungguh-sungguh. Bukan berarti kita tidak akan mengambil dunia, bukan. Bukan berarti kita akan meninggalkannya sama sekali, bukan. Tetapi kita mengambil secukupnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana caranya untuk kita bisa mengejar akhirat. Kalau untuk dunia, berjalan saja. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini, sebagai seorang muslim dan muslimah, tentu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih di momen-momen yang terbaik. Yang mana ketika seseorang beribadah di momen-momen terbaik tersebut, maka ibadah-ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk para jemaah di antara bentuk kecerdasan dan kejeniusan seorang muslim dan muslimah. Dia tahu di mana waktu-waktu yang sangat mulia. Waktu-waktu yang ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin yang cerdas ini. Jadi cerdasnya itu kepada masalah akhirat, bukan dunia. Konsepnya tadi kalau untuk dunia, secukupnya. Famshu fi manakibiha, berjalanlah. Tapi kalau untuk akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wasari'u. Allah katakan fastabiku. Allah katakan fas'au ila dzikrillah. Allah juga mengatakan fafirru ila Allah, bersungguh-sungguh, bersemangat, termotivasi untuk bisa meraih pahala yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam ini para jemaah, ada banyak momen-momen yang dikatakan dia adalah inti-inti ibadah. Waktu-waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Nah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah para jemaah, kita harus cerdik dan bijak di dalam mengetahui dan memanfaatkannya. Ini penting nih. Karena ini merupakan barang dagangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita pahala yang melimpah dengan amalan-amalan yang sedikit. Tetapi ketika kita mengamalkan amalan tersebut di hari-hari mulia, di waktu-waktu istimewa, di musim-musim ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara hari-hari mulia ini adalah yang akan kita sambut ini. Seminggu ke depan, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini termasuk di antara mausimut ta'at. Musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan berjamaah, di bulan Ramadan kita giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita mengejar malam Lailatul Qadar. Setelahnya lewat Syawal, kita akan merasakan penurunan daripada keimanan kita. Semangat kita beribadah akan menurun. Bahkan juga berdampak kepada kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Ramadan. Syawal sudah berlalu, para jemaah. Sekarang masuk Zulqa'dah. Nah, di bulan Zulqa'dah setelahnya adalah bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita musim-musim ketaatan. Yang mana 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, para jemaah, itu disandingkan dengan keutamaannya seperti 10 malam terakhir daripada Ramadan. Coba lihat itu. Dan kita mengetahui sesuatu yang mulia akan disandingkan dengan sesuatu yang mulia. Tidak mungkin yang mulia disandingkan yang tidak mulia. Tidak mungkin, para jemaah. Terkait memanfaatkan 10 malam terakhir daripada Ramadan, kita semua tahu. Kita bisa menyaksikan bagaimana kaum muslim dan muslimat berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid penuh. Saf-saf penuh diisi oleh para jamaah. Berpuasa, bersedekah, membaca Al-Qur'an, luar biasa gitu. Tapi untuk memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu sesuatu yang jarang-jarang kita lihat, para jamaah. Ya, bisa jadi karena kaum muslimin tidak mengetahuinya, atau bisa jadi ini bukan sebuah kebiasaan untuk memuliakannya. Walaupun sudah tahu, ya, karena sesungguhnya kemuliaan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu sama dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Coba lihat para jemaah. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, melakukan ibadah apa saja, maka seharusnya para jemaah 10 hari pertama Zulhijjah ini juga seperti itu. Tidak boleh kendor. Ya. Nah, mengoptimalkan, memanfaatkan, mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan ibadah-ibadah, ini yang mungkin sesuatu yang jarang-jarang kita lihat di kalangan kaum muslim dan muslimat, para jemaah. Maksud saya adalah seperti hari-hari biasa gitu. Padahal ini adalah hari-hari yang istimewa. Yang akan kita sambut ini, para jemaah, adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang mulia. Di antaranya, para jemaah, dalil menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Kita mengetahui dalam kaidah, para jemaah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, tandanya apa? Menunjukkan bahwasanya makhluk itu adalah mulia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, maka makhluk itu mulia, para jemaah. Termasuk di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah sebutkan di surah Al-Fajr, Allah mengatakan Subhanahu wa taala wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar. Ini ulama mengatakan demi waktu fajar ini adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Wa layalin ashr, dan demi malam yang ke-10. Bermacam-macam pendapat ulama tentang 10 malam ini, para jemaah. Dan dia mengerucut kepada 3 pendapat. Yang pertama adalah dia mengatakan ini 10 malam terakhir daripada Ramadan. Pendapat kedua mengatakan ini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang ketiga mengatakan ini 10 hari pertama di bulan Muharram. Ini 3 pendapat, mengerucut kepada 3 pendapat ini. Tentang ayat walayalin asyar, dan demi malam yang 10. Dan jumhur ulama, para jemaah, termasuk di antaranya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau dikatakan terjumanul Quran, sahabat yang paling paham dengan Al-Quran. Beliau mengatakan, walayalin asyir ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Salah satunya apa? Kalau kita lihat korelasinya dengan ayat yang sebelumnya, pada wal fajar, ini fajar di waktu tanggal 10 Zulhijjah. Sehingga secara konteks ayat ini lebih sesuai dikatakan walailan asyr ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena hari itu pada jemaah dalam bahasa Arab juga diungkapkan dengan lail. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, menurut pendapat ulama di jumhur menunjukkan bahwasanya ini bukan hari biasa para jemaah. Ini hari yang mulia. Ini hari yang istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya. Masa kita hamba-hambanya tidak mengistimewakan, memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini para jemaah? Masa kita anggap ini adalah hari-hari yang biasa, seperti hari-hari yang lainnya, seperti bulan-bulan yang biasanya para jemaah? Enggak para jemaah. Di dalam sebuah hadis yang masyhur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dalam Sahih Bukhari, juga disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lihat berjamaah. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini berjamaah, "Idza kana ahabbu ila Allah," jika amalan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah amalan yang paling afdal, fahuwa afdal para jemaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apakah amalan-amalan tersebut juga malahkan jihad? Lihat para jemaah, kita tahu amalan paling tinggi dalam Islam ini dia adalah jihad fisabilillah. Sahabat mengatakan, apakah jihad juga kalah dengan amalan tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Iya, tidak juga jihad. Jihad pun tidak mampu mengalahkannya berjamaah. Artinya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amalan soleh yang paling mulia. Bahkan kemuliaannya mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja bi nafsihi wa malih, dia keluar dengan dirinya, mengorbankan dirinya dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Dia mati syahid. Nah, orang yang seperti ini lebih mulia daripada beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah para jemaah. Ini dua dalil yang menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya hari-hari yang akan kita sambut ini berjamaah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini, seminggu sebelumnya kita masih diberikan kesempatan berjamaah. Kita belum menyambutnya ini. Kita belum menjumpainya. Kita baru diberikan kesempatan berjamaah. Ya. Nah, mengenalnya kita dengan hal-hal seperti ini itu akan meningkatkan motivasi kita untuk meraihnya. Ingat tadi para jemaah, konsep untuk kita mengejar akhirat, dia adalah bersungguh-sungguh, bergegas, bersegera, tidak bisa santai. Tapi kalau untuk dunia, secukupnya. Nah, kita mengetahui para jemaah, amalan soleh apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amalan soleh yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk meraihnya para jemaah semampunya. Ini kesempatan emas para jemaah. Ya. Ini seperti dikatakan oleh salah seorang ulama ya. Seorang tabi'i yang mulia. Yang namanya Khalid bin Mi'dan rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza futiha li ahadikum babu khairin," apabila dibuka untuk salah seorang di antara kalian pintu-pintu kebaikan. Lihat para jemaah. Ketika seseorang dibuka baginya oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kebaikan, dia akan menyambut musim-musim istimewa ini. Seminggu ke depan. Maka beliau mengatakan fal yusri ilaih, bersegeralah untuk meraihnya. Maksudnya apa para jemaah? Bersiaplah. Dengan persiapan yang rapi agar kita dapat menyongsongnya, agar kita dapat menyambutnya sehingga kita bisa memaksimalkan untuk beribadah di hari istimewa tersebut. Fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak tahu, kata beliau, mata yughlaqu an, kapan pintu itu akan ditutup baginya. Ditutup maksudnya bisa jadi mungkin ajal menjemputnya, bisa jadi sakit yang akan menghampirinya, bisa jadi kesibukan yang akan melalaikannya. Kalau dibukakan pintu kebaikan, terniat dia untuk melakukan persiapan para jemaah. Lakukan daripada sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena kita kembali kepada konsep yang tadi. Kalau untuk akhirat, bersegeralah, bergegaslah, berusahalah. Larilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini larinya lari sprint para jemaah, bukan jogging biasa ini. Makanya aneh kalau seorang muslim dan muslimah justru bergegas kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat, biasa-biasa saja. Itu salah, para jemaah. Itu sisi pandang yang salah. Itu cara berpikir yang salah. Seharusnya untuk masalah akhirat, bergegas, bersegera, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat. Kalau untuk dunia, baru kita biasa-biasa saja. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyambutnya para jemaah? Setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, hari-hari terbaik yang ada di dunia ini. Di antaranya para jemaah, yang harus kita lakukan agar kita bisa memaksimalkan nanti di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan amalan-amalan ketaatan yang mulia adalah jelas yang pertama adalah bergembira dan bersyukur. Bergembira dan bersyukur para jemaah. Kenapa demikian? Karena tidak setiap manusia para jemaah diberikan kesempatan untuk bertemu dengannya. Bahkan bisa kita lihat para jemaah, sahabat-sahabat kita yang dahulunya bersama kita di Ramadan, sekarang tidak ada lagi. Bisa jadi karena ajal sudah menjemputnya, sakit yang menghampirinya, kesibukan-kesibukan yang melalaikannya. Tapi alhamdulillah para jemaah, kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang akan menyambutnya. Maka sambutlah dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surah Yunus para jemaah ayat 58, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Coba lihat. Ketika kita para jemaah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di musim-musim mulia, itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dengan itulah seharusnya mereka bergembira. Ketika diberikan kesempatan beribadah di musim-musim yang mulia, Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Yang diberikan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia ini, para jemaah. Oleh karena kalaupun seandainya kita memiliki dunia, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, apapun kita miliki di dunia, kita kumpulkan semuanya, ketenaran, apapun itu. maka kita menjadi orang yang malang. Kalau kita tidak punya sejengkal tanah pun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya rumah yang sangat luas di permukaan bumi ini, yang harta melimpah, jabatan yang tinggi, apapun itu, tapi kalau kita tidak punya sejengkal tanah saja di surga, sejengkal, segini ya berjemaah. Di surga Allah Subhanahu wa taala, kita adalah orang yang miskin dan rugi. Lihat berjemaah. Bedanya. Karena dunia ini berjemaah, di pandangan Islam, Muslim, itu bahkan lebih hina daripada, lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Coba lihat berjemaah. Satu sayap nyamuk. Dunia ini. Ini di pandangan seorang Muslim dan Muslimah. Nabi SAW, kita tahu nyamuk sudah kecil. Bukan nyamuknya, tapi sayapnya. Apa itu dunia di pandangan seorang Muslim dan Muslimah? Nabi SAW bersabda para jemaah, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap seekor nyamuk. Coba lihat itu. Sayap seekor nyamuk. Janaha ba'udah, bukan nyamuknya, satu sayapnya. Ma saqa kafiran minha syarbatama. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi seorang kafir seteguk air pun daripadanya. Sekarang orang kafir diberi minum enggak oleh Allah para jemaah? Diberi. Tandanya apa? Lebih daripada itu. Lebih rendah daripada seekor sayap nyamuk para jemaah. Apa ini? Dunia. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang para jemaah, mungkin kita sendiri merasakan kecintaan kita kepada dunia melebihi daripada kecintaan kita kepada akhirat. Itu salah para jemaah. Maka kita harus bergembira dan bersyukur ini. Syukur disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan tiga rukunnya. Pertama, bersyukur dengan hati, meyakini bahwasanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan daripada Allah, kita tidak akan mendapatkannya. Yang kedua, dengan lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan anggota tubuh, nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Jangan nikmat itu kita gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jangan berjemaah. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi hamba yang durhaka kepada Allah. Ini yang pertama, bergembira dan bersyukur. Ini gembiranya bukan gembira kosong, bukan berjemaah. Ini gembira daripada konsekuensi iman. Yang mana ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang, hatinya akan bergembira. Merasa nyaman, tenteram ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, cara kita menyambutnya adalah mengagungkan musim ketaatan tersebut. Mengagungkan musim ketaatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesuatu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah ini, kita sekarang berada di bulan haram para jemaah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan kita akan menyongsong 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari yang mulia lagi ini. Termasuk hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh apa saja yang dilakukan? Amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesuatu diagungkan oleh Allah, Allah mengatakan fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada ketakwaan hati. Kita bisa rasakan di hati kita para jemaah, apakah kita termasuk orang-orang yang mengagungkan hari-hari ini? Ini bulan Zulqa'dah para jemaah. Selanjutnya nanti Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Bagaimana cara kita mengagungkannya? Tentu dengan memanfaatkan hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Itu caranya. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang-orang yang mengagungkan syiar Islam, syiar Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka kita harus mengoptimalkan hari-hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja berjemaah? Tapi kalau kita justru malah membuang-buangnya, melalaikannya, tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, maka kita sama dengan merendahkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Coba lihat para jemaah. Jadi ini bukan hanya sebatas hiasan di bibir saja, bukan. Tetapi ini sesuatu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengagungkannya para jemaah. Memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah riwayat para jemaah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah tentang memuliakan dan memanfaatkan bersemangat di hari-hari mulia ini para jemaah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini dalam peperangan Badar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sebagian sahabat untuk berangkat di peperangan Badar. Ya. Ini kan kalau kita lihat dalam sejarah berjemaah, pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ingin berperang, tapi hanya ingin mencegat sekelompok kafilah kufar Quraisy yang pulang daripada Syam menuju Mekah. Jadi Nabi ingin mencegat kafilah ini. Ingin mengambil barang-barang dibawa oleh kafilah ini. Ini sudah pernah kita sampaikan di kajian Ramadan hari itu para jemaah. Sebagian mengatakan Nabi SAW sudah membegal. Bukan para jemaah. Karena sejatinya harta yang diambil oleh Nabi SAW adalah harta-harta yang diambil oleh kufar Quraisy ketika kaum muhajirin berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu mereka hanya bawa apa yang di badan saja berjemaah. Harta-hartanya mereka tinggalkan di kota Mekah. Nah sekarang Nabi SAW berniat untuk mengambil harta-harta itu berjemaah. Itu harta mereka. Bukan mencuri. Ditambah dengan ini harta-harta yang luar biasa berjemaah. Yang mana ketika Nabi SAW mampu untuk mengambilnya, maka akan membuat roda ekonomi daripada kufar Quraisy itu akan timpang berjemaah. Dan kita tahu, sebuah negara kalau sudah timpang roda ekonominya, itu akan jatuh dia. Itu yang diingin oleh Nabi SAW, bagaimana seorang Nabi SAW sangat ulung di dalam strategi perang berjemaah. Ya, jadi awalnya hanya untuk mencegat saja. Nah, di dalam peperangan Badar ini berjemaah, ada seorang sahabat namanya Khaythamah bin Harith. Dia berdebat dengan putranya. Debatnya tentang apa? Siapa yang berangkat perang. Karena masing-masing mau berangkat nih para jemaah. Di saat yang bersamaan, ada orang yang harus dijaga di keluarganya. Jadi Khaythamah bin Haris, ya, seorang ayah, dia ingin berangkat. Anaknya juga ingin berangkat. Tidak mau tinggal. Sehingga saking kekehnya mereka untuk berdebat siapa yang akan berangkat perang, tidak mau kalah. Ini seharusnya kita dalam masalah akhirat para jemaah. Harus berlomba-lomba. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Baik, kita azan dulu, Allahu a'lam.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadir wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sampai di poin yang kedua, tentang bagaimana kita menyambut 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Pertama adalah bergembira dan bersyukur. Yang kedua, mengagungkan dan memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan penuh dengan kesungguhan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Tadi kita sampaikan para jemaah, contoh bagaimana para sahabat Nabi SAW sangat termotivasi bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Khaisamah bin Haris dengan anaknya Sa'ad di peperangan Badar. Ya, jadi salah seorang di antara mereka harus tinggal untuk menjaga keluarganya. Tidak boleh dua-dua pergi gitu. Sehingga kedua-duanya tidak mau kalah. Ya, apakah ayahnya Khaisamah atau anaknya yang bernama Sa'ad. Sehingga untuk supaya adil para jemaah, maka mereka berdua membuat Qur'ah. Qur'ah itu sejenis undian. Itu sunnah, undian ini. Ya, seperti Nabi lakukan juga kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam terkait siapa yang akan berangkat bersama beliau di safar-safarnya. Nah, Qur'ah ini pertama ketika dalam Qur'ah berjamaah yang keluar nama anaknya Sa'ad yang berangkat untuk peperangan Badar ini. Maka Khaisamah mengatakan kepada anaknya supaya dia diberikan kesempatan yang kedua. Dia berharap supaya namanya yang keluar kepada jemaah. Supaya dia yang berangkat untuk peperangan Badar ini. Ternyata setelah dilakukan yang kedua, tetap yang keluar itu adalah nama anaknya, Sa'ad. Sehingga anaknya mengatakan kepada ayahnya tentang ini kepada jemaah. Dia mengatakan, wahai ayahku, kalaulah bukan karena surga yang luasnya seluas langit dan bumi, niscaya aku akan berikan hal ini kepadamu. Tetapi ini adalah surga. Aku tidak akan memberikan kesempatan ini kepada seorang pun. Coba lihat para jemaah. Dia mengatakan kepada ayahnya Sa'ad, wahai ayahku, ini masalah surga. Ini perkara yang istimewa. Yang surga itu seluas langit dan bumi. Kalau bukan karena surga, ya, tentu akan aku berikan kepada yang lain. Ini masalah surga. Aku tidak akan berikan kepada yang lain. Termasuk kepada ayahku sendiri. Coba lihat, para jemaah. Ini berlomba-lomba yang sebenarnya, para jemaah. Makanya kan di dalam masalah ibadah, kita tidak boleh ada ithar. Ithar itu maksudnya adalah kita lebih mengutamakan orang lain. Itu tidak boleh. Mungkin gambaran yang sering kita lihat tentang untuk saf lah. Abdul ketika salat itu saf yang pertama. Kemudian ada celah di situ untuk kita masuk. Kita suruh teman yang sebelah untuk di saf yang pertama. Itu salah. Seharusnya kita yang ke sana gitu. Berlari pun ada masalah. Asal jangan senggol-senggol aja. Bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ithar masalah ibadah ini, masalah akhirat ini. Tapi kalau masalah dunia, itu iya itu. Kita sedang antri, mau makan. Itu masalah dunia. Ada teman kita lihat mungkin dia seperti kelaparan, kalau ada, mohon maaf ya. Terus kita kata, oh silakan, kamu aja dulu. Itu enggak apa, itu mulia para jemaah. Tapi kalau masalah ibadah, enggak ada. Ini merupakan aplikasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah. Ya Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Ini perlombaan para jemaah. Lomba itu enggak ada yang santai. Kita tahu seseorang yang berlomba, dia harus bersemangat. Kalau enggak semangat, enggak usahlah masuk perlombaan, malu-maluin aja. Kan iya para jemaah. Nah, untuk masalah akhirat, konsepnya apa? Bersegera. Bersungguh-sungguh. Itu dikatakan oleh Sa'ad kepada ayahnya, para jemaah. Sehingga dikisahkan Sa'ad ini syahid di medan peperangan, para jemaah. Itu yang mereka semua cari. Karena Nabi SAW memotivasi para sahabatnya untuk berjihad. Seraya mengatakan kepada mereka, di belakang kalian ada surga, surga, surga. Itu yang senantiasa dimotivasi oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sehingga jelas tujuannya para jemaah.
Berbeda dengan orang-orang Quraisy dahulunya. Ketika mereka berperang, motivasinya apa? Dunia, ketenaran, popularitas, kegagahan, siapa yang kuat, itu saja. Orang beriman bukan itu. Mereka tahu berjamaah ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, surga yang menunggu mereka. Ini kan dikatakan oleh para ulama di dalam hadis berjamaah. Itu kan ada fitnah kubur namanya. Fitnah kubur itu kan pertanyaan-pertanyaan malaikat yang akan dilontarkan kepada mayat. Setelah 3 atau 7 langkah pelayat meninggalkan kuburan, datang 2 malaikat. Munkar dan Nakir. Ada yang mengatakan Al-Munkar wan Nakir dengan Alif Lam. Ada yang mengatakan tidak pakai Alif Lam. Munkar wan Nakir. Bertanya 3 pertanyaan kepada mayat tersebut. Nah, ulama mengatakan berdasarkan kepada hadis, ada orang-orang yang tidak melalui fasa ini, para jemaah. Dia tidak akan mengalami fitnah kubur. Saking apa? Saking mulianya. Termasuk siapa? Ini orang-orang yang mati syahid, para jemaah. Mereka tidak akan melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan ditanya oleh malaikat, Marrabbuka, Mannabiyuka. Karena roh mereka sudah berterbangan di surganya Allah Subhanahu wa taala, para jemaah. Luar biasa. Oleh karena saat itu tidak mau memberikan kesempatan itu kepada ayahnya. Ini kalau kita bawa ke kita, para jemaah, ini luar biasa. Kalau kita justru masalah dunia yang kita kejar. Makanya kalau kita perhatikan, para jemaah, apa dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia, Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafisuhu fil akhirah." Jika engkau melihat seseorang bersaing denganmu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan akhirat. Artinya jangan merasa bersedih. Kalau dia lebih megah rumahnya, kalau dia lebih bagus mobilnya, kalau dia lebih tinggi jabatannya. Kita ini harus hasad dan ghibtah namanya, bahasa syar'inya para jemaah. Itu boleh. Kepada orang-orang yang taat beribadah, kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kepada orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Kita harus ghibtah kepadanya. Ghibtah maksudnya apa? Kita ingin seperti mereka. Kita ghibtah kepada orang-orang yang gemar bersedekah dengan hartanya. Di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, apa saja dia tolong. Kita ingin seperti itu berjamaah. Ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ghibtah namanya. Ghibtah itu boleh dalam masalah syariat. Yang tidak boleh itu hasad. Ya. Nah, ini harus kita pahami para jemaah. Agar kita berusaha untuk mengagungkannya dan berlomba-lomba meraihnya dengan mengoptimalkan ibadah-ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Nah, tentu dari sekarang kita niatkan para jemaah. Karena nanti kalau sudah pada hari hanya itu kita tinggal untuk mengoptimalkannya, berusahanya. Baik, kemudian yang ketiga, yang perlu kita lakukan adalah bertaubat dan menjauhi kezaliman. Ini penting, para jemaah. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kezaliman. Ini taubat ini, para jemaah, adalah amalan rutin setiap muslim dan muslimah. Ini penting nih. Cuman dia lebih ditekankan ketika kita akan menyongsong menyambut musim-musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mampu dan mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan bertaubat, berjamaah. Tanpa kita sadari dosa-dosa yang telah kita lakukan itu sudah menghambat laju kita untuk beribadah. Itu sudah menghambat, melemahkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan di awal tadi, di Ramadan itu puncak-puncaknya iman kaum muslim dan muslimat di mana-mana. Setelah Syawal itu akan menurun. Itu hal yang biasa, para jemaah. Maka di bulan Syawal itu orang-orang akan mengalami masa futur namanya. Futur itu malas, berat, bosan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun." Sesungguhnya setiap amalan tersebut ada masa semangatnya. Nah, setelah masa semangat itu bahaya. Futur ini. Ini penyakit rohani, berjemaah. Sebagaimana kita tidak nyaman ketika kita terjangkiti penyakit jasmani,
kita tidak nyaman beraktivitas, maka seharusnya seorang muslim juga tidak nyaman ketika dia dijangkiti penyakit rohani ini, futur ini. Ya. Maka Nabi mengatakan, ini Nabi menormalisasi tabiat manusia futur ini berarti. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana fatratu ila sunnati," barang siapa yang futurnya kepada sunnahku, sesuai dengan sunnahku, maka Nabi mengatakan faqad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Bagaimana futur yang sesuai sunnah berjemaah? Contoh nih, di Ramadan kita baca Quran luar biasa, semangat, kualitas dan kuantitasnya, kita bisa mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran. Bahkan mungkin puncak prestasi kita itu di Ramadan dalam mengkhatamkan Al-Quran. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Luar biasa berjemaah. Nah setelah Ramadan, apakah kita masih tetap seperti itu? Mustahil. Coba lihat para jemaah. Daripada Ramadan, daripada Syawal sampai sekarang, sebulan setengah nih, lebih setengah. Sudah berapa kali kita mengkhatamkan Al-Quran? Mungkin tidak mengkhatamkan sampai sekarang. Padahal sudah sebulan setengah lebih. Itu futur namanya para jemaah. Maka kalau kita mengalami masa-masa futur ini, kemudian membuat ritme ibadah kita menurun secara kuantitas, itu biasa para jemaah. Jadi kalau Ramadan itu kita baca sehari mungkin 3-4 juz, yang minimal di Ramadan kita tetap membaca Al-Quran, tetap membacanya. Sehalaman, setengah halaman, satu lembar, tidak ada masalah. Dan kita terus meningkatkannya. Maksud saya adalah jangan kita merasa nyaman di, oh saya kan futur nih, tidak akan mengambut Idul Fitri.

istri, mushaf kita simpan, kita letak di lemari sebagai hiasan saja. Sekarang sudah berdebu dia, kita tidak ada mukanya. Ini futur yang bahaya, berjemaah. Tapi kalau kita masih membaca Al-Quran, setengah halaman kita rutinkan setiap hari, satu halaman, anak-anak santri ini kalau setengah halaman, berapa detik bacanya? Setengah halaman. Setengah muka. 1 menit. 10 detik katanya. Kayaknya dia baca betul-betul. Itu sesuatu kita Allah beri kita 24 jam berjamaah. Masa kita tidak mampu membaca Al-Quran di luar sholat setengah halaman? Allahu Akbar. Setengah halaman. 10 detik katanya. Iya 10 detik. Saya pun tak yakin kalau 10 detik. Ya. 1 menit lah. Ya. Atau 5 menit lah kalau kita mungkin bacaan di level yang biasa-biasa saja. Tidak ada masalah berjamaah. Kan Quran itu kalau kita baca terbata-batah, 2 pahalanya. Pahala membaca, pahala terbata-batahnya. Jangan kita pikirkan, oh saya malu. Jangan. Ini kebaikan. Orang mencuri terang-terangan dia berani. Masa kita baca Quran, terang-terangan malu. Yang kita baca, kalamullah, satu huruf, 10 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ini di... Orang baca Quran terbata-batah, tidak ada masalah. Dia dapat 2 pahala. Pahala membaca, pahala terbata-batahnya. Pahala malu tidak ada. Ya, masa kita mau pahala malu. Di Ramadan kita mungkin sholat malam, masuk tarawih ya. Normal mungkin kita 11 rakaat, 8 tarawih, kemudian 3 witir, 11. Nanti sebelum sahur, kita akan bangun di jam 3 kita sholat malam lagi, 2 rakaat. Kalau kita sudah witir di awal, kita tidak boleh mengulangi lagi. Itu kan durasinya panjang, berjamaah. Nah, di luar Ramadan, minimal kita tidak meninggalkan salat witir, walaupun 1 rakaat. Masa tidak bisa kita salat witir 1 rakaat? Nanti kalau saya tanya, berapa durasinya kalau kita salat 1 rakaat? Hah. Kalau kita tidak mampu di akhir malam, setelah salat qabliyah isya, kita berdiri, salat 1 rakaat witir. Selesai. Itu salat malam. Tapi ini futur, berjamaah. Maksud saya, jangan kita... Ah, 1 rakaat aja lah kalau Ustaz boleh. Tidak, ini masa-masa kritis kehidupan kita. Itu maksudnya. Tentu kita ingin dalam keadaan lebih baik. Nah, itu maksudnya. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya futur itu ila ghairi dzalika, bukan kepada sunnah itu, maka dia akan sengsara dan binasa. Di Ramadan dia baca Quran. Di Ramadan dia tidak baca lagi. Di Ramadan, dia menjaga dirinya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Di luar Ramadan, dia tidak lagi menjaga pandangannya, dia tidak lagi menjaga telinganya, dia tidak lagi menjaga anggota tubuhnya. Itu bahaya berjamaah. Nah, untuk kita menyongsong musim-musim ketaatan ini, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting berjamaah. Ini taubat ini seperti kita katakan tadi, ini adalah amalan rutin seorang muslim dan muslimah. Cuman dia lebih ditekankan ketika akan menjelang musim-musim ketaatan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah, akan berat untuk kita bisa memanfaatkan hari-hari itu dengan ibadah. Karena dosa itu mengasingkan kita dari rahmat Allah. Ini dosa berjamaah. Apalagi kita ini di bulan haram. Dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala juga seperti itu berjamaah. Pahala dilebarkan, dosa juga dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjemaah. Ini harus hati-hati ini. Sehingga nanti ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ketika masuk dari hari-harinya berjemaah, kita sudah mudah diberikan kemudahan, kenyamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait tentang masalah kezaliman berjemaah, Allah sudah mengatakan ketika Allah menerangkan bulan-bulan haram. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan itu. Ini surah Taubah ayat 36 berjamaah. Nah, kezaliman ada 3 dia. Yang pertama adalah kezaliman kepada Allah. Ini dahsyat berjamaah. Hindari perbuatan-perbuatan syirik. Yang mana ketika seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah,

0: maka dia sudah terjerumus dalam perbuatan syirik. Ini kezaliman yang paling besar.
1: Sebagaimana keadilan yang paling besar adalah
0: mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau dosa syirik besar berjemaah, itu akan menghapus seluruh amalan kita. Ini syirik besar. Ketika seseorang menyembah berhala, ketika seseorang sujud kepada kuburan-kuburan wali dan seterusnya, dia beribadah di situ, berdoa di situ, dia meyakini bahwasanya segala kemaslahatan itu wali yang memberikan kepadanya, segala kemudaratan itu ditolak oleh wali. Nah, ini bahaya hal-hal seperti ini berjemaah.
1: Seseorang ketika dia wafat dalam keadaan syirik besar,
0: maka terputuslah, maka terhapuslah amalan-amalannya pada jemaah. Itu yang Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar. Allah mengatakan wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin.
1: Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad,
0: lain asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amalu, akan terhapuslah amalan-amalanmu. Ini kalau seseorang kita lihat di umur 15 tahun balik kepada jemaah, itu pahala dosa dia yang tanggung. Dia beribadah kepada Allah sampai nanti umurnya 50 tahun. Sudah 35 tahun dia beribadah, dia salat, dia zakat, dia pergi haji, dia umroh berkali-kali, dia baca Quran, dia bersedekah, ibadah-ibadah apa saja. Qaddarallahu ma syaa fa'al berjemaah, di usia 51 tahun dia terjerumus karena perbuatan dosa syirik besar.
1: Dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia wafat dalam keadaan itu di usia 51 tahun berjemaah, amalannya daripada umur usia 15 tahun sampai 50 tahun itu akan hilang begitu saja berjemaah. Akan terhapus begitu saja.
0: Dilakukan di hari-hari istimewa, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah berjemaah. Itu yang Allah sebutkan tentang amalan orang-orang musyrikin. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura.
1: Amalan-amalan orang musyrikin berjemaah. Allah katakan faja'alnahu haba'an manthura.
0: Kami jadikan seperti debu yang berterbangan.
1: Tidak ada manfaatnya kepada orangnya berjemaah.
0: Ini hati-hati para jemaah. Yang mana kalau seseorang melakukan syirik kecil, maka akan menghapuskan pahala amalan itu. Seseorang kalau dia baca Quran, dia ingin dipuji, dia ingin sum'ah, dia ingin disebut namanya di kalangan orang-orang yang bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Dikatakan ingin dikatakan orang-orang yang soleh. Kalau dia disebut namanya di situ, dia akan berkecil hati. Itu akan menggugurkan amalan bacaan Quran itu saja berjemaah. Tapi amalan yang lain itu aman. Tapi kalau syirik besar, itu semuanya berjemaah.
1: Makanya di waktu-waktu yang istimewa ini, kita harus menghindari kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya. Juga kezaliman kepada Nabi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita juga harus menghindari kezaliman kepada diri sendiri, para jemaah. Hakikatnya ketika kita melakukan dosa, kita menzalimi diri kita. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya, bukan untuk menurhakainya. Berarti kita sudah zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jiwa kita diciptakan Allah untuk ibadah, sekarang kita malah palingkan untuk maksiat dan dosa. Hati-hati, para jemaah. Ini di bulan haram. Yang ketiga, menzalimi saudara-saudara kita dengan perkataan, dengan perbuatan, menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Haram bagi seorang Muslim menyakiti saudaranya, apalagi yang disakiti adalah

Subhanahu wa ta'ala nantinya. Nanti akan banyak orang-orang yang antri untuk mengambil, minta pertanggungjawaban kita sebenarnya. Kepada orang-orang yang kita sakit dengan lisan kita, yang kita hina, yang kita caci, yang kita sakiti dengan anggota tubuh kita, dia akan minta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat berjamaah. Sehingga nanti, kalau sudah kebaikan-kebaikan kita habis, maka keburukan-keburukan mereka itu kita yang menanggungnya. Ini katakan dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang muflis berjamaah, bangkrut di akhirat, bawa pahala besar, iya, tapi dosa juga besar. Kan bangkrut di dunia, dia punya aset, iya, punya rumah, punya properti, apapun itu, tapi hutangnya juga banyak, ini bangkrut. Bangkrut di akhirat juga ada berjamaah. Dia bawa puasa, pahala sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga menzalimi saudara-saudaranya. Ingat berjamaah, ini di bulan haram. Ini bukan berarti kita akan menjadi manusia yang suci, bukan. Tetapi minimal berjamaah, akan mengecilkan peluang kita untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kita ingat, ini bulan haram ini. Saya akan menyambut 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ketika hawa nafsu kita tergoda, ketika syaitan menggoda kita, ingatkan kepada diri kita berjamaah. Ini saya di bulan haram ini. Ya, bukan berarti kita akan menjadi orang suci, itu mustahil karena kita manusia. Bagaimanapun keadaannya, kita pasti akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Ini setiap waktu berjamaah. Kenapa setiap waktu? Karena kita berdosa setiap saat. Nah, lebih ditekankan ketika kita akan menyongsong hari-hari terbaik di dalam Islam. Termasuk di antaranya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini 3 cara kita menyambut 10 hari terbaik ini, para jemaah. Yang pertama, bergembira, bersyukur. Yang kedua, kita bersemangat dan memanfaatkannya untuk beramal soleh. Yang ketiga, kita bertaubat dan menjauhi diri kita daripada kezaliman. Masalah amalan, sudah kita ketahui para jemaah, amalan yang paling dianjurkan adalah tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah masuk di tanggal 1 Zulhijjah, maka disunnahkan untuk bertahlil, bertahmid di mana saja. Ketika berjalan, di atas kendaraan, ketika di pasar, ketika di kantor. Maka nanti kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, kalau kita dengar orang bertakbir, itu dia sedang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa heran berjamaah. Ini orang kok takbir belum hari raya lagi. Sunnahnya seperti itu berjamaah. Ada takbir yang muqayyad, yang terikat dengan waktu. Ini disebutkan ketika masuk tanggal 9 Zulhijjah. Ada juga yang mengatakan afdolnya adalah setelah sholat di tanggal 10, 11, 12, 13. Ini yang muqayyad, terikat dengan waktu. Yang mutlak mulai daripada 1 Zulhijjah sampai di tanggal 10 Zulhijjah. Bertakbir para jemaah, bertahmid, bertahlil. Bukan harus di masjid, di rumah, di kantor, di mana saja, di pasar. Ya. Baik, kemudian yang kedua, das berpuasa. Ya, apakah kita berpuasa daripada tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah? Itu boleh. Atau kita mengambil momen-momennya seperti Senin, Kamis. Karena tadi kan dalilnya secara umum adalah amalan apa saja yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpuasa mulai daripada tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, itu kan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berarti ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi tingkatannya para jemaah. Atau kita mengambil di momen-momennya di puasa-puasa sunatnya, Senin, Kamis. Kita akan melalui mungkin 2 kali Senin atau 3 kali Senin dan 2 kali Kamis para jemaah. Dan minimal kita tidak meninggalkan puasa hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, khusus bagi jamaah yang tidak berangkat haji seperti kita para jemaah. Itu pahala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Puasa setengah hari berjamaah, mulai daripada berkumandangnya azan fajar sampai nanti berkumandangnya azan maghrib, ya, maka kita akan mendapatkan pengampunan 720 hari berjamaah.
dua tahun. Setahun yang akan datang, setahun yang kemudian. Coba lihat pahalanya berjemaah. Jadi kalau kita tidak bisa puasa semenjak awal Zulhijjah, dan tidak bisa berpuasa di hari-hari yang sunnah, seperti Senin Kamis, minimal kita jangan tidak berpuasa di hari Arafah. Di tanggal 9 Zulhijjah. Dan amalan-amalan yang lainnya, para jemaah. Intinya amalan apa saja yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, itu adalah amalan-amalan yang paling mulia. Yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya adalah ibadah kurban. Cukup ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan berkurban, menunjukkan tentang keutamaan ibadah kurban ini, para jemaah. Ya. Baik, mungkin ini untuk materi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada yang baru kita sampaikan, para jemaah, lebih kepada tadzkir untuk saling mengingatkan dan memotivasi untuk kita berlomba-lomba di dalam meraih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mbak, ini ada pertanyaan ya. Ini ke satu pertanyaan sebelum kita istirahat dan sholat. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba bila tidak ada lagi rasa penyesalan setelah ia berbuat maksiat dan tidak merasa bersalah ketika beristighfar atau maksiat? Ini sebenarnya perasaan-perasaan di hati ya. Karena memang kalau taubat nasuh itu kan ada tiga syaratnya. Satu di antaranya adalah an-nadamu ala ma fa'al. Nadam itu maksudnya menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau tidak ada penyesalan berjamaah, berarti kita belum lagi taubat nasuah. Ya. Jadi penyesalan itu adalah awal kebaikan. Ketika kita bermuhasabah, melihat apa yang sudah kita lakukan, mungkin di zaman dahulu kita pernah meninggalkan sholat, kita mungkin terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, kita menyesal, kita menangis. Itu awal yang baik, para jemaah. Ini yang harus kita pupuk di hati kita, penyesalan itu. Jangan kita justru malah merasa bangga dengan kedurhakaan kita. Kemudian kita share pengalaman. Itu jangan, para jemaah. Itu aib. Aib itu seharusnya disembunyikan, bukan ditampakkan. Ya. Nah, penyesalan ini harus selalu ada dalam diri kita, para jemaah. Kalau tidak ada, maka kita berusaha untuk meraihnya. Tentu dengan meyakini bahwasannya ini kita memang salah nih. Ada orang sebagian berjamaah, dia salah, dia berdosa, tapi tidak merasa berdosa. Ulama mengatakan ini adalah hukuman kepada orang itu berjamaah. Saking seringnya berbuat dosa, saking seringnya terjerumus ke dalam kesalahan, sehingga dia tidak anggap itu salah. Nah ini bahaya berjamaah. Malahan dianggap itu hal yang biasa. Contoh mungkin kalau di kita, coba kita mungkin adalah orang yang suka mendengar dan apa namanya memperhatikan berita-berita yang ada di televisi, kemudian nanti dibaca oleh seorang wanita pembaca pembaca berita. Itu kan melihat perempuan tidak boleh, warjama. Kita kalau sering melakukannya, kita anggap itu hal biasa. Saya kan melihat berita, saya bukan melihat orangnya. Jelas matanya ke orang itu. Ini kalau sudah sering melakukannya berjamaah, dia anggap itu tidak berdosa. Padahal kita disuruh untuk menundukkan pandangan. Laki-laki kepada wanita, ataupun wanita kepada laki-laki. Ghaddul basar. Dia lebih mensucikan hati. Sehingga kalau kita sering melakukannya, kita anggap itu hal biasa. Sehingga ghaddul basar itu bukan sebuah kewajiban, tapi pilihan katanya. Kalau tidak bisa menjaga, tundukkan pandangan. Kalau bisa menjaga, tidak apa-apa memandang. Itu kan kaidah sendiri namanya berjamaah. Tidak pernah para ulama mengeluarkan kaidah seperti itu. Kalau imannya kuat, pandang. Kalau lemah, jangan pandang. Itu tidak ada seperti itu. Itu qaidun nafsi namanya. Nah, penyesalan ini harus kita pupuk berjamaah. Ini gunanya kita muhasabah. Banyak merenung. Banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat itu maksudnya berdoa-doa dengan Allah. Jadi kita bisa melihat di mana kesalahan-kesalahan kita, menyesalinya. Ini adalah awal yang baik bagi seorang muslim dan muslimah. Mungkin ini para jemaah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan musim-musim ketaatan ini dan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesempatan, kemudahan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di momen-momen istimewa ini para jemaah. Amin. Mungkin demikian. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lumma tasmaun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata: saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.

فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب.

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd, fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwanil kiram wa akhwati al karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib, sembari menunggu masuknya waktu salat isya, merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Maka majlis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenteramkan jiwa kita dari kelelahan dan kepenatan yang kita rasakan karena dunia. Wa ghashatumur rahmah, rahmat Allah tercurahkan untuk mereka. Maka majlis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita memperoleh rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Maka majlis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat untuk dapat duduk bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ingin nama anda sering disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, maka sering-seringlah menghadiri majlis ilmu agama. Setiap kali kita hadir di majlis ilmu agama dengan hati yang ikhlas, maka setiap kali itu nama kita terdengar oleh Jibril, oleh Mikail, oleh Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan majlis ilmu agama adalah sebaik-baik tempat kita saling kunjung mengunjungi, saling bertemu dan saling berkumpul di antara kita. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha wa inna abghadal biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah murkai adalah pasar. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum insyaallah taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Asyru Qawa'id fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah tentang penyucian jiwa. Ya, insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kaidah yang keempat. Dan telah kita ketahui bersama, penyucian jiwa sangatlah penting. Karena dengan kesucian jiwa, kita akan bahagia, akan beruntung dan sukses di dunia dan akhirat. Tanpa menyucikannya, kita akan merugi di dunia dan akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sungguh telah beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan sungguh telah merugi orang-orang yang mengotorinya. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang tersucikan jiwanya. Namun sebelum saya melanjut, saya masuk ke kaidah yang keempat, saya ingin membuka pelajaran kita ini dengan sebuah pertanyaan. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang seringkali Anda lihat. Baik, semua kita tahu bahwa waktu antara adzan dan iqamah adalah waktu mustajab doa, ya kan? Hadis Anas bin Malik dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainal adani wal iqamati ad-du'a bainal adani wal iqamati la yurad. Doa antara adzan dan iqamah tidak akan tertolak. Pertanyaannya, apabila seseorang salat sunnah antara adzan dan iqamah, baik itu sunnah rawatib qabliyah ataukah sunnah antara adzan dan iqamah, baiknya dia percepatkan sedikit sholatnya agar ada waktu tersisa untuk dia berdoa di luar sholatnya antara adzan dan iqamah atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Insyaallah enggak ada hadiah. Paham pertanyaannya? Silakan. Ahsan. Barakallahu fik. Karena sebagian jamaah ana lihat, sepertinya, mungkin ini dugaan ana ya, tapi itu sering ana lihat. Sepertinya sengaja dia memendekkan sholatnya agar tersisa waktu panjang untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Dia lupa bahwa doa yang terbaik itu di dalam sholat dan yang paling baiknya di dalam sujud. Doa di dalam sujud adalah doa yang mustajab di atas mustajab. Karena waktu antara adzan dan iqamah dan karena bentuk seorang hamba saat itu ketika berdoa kepada Allah, yaitu sedang sujud. Hadis yang dalam sahih, aqrabu ma yakunu lil 'abdi min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi seorang hamba paling dekat di sisi Rabb-nya adalah ketika ia sujud. Fajtahidu fihi du'a, maka bersungguh-sungguhlah, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dan boleh dengan bahasa apa saja yang kita mampu setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Demikian pula di akhir tasyahud Nabi katakan, wal yakhtar minad du'a ma syaa. Silakan dia memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Umum. Kalau ada yang mengatakan harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Indonesia, pertanyaannya, apa yang membedakan bahasa Arab dengan selain bahasa Arab? Apakah karena bahasa Arab adalah bahasa Arab, berarti orang Arab kalau sholat boleh ngobrol karena bahasa mereka bahasa Arab? Sama-sama orang Arab enggak boleh ngobrol sedang sholat, non-Arab juga enggak boleh. Kenapa? Sama-sama dinamakan kalam, bicara. Makanya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih adalah boleh yang berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sujud dan di akhir tasyahud. Karena keumuman anjuran memperbanyak doa tanpa mengecualikan selain bahasa Arab. Dan umat Nabi tidak hanya orang Arab. Dan masuk dalam keumuman firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan doa bagian dari ketakwaan. Nah, maka tentunya tidak diragukan doa di dalam sujud atau di akhir tasyahud antara adzan dan iqamah jauh lebih baik dan jauh lebih mustajab daripada doa antara adzan dan iqamah tetapi di luar salat. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ada hadiah ya. Baik. Al-qa'idatul rabi'ah. Kaidah yang keempat. Sumber dan landasan penyucian jiwa. Yang apabila seseorang merealisasikannya, maka insya Allah dia akan sukses dalam mensucikan jiwanya. Adalah ittikhadul uswati wal qudwah. Mencari figur yang tepat. Mencari suri toladan yang baik untuknya. Dan tentunya jawabannya, tiada yang lebih baik, tiada yang lebih sempurna. Dan tiada yang lebih harus untuk kita jadikan sebagai figur dan uswah hasanah kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabatnya. Maka Allah jalla wa ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira." Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapakah yang mau meneladani beliau? Siapakah yang mau menelusuri jalan beliau? Dan siapakah yang mau menjadikan beliau sebagai sebaik-baik figur, sebaik-baik suri teladan untuknya? Tiada yang mau menjadikan beliau sebagai suri teladannya yang baik kecuali orang-orang yang memiliki tiga sifat berikut ini. Liman kana yarjullah adalah mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan kehidupan akhirat, mengharapkan syurga Allah. Adapun budak-budak sahaya dunia tidak akan pernah mau dan tidak akan pernah berani untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan telah menakut-nakuti mereka dengan kemiskinan apabila mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syaitan yu'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian. Syaitan selalu menakut-nakuti kalian akan kemiskinan. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Karena bahasa Al-Qur'an syayatin al-insi wal jin. Syaitan itu dari dua jenis. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Bahkan terkadang godaan syaitan dari kalangan manusia lebih dahsyat daripada godaan syaitan dari kalangan jin. Wa murukum bisu'i wal fahsya. Ketika kalian sudah mulai takut akan kemiskinan, maka dia akan mudah menggiring kalian untuk melakukan maksiat-maksiat dan keburukan kepada Allah Jalla wa'ala. Wal yawmal akhir. Yang kedua adalah mereka yang mengharapkan kehidupan akhirat. Tanpa kecintaan terhadap akhirat. Seseorang itu kalau bahasa anak muda sekarang akan cemen dalam beragama. Kalau bahasa Jakarta apa? Cemen juga. Hah? Cemen. Ya, cemen mengamalkan agamanya, pengecut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalatu ala qus'atiha. Umatku di akhir zaman akan dibantai oleh umat-umat yang lain seperti disantapnya makanan yang sudah terhidang oleh orang yang ingin memakannya. Seperti itulah umatku dibantai di akhir zaman. Tanya para sahabat, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah kami dibantai saat itu melemah karena kami kaum yang minoritas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, la, bal antum kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'i sail. Bukan, justru kalian mayoritas, kalian ramai, kalian banyak. Tetapi jumlah kalian yang banyak seperti buih di laut. Tidak ada manfaatnya. Bahkan betapa banyak muslim hari ini yang enggak tahu salat, bukan sekedar enggak mau salat, enggak tahu cara salat. Bahkan ada cerita beberapa orang muslim di saat hari Jumat enggak pergi Jumat, kawannya yang non muslim justru yang mengingatkan dia, kalian enggak ke masjid lek. Enggak Jumatan lek. Kawannya yang non muslim mengingatkan dia. Ente enggak salat Jumat lek. Cuma intinya bahasa sana. Kalian enggak pergi Jumat. Kawannya yang non. Yang non muslim yang ingatkan mereka untuk sholat Jumat. Bayangkan tuh. Kondisi umat Islam hari ini. Setelah itu ini syahidnya. Nabi mengatakan. وَيُقُذَّفُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهَنِ. Mayoritas kalian di saat itu menderita penyakit wahan. وَمَا الْوَهَنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Apa itu penyakit wahan yang menimpa mayoritas umatmu? Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan benci kematian. Ini dua hal yang saling mengikuti antara satu sama yang lain. Tidaklah seorang ambisi terhadap dunia kecuali dia akan benci mati. Dan tidak ada orang yang benci cepat mati kecuali karena dia sudah menjadi budak sahaya dunia. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah. Kalian siapa yang memiliki sifat ini? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Adapun orang yang belum siap bertemu, berjumpa dengan Allah, tidak akan pernah mau mengikuti Rasulullah. Tidak akan pernah mau menjadikan Nabi sebagai figurnya. Tidak akan pernah berani meneladani sunnah beliau. Nah. Waliyamul akhir. Jadi yang mengharapkan pertemuan akhirat. Semakin kuat cintanya terhadap akhirat, semakin sempurna ia dalam meneladani Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, semakin dia jauh dari nilai-nilai akhirat, semakin cinta terhadap dunia, maka dia semakin jauh dari meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Allah katakan wa dzakarallaha katsira. Dan dia banyak mengingat Allah jalla wa ala. Karena orang yang lalai dari Allah urusannya berantakan. Tidak akan mungkin dia mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja jarang dia ingat. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Kahf. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al-hayati dunya. Wala quti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Bersabarlah engkau. Perintah dari Allah kepada Nabi kita. Bersabarlah engkau dengan mereka yang mentauhidkan Allah siang dan malam. Dan jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena keindahan dunia yang engkau inginkan. Wala puti' dan jangan sekali-kali engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari berzikir kepada kami. Wa kan amruhum furta. Dan orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami. Wa kana amruhu furta. Urusannya berantakan. Berada di dalam keterpurukan. Hidupnya tidak penuh, tidak ada hidayah dan arahan serta petunjuk dari Allah Jalla wa Ala. Maka Allah mengatakan yang mau menjadikan Nabi sebagai suri teladannya adalah mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang selalu merindukan Allah. Yang selalu merindukan Allah. Mengharapkan kehidupan akhirat. Memprioritaskan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dan banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan tentang ayat ini. Hadihil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalih. Ayat yang mulia ini merupakan landasan utama dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapan, perbuatan dan keadaan beliau. Makanya sebagian ulama usulul fiqh dalam ilmu usulul fiqh mengatakan al-ashl hukum asal pada ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi itu untuk diikuti dan diteladani oleh umatnya. Kecuali ada dalil-dalil khusus yang menjelaskan bahwa itu kekhususan untuk beliau. Tidak berlaku untuk umatnya. Nah, kemudian kata penulis, وَقَالَ الْحَسَنْ رَحِمَهُ اللَّهِ. Dan Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, qala qaumun ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana. Ada sebagian kaum di masa Nabi, mereka sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan dan mengaku cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, sedang bertawajuh dengan Allah, sedang berkhawar kepada Allah, selalu dengan Allah. Atau sebagian mereka berbahasa, beliau itu selalu berada di dalam alam al-jabarut wal-malakut katanya. Maqamnya udah beda sama kita orang. Memang terlihat gila, tapi sebenarnya enggak gila. Hanya saja beliau sedang di dalam al-malakut wal-jabarut. Bingung enggak? Sungguh membingungkan. Nah, makanya kata Imam Syafi'i, lau tasawwafa ahadun awalan nahar lajana akhirah. Seandainya seseorang bertasawuf di pagi hari, sorenya udah gila dia. Seorang yang jelas-jelas mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang jorok, melakukan perbuatan maksiat, dikatakan itu enggak maksiat. Kita yang melihatnya dengan kacamata syariah, memang itu maksiat. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata maqam awliya, maqam ma'rifah, justru yang sedang boleh lakukan itu sebenarnya ibadah kepada Allah. Membingungkan enggak? Sungguh membingungkan. Imam Syafi'i di tahun 300 Hijriah sudah mengeluarkan statement, "Lau tasawwafa ahadun awalan nahar la jana akhirah." Seandainya seorang masuk dalam ilmu sufi ekstrem yang seperti itu, sorenya dia udah gila. Sorenya udah hing. Nah. Maka kata Hasan Al-Basri, ini ayat berkaitan dengan sebagian kaum yang mengaku cinta Allah. Maka Allah turunkan ayat, yakni surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukti seseorang itu cinta kepada Allah adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus dalam urusan akidah, kemudian ibadah dan akhlak. Maka tidak mungkin seseorang dikatakan dia tasawuf banget orangnya. Beliau itu orangnya tasawuf banget katanya. Zuhud banget. Wali majidum, maqamnya memang selalu udah dalam jabarut wal malakut. Selalu ingat Allah. Lihat semut aja ingat Allah katanya. Kita lihat, mengikuti Rasulullah enggak dalam berakidah? Mengikuti Rasulullah tidak dalam beribadah? Kalau tidak, dia bukan orang yang mencintai Allah. Ini barometernya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan ini juga menjelaskan kepada kita, tanpa meneladani Rasulullah, kita tidak akan pernah dicintai oleh Allah. Walaupun jungkir balik, banting tulang, dan sampai stroke Anda beribadah kepada Allah. Saking banyaknya ia beribadah, sehingga terkena dan terserang stroke misalnya. Sampai melemah tubuhnya. Kalau tidak mengikuti Rasulullah, tidak akan pernah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah. Baru Allah akan mencintai kalian. Kemudian kata beliau, Syekh Abdul Razak, fattiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani beliau adalah dalil bukti jujurnya seseorang mencintai Allah. Bagaimana mungkin seseorang itu dikatakan mencintai Allah sedangkan tatkala diperhadapkan kepadanya sunnah Nabi? Ini loh zikir setelah salat lima waktu yang sesuai dengan Nabi. Ini loh tata cara mengurus jenazah yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini loh fikih haji, ini loh fikih umrah, inilah sifat wudu Nabi, inilah sifat salat Nabi, ini hadis-hadisnya. Dengan mudahnya dia menjawab, tapi kan yang ini baik juga. Kami sudah ratusan tahun melakukan ini dari nenek-nenek moyang kami, dari ulama kami, dari kiai-kiai kami. Kayaknya mereka enggak mungkin salah deh, katanya. Memang itu betul hadis Nabi baik, tapi kan yang ini baik juga. Demi Allah, kalau dia benar-benar cinta kepada Allah dan mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, tidak akan mungkin mengeluarkan statement yang seperti itu. Dia tahu firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, ويحدث atau sebelumnya, لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية. Seseorang tidak akan mungkin sampai kepada tingkat tazkiyatun nufus atau bahasa sebagian orang tasawuf yang benar kalau dia tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Yang kedua kata beliau, wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan pernah sampai kepada tazkiyatun nufus, tidak akan mungkin dia mampu menyucikan jiwanya, benar jalannya, kalau yang ia lakukan sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa yuhdithu a'immatud dalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yud'a fiha annaha tuzakki an-nufus وتهذب القلوب وتقوي الصلة بالله إلى غير ذلك مما يقال. Dan imam-imamnya kesesatan, para penyeru kepada kesesatan di setiap masa telah menciptakan metode-metode yang mungkar, dan mereka mengatakan bahwa metode-metode tersebut apabila diamalkan akan mensucikan jiwa seseorang, akan membersihkan hati seseorang dan menguatkan hubungannya dengan Allah dan sebagainya. Sehingga mereka menciptakan ritual-ritual ibadah yang belum pernah Nabi anjurkan. Baik dengan ucapan, perbuatan, ataukah takrir beliau. Bahkan sebagian mereka melakukan ibadah-ibadah yang begitu besar, yang begitu banyak, dan begitu ekstrim. Tetapi Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Sebagian mereka mengatakan, dengan cara kita berpuasa putih atau puasa mutih. Puasa 40 hari berturut-turut. Sebagian tempat, kaum laki-laki pakai cadar. Belum pernah lihat ya? Anda sudah pernah lihat dengan mata sendiri. Kaum wanita dilarang pakai cadar. Bagian kaum laki-laki sudah pakai cadar. Puasa mutih 40 hari. Sambil pakai cadar. Ya. Sebagian tempat Anda lihat di dalam kelambu. Syaratnya, dianjurkan baju putih. Tidak makan kecuali nasi putih. Kuah harus kuah putih. Air putih. Mungkin celana dalam pun harus putih. Dan sebagian tempat ditekankan lagi kalau ada cari kuburan para awliya. Di situ mereka berzikir. Ya. Ya, sebagian orang menamakan dengan suatu istilah suluklah ataukah tawajuh. Ya. Sedang tawajuh 40 hari. Kalau lulus, Masya Allah. Sudah beda maqamnya. Sudah bersih hatinya. Bahkan mungkin udah bisa sholat zuhur di Mekah. Walaupun Syekh Sudais di jam itu masih sholat duha. Ya. Dan itu bukan cerita-cerita bohong jamaah. Sebagian orang ketika sudah tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, mereka mengatakan itu cerita-cerita bohong. Saya pernah di suatu daerah diceritakan seseorang yang terkenal sebagai wali Allah katanya. Sering berkomunikasi dengan malaikat. Kencing sembarangan. Terkadang di jalan dan tidak cebok. Tapi sebagian orang mengatakan ada airnya. Cuma air gaib. Kita gak mampu melihatnya. Kita gak mampu melihatnya. Subhanallah. Bahkan sebagian orang dianggap ulama karismatik. Azan dikumandangkan, mereka tetap ngobrol asyik di samping masjid. Santrinya dibiarin, ada yang sholat jamaah, ada yang enggak, dan mereka sendiri enggak sholat berjamaah. Subhanallah. Kenapa? Itu tadi, karena sudah melakukan turuk-turuk lain, metode-metode lain. Puasa mutih, 40 hari 40, 40 hari berturut-turut, enggak boleh putus. Pakaian putih, nasi putih, enggak boleh makan daging-dagingan dulu. Sebagian tempat pakai cadar, di dalam kelambu. Ada pula dengan cara zikir-zikir tertentu, dengan jumlah-jumlah tertentu. Ya. Bahkan di sebagian tempat Anda mendengar langsung, dianjurkan untuk membayangkan wajah wali fulan ketika mengucapkan zikir-zikir tersebut. Agar semakin berkah katanya. Ya. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Di setiap zaman ada metode-metode mungkar yang diciptakan oleh a'immatul dalal, para penyuru kesesatan. Dan mereka menganggapnya metode-metode tersebut akan mensucikan jiwa seseorang, akan membersihkan hati seseorang, dan akan memperkuat hubungan seorang hamba dengan Allah. Wa yusuna bil inqita'i 'anil jama'ah wal khalwah fi amakin mudlimah. Sehingga sebagian mereka menganjurkan jamaahnya meninggalkan salat berjamaah dengan alasan agar fokus berkhalwat kepada dengan Allah di tempat-tempat yang gelap. Masjid bagus, bersih, berasi, enggak mau datang. Giliran kuburan yang banyak nyamuknya, walaupun di musim DBD juga boleh. Yang penting kuburan, oke. Yang penting kuburan wali, walaupun ada banyak nyamuknya, tetap datang. Tapi masjid yang bersih, yang berasi, malah malas. Malasan datang untuk sholat berjamaah. Ini kita sih. Kan itu kita lihat jemaah, bukan cerita bohong. Bahkan mungkin setiap kita pernah melihat yang seperti ini. Enggak mau melakukan sholat berjamaah. Bahkan saya pernah ceramah di suatu instansi,

Kan itu bukan satu dua kali Anda dapatkan jemaah. Padahal itu ucapan kan cukup bahaya kan? Berarti secara tidak langsung dan tidak sadar dia menuduh Nabi mengajarkan riya. Nabi sangat menjaga sholat berjamaah. Para sahabatnya sangat menjaga sholat berjamaah. Berarti para Nabi dan para sahabatnya enggak paham tentang khusyuk di dalam sholat. Dia lebih bertakwa kepada Allah ketimbang Nabi dan para sahabatnya. Kemudian kata Syekh, وَتَرْدَادُ أَذْكَارٍ خَاصَحٍ. Sebagian mereka mengajarkan zikir-zikir khusus dengan cara khusus, jumlah yang khusus, di waktu yang khusus. Bahkan sebagian mereka mengajarkan zikir menaklukkan wanita. Zikir biar kebal. Zikir biar kebal. Ada orang kebal, bawa ruqyah al-fatihah. Kebal apa enggak dia? Itu bukan kebal, itu bumbu untuk menyembunyikan ilmu perdukunan dan sihirnya. Zikir-zikir yang Nabi gak pernah anjurkan dengan jumlah yang luar biasa. Bahkan di sebagian tempat berzikir dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Datangnya ba'da isya setelah selesai sholat. Menjelang subuh baru selesai. Pas subuh masjid kosong. Cuma yang ada imam muadzin. Muadzin pun dah mulai ngantuk-ngantuk. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh? Sehingga kata Syekh, ila ghairi dzalika min ad-da'awa al-batila. Itu adalah pengakuan-pengakuan yang batil. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa ashad. Mensucikan jiwa itu lebih sulit daripada mengobati badan. فَمَنْ زَكَى نَفْسَهُ بِالرِّيَاضَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ وَالْخَلْوَةِ الَّتِي لَمْ يَجِئْ بِهَا الرُّسُلُ هُوَ كَالْمَرِيضِ الَّذِي يُعَالِجُ نَفْسَهُ بِرَأْيِهِ. Orang yang mensucikan jiwanya dengan cara riyadhah. Ini istilah sebagian kaum. Riyadhah. Sedang suluk, sedang bertapa, sedang melakukan ibadah ini. Mereka namakan riyadhah. Atau nama lain sedang mujahadah, nama lain sedang berkhalwat kepada Allah. Apabila ritual ibadah yang ia lakukan tersebut tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, maka sejatinya dia seperti seorang yang sakit, seorang pasien yang ingin mengobati dirinya dengan asumsi, perasaan, dan pendapatnya sendiri. Dia bukan dokter, dia pasien, dia sakit, mengobati dirinya, buat resep sendiri dalam keadaan dia sakit, dan dia bukan dokter. Begitulah mereka yang ingin sempurna ubudiyahnya kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, tetapi bukan dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa aina yaqa ra'yuhu min ma'rifati at-tabib. Mungkinkah pendapat dia, resep dia lebih bagus daripada resep seorang dokter? Tidak akan mungkin. Demikianlah mereka para nabi. Ar-rusulu athibaul qulub. Para nabi adalah dokter-dokter hati. Mereka adalah dokter-dokter jiwa. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha ila min tariqihim. Hati dan jiwa ini enggak akan pernah suci dan tidak akan pernah membaik kecuali dengan mengikuti jalan mereka, wa ala aidihim, dengan metode mereka. Wa bimahdhil inqiyadi wat taslimi lahum, dan dengan menerima jalan atau apa yang mereka bawa. Wallahul musta'an. Dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Oleh karenanya, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintah kami, laisa alaihi amruna, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika rumah istri-istri nabi didatangi oleh 3 orang. Mereka menanyakan bagaimana aktivitas Nabi sehari-hari.

di dalam rumahnya. Falamma ukhbiru anha ka'annahum taqalluha. Setelah diberitahukan bagaimana ibadah Nabi sehari-hari di dalam rumahnya, maka seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi masih sedikit. Tetapi mereka memberikan alasan, Nabi seperti itu ibadahnya karena beliau sudah jadi Nabi. Sedangkan kita bukan Nabi, maka kita harus lebih banyak ibadahnya daripada Nabi. Secara logika, logis aja kan? Nabi segitu ibadahnya karena beliau memang Nabi. Sudah pasti masuk surga. Sudah ada jaminan ampunan. Kalau kita kan bukan Nabi, tidak ada jaminan kita masuk surga. Dosa-dosa kita juga belum dijamin dihapus oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi. Maka salah satu dari tiga orang tersebut mengatakan, amma ana fa usalli al-laila wa la aqut. Aku akan sholat malam satu malam penuh dan aku tidak akan pernah tidur di malam hari. Bagus enggak? Secara logika bagus kan sholat malam. Ada dalil yang menganjurkan sholat malam banyak. Wa minan laili fatahajjad bihi nafidalatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan berbagai dalil lainnya dari Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan kita sholat malam. Berarti secara umum dianjurkan kan, tapi caranya lihat. Dia ingin sholat malam setiap malam satu malam penuh dan tidak akan pernah tidur sedikit pun sepanjang masa, sepanjang hidup. Yang kedua mengatakan, amma ana fa'asumud dahar wala uftir. Aku akan berpuasa setiap hari sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Setiap hari akan berpuasa. Dan yang ketiga mengatakan, wa amma ana fala atazawwajun nisa. Aku akan menjomblo, akan single senior sampai mati. Gak akan menikahi wanita. Biar fokus ibadah. Khawatir nanti kalau punya istri jadi gak fokus ibadah lagi. Dari sisi niat bagus, ya kan? Ibadah yang mereka rencanakan pun secara umum adalah ibadah-ibadah mulia dan telah dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis secara umum. Tetapi mereka telah melampaui batasan. Namun mereka baru berencana. Ingat, tiga sahabat ini baru berencana. Belum melakukannya. Yang harus digarisbawahi. Nabi pulang. Sampai ke rumah istri-istrinya diberitahukan. Tadi ada tiga orang berkata demikian dan demikian dan demikian. Nabi pun keluar mencari mereka. Setelah bertemu dengan mereka, Nabi mengatakan, antumul ladina qultum kada wa kada. Benarkah kalian yang telah berkata demikian dan demikian? Maka para sahabat pun karena mereka mengeluarkan ucapan tersebut dengan niat yang baik. Ya, niat yang baik ingin mendapatkan pahala yang banyak. Maka mereka tidak takut sedikit pun untuk mengakui. Iya ya Rasulullah, kami yang berkata demikian. Ya, kami yang berkata demikian. Apakah Nabi mengatakan, bagus, gak apa-apa, yang penting gak ada larangan bro. Apakah seperti itu kaidahnya? Apa sabda Nabi kepada mereka? Yang ingin melakukan ibadah-ibadah yang secara umum sudah ada anjurannya dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka berencana melakukannya dengan metode yang menyelisih metode Nabi. Melebihi dan melewati batasan sunnah. Maka Nabi mengatakan, amma ana fa'akhsyakum lillahi wa'atqakum. Aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya dibandingkan kalian. Walakinni usalli al-laila wa arqut, tetapi aku enggak salat satu malam penuh sepanjang masa. Di malam hari aku tidur dan sebagian waktunya aku salat. Tidak semenjak selesai salat Isya sampai subuh. Sepanjang masa. Wa asum wa iftir, aku berpuasa tetapi juga aku tidak berpuasa di sebagian hari. Artinya belum enggak puasa satu tahun penuh setiap hari. Wa tazawwajun nisa, dan aku menikahi kaum wanita. Kemudian di akhir hadis tersebut perhatikan sabda Nabi kita kepada mereka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Pertanyaannya, apakah mereka memperolok-olok jenggot? Enggak. Apakah mereka memperolok-olok cadar? Enggak. Apakah mereka memperolok-olok sholat lima waktu? Enggak. Mereka memperolok-olok rukun Islam? Enggak.
Mereka tidak memperolok-olok syariat sedikitpun. Tetapi Nabi mengatakan, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini menerangkan kepada kita bahwa melakukan ibadah dengan metode bid'ah itu bukti benci kepada sunnah Nabi. Melampaui sunnah Nabi SAW. Yang berikutnya kita lanjutkan setelah salat isya, karena waktu isya yang telah masuk. Maka kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongannya kepada kita sehingga telah melaksanakan ibadah salat isya berjamaah di rumah yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baik, kita baca pertanyaan aja ya, karena sudah larut malam ya. Naam. Wajah-wajah pun sudah menunjukkan asam lambungnya lagi naik nih. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Jika anak berbuat durhaka kepada ibuku, tapi seiring waktu, karena melihat kondisi anak yang banyak musibah, ia merasa iba dan seolah sudah memaafkan. Seolah telah sudah memaafkan. Berarti belum kan? Betul kan? Betul. Seperti itu untuk pahami pertanyaan ini. Kalau anda begitu memahaminya kan? Seolah ia telah memaafkannya. Berarti apa? Belum kan? Sepakat ya? Karena jawaban berkaitan dengan teks pertanyaan kan? Dan seolah sudah memaafkan perbuatan si anak. Walau tidak terucap secara langsung. Tapi ini mengesankan telah memaafkan. Betul kan? Ini seperti ada kontradiksi dalam kandungan pertanyaan. Apakah azab bagi anak akan berkurang atau terus berlangsung? Jazakallahu khairan. Seorang anak yang durhaka tetap dikatakan durhaka. Walaupun orang tuanya telah memaafkannya apabila dia belum bertaubat. Ingat, ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, dia berdosa dari dua sisi. Yang pertama, dosa durhaka itu sendiri antara dia dengan Allah. Yang kedua, berkaitan kezaliman dia kepada kedua orang tuanya yang merupakan anak Adam. Apabila kedua orang tuanya telah memaafkannya, maka dengan kedua orang tuanya dia telah selesai. Tak akan ada kisas di hari kiamat nanti, karena di dunia sudah dimaafkan. Tapi kalau dia belum bertobat dari dosa kedurhakaan, maka dia masih terancam dengan azab yang Allah ancam kepada mereka, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini perlu diperhatikan. Nah, tapi memang keumuman orang tua kayaknya tidak ada yang menyimpan dendam kepada anaknya ya. Walaupun anak-anaknya udah seperti Abu Lahab, tetap si ibu anakku. Apalagi seorang ibu. Maka dari sisi kisos, dia gak akan dikisos lagi antara dia dengan makhluk yang ini merupakan, dalam hal ini merupakan ayah atau ibunya. Tetapi kalau dia belum bertaubat, maka ancaman Allah dan Rasulnya kepada mereka yang durhaka kepada orang tuanya masih tetap berlaku kepadanya. Karena dia belum bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustaz, izin bertanya. Ibu kandung saya sudah meninggal. Selama ia hidup, saya tidak pernah menemuinya. Dan saya juga tidak mampu menyambung silaturahim karena saya hasil zina. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtala wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Itu doa yang harus kita ucapkan setiap kali kita melihat atau mendengar orang lain jatuh ke dalam musibah. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtala wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila.
Padahal saat itu ibu kandung saya sudah punya suami, sehingga saya dibuang dan saat ini saya diasuh oleh orang tua angkat yang sekarang. Ini menunjukkan jamaah, masih banyak di luar sana orang yang lebih besar ujian Allah kepadanya ketimbang kita. Dan bahwa ujian itu berbeda-beda. Terkadang kita melihat diri kita seakan-akan kita adalah hamba yang paling terpuruk hidupnya. Yang paling banyak musibahnya, sebanyak Allah menciptakan langit dan bumi, kayaknya dia deh yang paling besar musibahnya. Begitu mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita baru mengetahui betapa besarnya nikmat Allah kepada kita dan betapa kufurnya kita kepadanya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Anzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Sering-seringlah kalian melihat kepada orang yang di bawah kalian. Dan jangan sekali-kali kalian melihat kepada orang yang di atas kalian. Ada sebagian orang sampai hari ini enggak tahu dia di mana ayahnya dan siapa ibunya. Saya punya santri murid cerdas, Masya Allah. Cerdas. Ya, hafal banyak ayat, banyak hadis, sudah bisa berdakwah dan seterusnya. Tapi sampai hari ini dia tidak tahu siapa ayahnya. Dan tentunya bukan dosa dia. وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Seorang anak yang lahir dari hasil zina, enggak boleh kita perkarakan. Suatu jua tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh jua yang lain. Bersyukurlah. Antum yang tahu siapa ayah antum dan siapa ibu antum. Karena tidak sedikit di luar sana, saudara-saudara kita, yang dia juga jaga sholat, dia puasa sunnah, dia di atas tauhid, dia di atas sunnah. Tapi sampai saat ini dia belum tahu siapa ayahnya dan siapa ibunya. Nah, karena saya anak hasil zina dan saat ini saya diasuh oleh orang tua angkat yang sekarang. Berdosakah saya, Pak Ustadz? Karena tidak berbakti kepada ibu saya dan memutus tali silaturahim kepada keluarga ibu kandung saya. Sehingga di usia 32 saya belum menikah. Jazakallahu khair. Yang pertama, nikahlah secepatnya. Karena ini bukan alasan untuk tidak nikah. Kalau yang bertanya adalah wanita, maka kau adalah walinya. Nabi mengatakan, ana waliyun liman la waliyalah. Aku adalah wali untuk siapa saja yang enggak punya wali. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai alasan yang seperti ini membuat alasan kita tidak melakukan hal-hal yang itu adalah sumber kebahagiaan untuk dunia dan akhirat kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah berdosa? Ini kalau kita jawab inti berdosa, bisa-bisa orang optimis dan bunuh diri. Ya. Menjawab pertanyaan seperti ini cukup sensitif. Jangan fokus kepada dia berdosa ataukah tidak. Kenapa? Karena toh ibunya sudah meninggal. Fokuslah wahai saudaraku yang bertanya bahwa pintu tobat belum tertutup. Selama matahari belum terbit dari arah barat, pintu tobat belum tertutup dan belum ada kata terlambat untuk bertobat dan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanqati'u at-taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Pintu tobat tidak akan tertutup sampai terbit matahari dari arah barat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya selama dia belum ghargharah. Ghargharah ada dua artinya kata para ulama. Yang pertama, nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai ke kerongkongannya. Kalla idza balagati taraqi wa qi qila man araq wa dhanna annahu al-firaq. Makna ghargharah yang kedua adalah belum terlihat azab Allah yang mematikan untuknya. Karena kalau seorang bertobat karena sudah melihat azab Allah yang mematikan, di dalam pesawat sayapnya sudah patah. Api sudah mulai keluar, pesawat sudah nungging ke bawah.
dan dia sedang melakukan perjalanan untuk ikut tabligh akbar di Makau. Tabligh akbar di Makau, paham kan kitab apa yang dibahas? Baru taubat. Ketika sudah melihat azab di sudah dimatikan, azab yang mematikan sudah di depan matanya. Falamma ra'aw ba'sana tadarrau, kata Allah. Ketika mereka sudah melihat azab kami, baru tunduk. Dan itu taubatnya Fir'aun. Falamma adrakahu al-gharqu qala aman. Tatkala Fir'aun sudah tenggelam, dia belum mati, baru mengatakan amantu billadhi amanat bihi banu Israil. Baru dia berkata, aku beriman. Nah, maka wahai saudaraku, pintu taubat belum tertutup. Dan berbakti kepada kedua orang tua, masih ada kesempatannya. Dengan cara memperbanyak istighfar untuknya. Nah, karena dosa zina bukan dosa yang membatalkan Islam. Dan terkadang sebagian wanita, tentunya ini bukan alasan yang membolehkan mereka berzina. Sebagian mereka memang untuk bertahan hidup, kalau satu hari enggak berzina, satu hari enggak makan. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk membolehkan zina. Zina tetap haram. Nah, tapi ada sebagian wanita, satu hari enggak zina, satu hari enggak makan. Makanya bersyukur jemaah, pada akhwat, bersyukurlah kepada Allah. Yang Allah jauhkan dari perbuatan zina dan Allah berikan seorang suami. Yang dengannya saudari bisa menjaga kehormatan dan mahkota saudari. Nabi SAW khusus doa untuk orang tua, itu Nabi sebutkan tanpa ada pertanyaan. Ketika beliau bersabda, إِذَا مَاتَ بُنُوا آدَمْ إِنْ قَطَ عَمَلُهُ كُلُّهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Apabila seorang anak ada meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga. Di antaranya, waladin salih yadu'ulah. Anak salih yang selalu mendoakannya. Makanya Syekh Utsaimin menyebutkan dalam kitab beliau Al-Udhiyah, amalan yang paling baik, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia, apa? Haji, wakafkan masjid lah. Istighfar, doa untuk mereka. Ini menerangkan kepada kita hikmah dan luasnya rahmat Allah. Seandainya Rasulullah katakan amalan yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia adalah mewakafkan masjid atas nama mereka, maka akan sedih anak-anak kaum muslimin yang miskin. Hah? Seandainya Nabi mengatakan amalan yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang anak untuk ayah atau ibu yang telah meninggal dunia adalah membadalkan haji, membadalkan umrah, maka akan sedih pula anak-anak kaum muslimin yang orang tuanya telah meninggal dunia dan mereka miskin. Makanya kata Syekh Utsaimin, sedekah atas nama orang tua, badal haji, badal umrah, itu semuanya Nabi katakan sampai karena ada pertanyaan. Tetapi terkait doa untuk orang tua, itu Nabi sebutkan tanpa ada pertanyaan dari para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling afdal untuk dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini yang paling afdal. Dan hadirkan hal ini di dalam hati kita, sehingga kita tidak menganggap sepele, kayaknya aku belum melakukan apa-apa untuk orang tua. Tunggu nanti kalau saya sudah kaya, maka saya akan mewakafkan ini dan itu untuk atas nama orang tua. Sekarang setiap sholat, setiap mengangkat kedua tangan kepada Allah, jangan lupakan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika memiliki kemampuan yang lebih, wakaf atas nama mereka. Ya akhi, wakafkan Al-Quran kepada anak-anak, tahfiz Al-Quran. Setiap kali mereka membacanya, setiap kali itu pahala mengalir kepada anda. Wakafkan sarana-sarana ibadah kaum muslimin kepada Allah. Wakafkan sarana-sarana dakwah dan ibadah-ibadah yang lainnya atas nama mereka. Punya kemampuan, badalkan haji. Badalkan umrah untuk mereka. Nah, adapun ayahnya, apabila dipastikan dia lahir dengan seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Apakah anak zina itu dinisbatkan kepada ayahnya ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat, dan sebelumnya perlu dipahami bahwa hadis yang mengatakan, yang bunyinya,
secara tersurat anak zina tidak dinisbatkan kepada ayahnya tetapi kepada ibunya, itu hadis yang dhaif. Ulama yang berpendapat dia disebatkan kepada ibunya sekalipun menganggap itu hadis yang dhaif. Tapi yang menjadi pegangan ulama yang berpendapat bahwa anak zina itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya adalah hadis di dalam as-sahih, hadis yang berbunyi al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu untuk dua pasangan suami istri di atas pernikahan yang syar'i. Itu artinya lil firash walil ahiril hajar, dan orang laki-laki lain yang datang mengaku itu anaknya maka dia hajar, batu untuknya, dirajam kalau dia mengaku berzina. Hadis ini ada sababul wurudnya. Di masa Nabi ada dua pasangan suami istri yang punya anak. Datang seorang laki-laki mengatakan, ini keponakan saya. Karena dulu ada hubungan wanita ini dengan saudara kandungku sebelum Islam. Dan kebetulan mirip. Tetapi tidak. Nabi tetap katakan hukum asal anak itu adalah untuk dua pasangan suami istri yang pernikahan mereka di atas syar'i selama anak yang lahir tidak di bawah umur 6 bulan. Nah, jelas? Baik, ini dalil yang dipegang oleh sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain berpendapat, tidak. Apabila dipastikan itu adalah laki yang melakukan hubungan tersebut dengan ibunya, maka dia dinisbatkan kepada ayahnya tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan beberapa ulama salaf sebelumnya. Mereka berlandasan dengan beberapa dalil. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin dalam Al-Syarh Al-Mumti, secara takdir dan kauni dia dari air laki-laki tersebut. Bagaimana Anda mengatakan itu bukan ayahnya? Secara takdir kauni dia dari air laki tersebut. Bagaimana Anda mengatakan itu bukan ayahnya? Yang kedua, kata beliau, tidak ada hadis sahih dan sharih. Ingat, sahih dan sharih. Yang sahih dan bunyinya tersurat bahwa seorang anak zina tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Ada hadis yang sahih tersurat bunyinya tetapi tidak sahih. Ada yang sahih tetapi sisi pendalilannya tidak tersurat seperti hadis di atas. Karena hadis di atas Nabi Mursab mengatakannya karena ada sababul wurud, yaitu ada dua pasangan suami istri yang punya anak, kemudian datang orang lelaki lainnya dan mengaku itu ponakannya, anak abangnya yang punya hubungan dengan wanita tersebut, dengan suami si, dengan istri si A tersebut di masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan anak itu untuk dua pasangan suami istri yang sedang berada di tengah-tengah anak tersebut dan mereka menikah dengan pernikahan syar'i, bukan untuk orang yang mengakunya. Berarti kalau tidak ada mengakuinya, maka hukum asal untuk siapa yang dia lahir darinya. Alasan lainnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anak para sahabat Nabi di masa jahiliyah, Nabi mengatakan anak, Nabi tidak menisbatkan anak-anak yang lahir di masa jahiliyah yang sebagian mereka ada yang zina kepada ibunya, tetap kepada orang tuanya. Kemudian alasan lainnya, kata Syekh Utsaimin, kalau seorang anak zina tidak dinisbatkan kepada ayahnya, maka ini akan terjadi kehancuran yang luar biasa terhadap agama dan dunia anak itu. Dunia. Kalau pas sekolah ditanya, mana ayahnya? Jadi bingung. Ya kan? Mana ayahmu? Bingung dia. Dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan gak punya ayah dan sebagainya. Secara agama, mau nikah, siapa walinya? Mau pergi safar, gak ada mahramnya. Sedangkan dia harus tinggal di dalam rumah yang sama dan sebagainya, kata Syekh Utsaimin. Dan ini gak mungkin ditolerir oleh kaedah-kaedah umum agama. Alasan lainnya, kata Syekh Utsaimin, kalau tidak dinisbatkan kepada ayahnya, ini akan menghalangi orang-orang kafir masuk Islam. Karena kebanyakan orang kafir udah punya anak sebelum nikah. Banyak dari orang kafir yang udah punya anak sebelum nikah. Oke, Syekh Utsaimin sendiri berpendapat dengan pendapat yang kedua. Tetapi ingat, ketika kita mengatakan atau mengambil pendapat anak zina dinisbatkan kepada ayahnya tersebut dengan alasan-alasan yang sangat ilmiah di atas, dan itu pendapat sebagian ulama dari zaman dahulu sampai hari ini, karena ini permasalahan khilafiyah, namun jangan lupa bahwa dosa zina dosa yang sangat kotor, yang sangat besar.
dan bukan berarti meringankan dosa zina. Jelas? Jangan sampai mengesankan kita memberikan angin kepada manusia untuk bermudah-mudahan dengan dosa zina. Ini hal yang berbeda dengan ini. Jelas ya? Maka wahai saudara pernanya, perbanyaklah doa untuk orang tua, wakaf atas nama orang tua, sedekah atas nama orang tua, dan setiap amal salih yang dilakukan oleh seorang anak, walaupun tidak dia niatkan untuk orang tuanya, itu akan mengalir, pahalanya akan mengalir kepada mereka dengan tanpa mengurangi daripada pahalanya apabila mereka adalah sebab dia seperti itu. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Dan kami akan menuliskan untuk mereka apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, bekas-bekas mereka. Di antara maknanya adalah anak-anak. Bismillah, semoga Allah menjaga ustaz dan semoga yang hadir di majlis ini dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang mengaku dizalimi pemimpin atau pemerintah? Kemudian orang tersebut mendoakan keburukan kepada pemimpin dan pemerintah di sosial media. Sikap seperti ini apakah diperbolehkan, Ustaz? Barakallahu fik. Pertanyaan ini telah dijawab oleh Imam Al-Barbahri ratusan tahun yang lalu di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Al-Imam Al-Barbahri, beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'alal wula fa'lam annahu sahibul hawa." Kalau kamu melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Karena kalau dia pengikut Al-Quran dan As-Sunnah akan bersabar dan mendoakan mereka untuk berubah menjadi saleh. Karena dengan mereka berubah dan menjadi saleh akan menimbulkan kebaikan yang menyeluruh untuk umat manusia. Dan Nabi SAW di dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk bersabar. Dan tidak menasihatinya kecuali secara tertutup. Bahkan di dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, isma' wa ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Tetap taat dan mendengar kepada pemimpinmu walaupun dia merampas hartamu. Zalim bukan merampas harta, kezaliman. Dan mencambuk punggungmu, kezaliman bukan itu? Apa kata Nabi? Isma' wa ati'. Tetap patuh dan dengar. Selama perintahnya bukan dalam hal maksiat. Bahkan Nabi mengatakan, "La yakunanna ba'di a'immatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. Qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins." Akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengambil petunjukku, dan mereka berhati setan. Tubuhnya saja manusia. Hati mereka berhati setan, kata Nabi. Mendengar demikian mendidih semangat para sahabat Nabi. Maka di antara sahabat ada yang bangun dan berkata, "Ya Rasulullah, afala nabithu bisuyufina?" Kalau kami hidup di bawah pemimpin yang seperti itu, bolehkah kami penggal lehernya dengan pedang-pedang kami? Dan pertanyaan para sahabat bukan sekedar gertak gelas sambal. Begitu bunyi dor, lari ustadnya, tinggal muridnya di jalan. Enggak. Kalau Nabi izinkan, mereka lakukan. Apa jawaban dari Nabi? La ma aqama fikum as-salah. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat. Sabda dari Nabi. Nah, Hajjaj bin Yusuf memenggal ulama, di antara Sa'id bin Jubair, murid para sahabat Nabi. Ulama tapi dipenggal lehernya. Banyak ulama yang disiksa. Tapi para ulama tetap katakan, taat dan mendengar. Imam Ahmad dipenjara 4 periode lamanya. Di periode keempat hanya sebentar. Itu Al-Wathiq Billah. Zaman Ma'mun. Sampai Ma'mun mati. Kemudian datang Mu'tasim. Beliau masih dipenjara. Setiap hari dicambuk, disiksa. Bahkan tidaklah beliau keluar dari penjara kecuali tulang rusuknya semuanya sudah patah. Gak ada yang tersisa lagi. Apa kesalahan Imam Ahmad? Tok satu kesalahan menurutnya. Tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk.
Maunya pemerintah, Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk saat itu. Imam Ahmad bertahan. Gak mau mengucapkannya. Setiap hari penjara beliau didatangi oleh jutaan atau ratusan ribu kaum muslimin dengan satu pena dan satu lembar kertas menunggu perintah Imam Ahmad. Tapi setiap kali mereka datang, Imam Ahmad katakan, pulang kalian. Aku tidak ingin darah kalian mengalir dan tertumpah demi darahku seorang diri. Gak ada dari murid-murid senior Imam Ahmad mengatakan sehelai rambut Imam Ahmad lepas. Tumpah darah. Kita perang. Sehelai rambut beliau jatuh. Enggak. Mereka orang yang berilmu. 4 periode Imam Ahmad di penjara. Kesalahannya cuma tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Meninggal. Mu'tasim meninggal. Ma'mun meninggal. Al-Mutawakil meninggal. Semua mereka Imam Ahmad katakan saya maafkan. Dan mereka enggak akan saya tuntut di hari kiamat. Berbeda dengan Ibnu Abi Duat. Ulama-ulama bid'ah yang telah mempengaruhi pemerintah saat itu. Karena pemerintah orang awam. Tapi untuk ulama'nya enggak dimaafkan oleh Imam Ahmad. Saya akan tuntut mereka di hari kiamat. Tapi presiden yang telah menjarai aku, yang memerintahkan Al-Gojo setiap hari mencambukku, dia dan Al-Gojo hanya aku maafkan. Tapi Ibnu Abi Duat merupakan ulama'nya Jahmiyah saat itu. Sebab dia para penguasa berakidah demikian dan memerintahkan ulama untuk mengucapkannya, enggak dimaafkan oleh Imam Ahmad. Lihat fikih ulama salaf. Nah, ya akhi bersabar. Bersabar. Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, man kadan indahun nasih lidhi sumpan, fala yubdiha adanya. Apabila seseorang memiliki masukan, kritikan, nasihat untuk pemimpinnya, jangan dia sampaikan secara terang-terangan di atas mimbar, cuma di atas media-media massa. Di media-media massa. Tetapi hendaknya dia mendatanginya, waliyakhudh biyadih, dan dia pegang tangannya. Hanya dia berdua yang ada. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia telah menunaikan kewajibannya, kata Nabi. Dan itulah yang Nabi maksud. Jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat kebenaran di sisi sultan, di sisi penguasa, bukan di atas mimbar. Nabi katakan indah, semua orang belajar bahasa Arab, walaupun baru awam belajar bahasa Arab, tahu indah itu bermakna adzorfiyah, al-makaniyah, yang bermakna tempat, di sisinya. Nah, bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, law anna li da'watan mustajabatan, seandainya aku punya doa yang mustajab, akan aku gunakan untuk mendoakan penguasaku dengan kebaikan. Karena dengan mereka membaik, akan membaik umat ini. Imam Syekhul Islam dipenjara berulang kali oleh penguasa di masa itu. Dan beliau meninggal sedang dipenjara. Apa kesalahan Syekhul Islam? Hanya karena membantah Asy'ariyah dan Sufi saat itu. Terakhir beliau dipenjara karena menulis sebuah kitab judulnya hadis Nabi, la tushaddu ar-rihal illa ilal masajidi salata. Tidak boleh melakukan safar yang melelahkan yang jauh demi suatu tempat kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Beliau menulis kitab judulnya hadis ini karena di masa itu banyak dari kaum muslimin yang berpergian untuk datang ke kuburan Husain, ke kuburan Badawi, kuburan Abdul Qadir Jailani dan seterusnya. Gara-gara nulis kitab dengan judul hadis itu, beliau yang sudah dibebaskan tadinya dimasukkan lagi. Sampai meninggal dunia beliau sedang dipenjara. Tetapi setiap ada jihad, pemerintah mengeluarkan Syekhul Islam karena mereka tahu dengan Syekhul Islam berada di medan tempur, kaum muslimin akan semangat bertempur. Ketika jihad dikumandangkan, Syekhul Islam dikeluarkan lagi dari penjara. Biar kaum muslimin semangat jihadnya. Selesai jihad dimasukkan lagi ke dalam penjara oleh pemerintah saat itu. Syekhul Islam mendoakan semua mereka dan tidak menuntutnya. Tidak menuntutnya. Ini yang diajarkan oleh ulama salaf. Dan kita berprinsip seperti ini siapapun presidennya. Baik presidennya dari sipil ataupun mantan militer. Bahkan Nabi katakan, walau ta'ammaru alaikum abadun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Sekalipun presiden kalian, pemimpin kalian, seorang budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya seperti buah kismis. Gimana tuh? Buah kismis. Peot kan? Iya kan? Saya kira itu udah simbol kejelekan udah. Iya kan?
Ya, seandainya ada akhwat yang dikatakan soleh luar biasa, tetap kalau yang ustaz tawarkan untuknya seorang ikhwan yang kepalanya seperti buah kismis, pasti enggak mau juga. Iya kan? Dan secara Islam, khalifah yang syar'i enggak boleh dari seorang budak. Harus orang merdeka. Dan harus dari Arab, dan Arab pun harus dari kabilah Quraisy. Tetapi kalau sempat yang menjadi pemimpin kalian, itu budak sahaya dari Ethiopia. Berarti kan pemimpin yang enggak syar'i kan? Kalau syar'i harus Arab, harus kabilah Quraisy. Tetap kalian dengar dan patuh kepadanya. Walaupun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia. Itu hadis. Dan hadis ini kita amalkan dan tetap kita sampaikan. Baik yang memberontak sedang kuat atau sedang lemah. Prinsip ini enggak pernah berubah di sisi Ahlussunnah dari sepanjang masa sampai hari ini. Bahkan guru ana diberondong oleh 3 orang dengan AK-47 di depan pintu Masjid Darul Hadith Fius gara-gara membahas masalah ini. Kaum Khawarij. Salah satu penembaknya anak muda yang hafiz Al-Quran dan imam di salah satu masjid besar di kota Aden. Berpaham Khawarij, berpaham ISIS. Ditembak guru anak. Mau menjadi imam sholat itu. Gara-gara apa? Karena dalam khutbah Jumat sering mengingatkan para pemuda jangan memberontak. Jangan mencaci maki pemerintah. Ingat bimbingan Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Bersabar, taat, patuh. Menyampaikan bahwa 40 tahun hidup di bawah pemerintah yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemerintah. Tidak lama setelah itu beliau diberondong oleh 3 orang. Bahkan ada ulama kita di Jazair. Sedang berangkat dari rumahnya ke masjid untuk khutbah Jumat. Di tengah perjalanannya ditangkap oleh kaum Khawarij. Tahun 90-an atau 80-an terjadi pemberontakan yang luar biasa di Jazair. Dipotong lidah beliau. Kenapa? Karena beliau melarang masyarakat di Jazair saat itu memberontak. Beliau mengajak mereka bersabar. Bersabar, bersabar, berdoa kepada Allah. Pemerintah itu adalah cermin dari rakyat. Pemerintah kita zalim karena mayoritas kita adalah pelaku maksiat. Di tengah perjalanan ditangkap oleh kaum Khawarij. Dipotong lidahnya. Dan itu enggak aneh. Ali bin Abi Thalib mati di tangan siapa? Khawarij. Salat 5 waktu. Ahli puasa. Ahli Al-Quran. Bukan Yahudi dan Nasrani yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang membunuh Utsman bin Affan sedang baca Al-Quran. Khawarij. Sepakat ulama mereka Muslim. Tapi punya pemahaman yang menyimpang. Muslim yang menyimpang ada? Ada. Tapi Islam tidak ada yang menyimpang. Jelas ya, Ma? Ya. Ini prinsip Al-Sunnah. Sepanjang masa. Baik yang menjadi presiden kita, sipil maupun mantan militer. Dia sedang lemah melawan oposisi atau sedang kuat. Prinsip ini tetap harga mati. Harga mati prinsip ini. Kenapa? Karena dasarnya Al-Quran dan Hadis, bukan pilkada landasan kita. Bukan karena sedang kampanye. Atau karena sedang mengharapkan PL. Atau berharap tender kita dimenangkan. Bukan. Ini prinsip harga mati. Karena dasarnya Al-Quran dan Hadis. Bersabar. Di bawah penguasa yang zalim. Tidak mencaci makinya. Tidak memberontak kepadanya. Dan tidak menasihatinya. Kecuali secara diam-diam. Itu prinsip harga mati. Makanya prinsip ini tidak dibahas dalam kitab-kitab fikih. Cuma dibahas dalam kitab-kitab akidah. Dan ini perbedaan utama antara manhajus salaf dengan manhaj kaum Khawarij. Nah, pertanyaan yang ini panjang kayaknya, serius. Kita akhiri dengan ini ya. Pak Yona. Pak Yona sudah merah matanya nih, udah ngantuk. Baik. Saya beberapa kali menjalankan ta'aruf dengan seorang akhwat. Beberapa kali. Berarti Abu Nadhar ente. Hah? Tapi ada lanjutannya. Ngakunya manhajus salaf. Tapi 2 kali pula saya ditolak. Lah, emangnya kalau akhwat nolak ente, dia gak jadi salafi lagi gitu? Kaidah dari mana ini ente? Gara-gara ente ditolak, ente meragukan manhajnya seseorang. Ya, akhi, ada wanita di masa Nabi minta pisah suaminya sahabat Nabi. Murid Nabi suaminya. Lah ente bukan murid Nabi, bahkan mungkin ente Abu Nawas. Seorang wanita datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak benci kepada agama dan akhlak suamiku. Karena suaminya memang murid
Nabi, sahabat Nabi yang sudah pasti masuk surga. Hanya saja aku tidak sanggup melihat wajahnya karena kurang tampan. Ente enggak boleh tersinggung seorang akhwat enggak nerima ente karena ente seperti buah kismis. Kepalanya enggak boleh, itu hak dia. Karena ra'sahu zabibah. Enggak boleh tersinggung, itu hak dia. Sebagaimana ente kalau dikasih wanita seperti buah kismis pun pasti beralasan, ustaz, kayaknya tahun ini anak berbakti dulu deh sama orang tua, enggak fokus nikah. Ya kan? Ikhwan pun akalnya luar biasa kalau dalam masalah akhwat. Dalam lutut pun ada akalnya. Ini aneh ini. Saya berapa kali menjalankan ta'aruf dengan seorang akhwat ngakuin manhaj salaf, tapi dua kali pula saya ditolak akhwat tersebut. Karena hal yang sepilihnya, tapi ada lanjutannya. Kalau itu saja bermasalah orang ini, tapi ada lanjutannya. Akhwat yang pertama curhat nih, ya. Enggak apa-apa, kita dengarlah curhat beliau, sayang, kasihan, musibah, ditolak lamarannya. Akhwat yang pertama ditolak karena dianggap tidak mampu menyediakan walimahan sesuai standar yang ia inginkan. Padahal saya katakan, saya mampu menyelenggarakan walimahan tapi sesuai ekonomi saya. Sementara si akhwat tersebut membebankan seluruh biaya kepada saya. Tidak ada bantuan modal materi sedikit pun. Ya akhi, fattaqullah mastata'tum. Ya kan? Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Berarti kamu enggak mampu melamar wanita ini. Cari akhwat lain. Ngapain mempermasalahkan akhwat itu? Selesai hidup ente, kelar. Tidur bisa nyenyak. Betul enggak? Ini kan cari PR. Jelas-jelas ente enggak mampu melamar anak orang kaya. Ente paksa, harus terima. Dan paksa dia mengikuti kehidupan ente. Enggak bisa. Maka dalam bab fikih disebutkan kalau kita mau menikah, upayakan ada at-takafu. Keseimbangan. Kesamaan. Enggak boleh ya, akhi. Ente miskin, cari yang akhwat sultan. Ini banyak nih penyakit ikhwan. Hanya bermodal wajahnya seperti artis K-pop. Walaupun ikhra belum tamat. Tapi ikhwan kibar. Ini masalah nih. Nyari sana sini akhwat sultan. Begitu akhwat juga pakai kaidah yang pertama, cari ikhwan sultan. Akhirnya dua-duanya enggak nikah-nikah. Sampai mati. Ya ki, ente berarti enggak mampu dengan akhwat itu. Cari yang lain, sadar. Tahu kadar diri. Rahimallahu imran arafa qadara nafsih. Rahmat Allah kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Nah, berarti enggak sekufu dengan ini. Dan bisa jadi ini sebenarnya penolakan secara halus. Mau dibilang, ana enggak mau sama antum akhi. Karena antum seperti buah kismis. Takut. Dia takut ente bunuh diri. Ya kan? Akhirnya dia buat syarat yang ente enggak mampu. Berarti itu penolakan secara halus. Atau sebagian akhwat jawabannya, bagaimana ukhti, saya akan istikharah dulu. Ya. Itu dah. Indikasi ente ditolak, mas bro. Banyak-banyak di atas sajadah setelah itu. Sering-sering di atas sajadah. Karena kalau memang dia cinta langsung nerima, enggak ada istilah seistikharah dulu. Insyaallah akan saya sampaikan ke orang tua, semoga secepatnya. Tapi kalau udah keluar alasan insyaallah seistikharah dulu akhi, udah lupakan itu akhwat. Allah musta'an. Ini akhwat yang pertama. Berarti siapa yang bermasalah? Dia juga bermasalah. Enggak tahu kadar. Ya udah enggak sanggup, tinggalkan, cari akhwat lain yang mau menerima ente sebagai orang miskin, ekonominya rendah. Masalah dia, oh berarti dia ustaz wanita yang enggak baik dong. Kan Nabi mengatakan wanita yang paling baik adalah yang paling bagus maharnya, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan ente. Itu urusan malaikat, urusan hisab manusia, itu urusan malaikat, bukan urusan kita. Nah, yang kedua, akhwat yang kedua, saya ditolak karena memiliki gaji yang hanya sesuai standar UMR DKI Jakarta. Berapa? 4 juta. Nikahi anak sultan. Ya salah alaman ente. Nyari santriwati kalau gajinya sekian. Iya kan? Nah, ini cari akhwat yang S3 Inggris. Ya? Gaji UMR. Ya bukan salah akhwat. Dia dari kecil udah biasa hidup mewah. Berarti gak sukufu. Cari yang sukufu.
Ya, cari ya dari Papua, dari ujung apa, insya Allah cukup segini. Ya. Dia menilai takut tidak qanaah dengan pendapat saya segitu pendapatan. Padahal dia hanyalah seorang janda dan usianya 2 tahun. Apa masalahnya janda? Apakah status janda status yang rendahan? Istri-istri Nabi kita janda. Tidak ada satupun istri Nabi kita yang gadis. Semua janda. Kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jangan lagi mengulangi bahasa yang seperti ini, jamaah. Karena di tengah-tengah masyarakat kita Indonesia, kata janda, status sosial janda itu seperti status yang rendahan. Padahal Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Istri ibunda-ibunda kita, istri-istri Nabi kita, semuanya janda. Cuma satu yang gadis, yaitu Aisyah. Selain beliau semuanya janda. Tapi ente mau juga walaupun janda. Kenapa? Pasti ada udang di balik batu. Ini bukan udang lagi ini. Pasti karena dia sudah melihat sihir Jepang dan sihir Amerika. Jepang ya, mobil made in Jepang. Usianya 2 tahun lebih tua daripada saya. Tapi dia lebih cantik daripada ente. Dia lebih kaya, ya kan? Mungkin ente umur lebih muda 2 tahun. Tapi wajah lebih tua 20 tahun daripada dia. Masalah juga ini. Betul enggak? Sekarang masalahnya bukan umur, bro. Tampang lu bagaimana? Aset lu berapa? Ya enggak? Itu hak dia. Ente nanti akan rasakan kalau udah punya anak. Nih, kalau udah punya anak. Tentunya kita sebagai orang tua enggak akan mungkin memberikan sembarangan kepada orang sembarangan dunia dan agamanya. Apalagi harta di masa sekarang sangat-sangat memberi pengaruh terhadap keistiqomahan di atas sunnah. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang cukup lebih istiqomah dan lebih dekat dengan Allah, lebih banyak ibadahnya daripada orang yang hartanya tidak mencukupkan. Mau pergi kajian antum, enggak ada uang gimana? Tol aja di Jakarta ini sebulan habis berapa tuh untuk biaya tol? Gak cukup MR ya kan? Tol 1,5 juta sampai 2 juta habis kan sebulan kan? Udah habis. Pempes berapa? Belum lagi istri minta lipstik. Gak cukup. Cari yang cukup. Dengan akhwatnya yang dipermasalahkan. Cari solusinya. Cari wanita lain. Dia tidak sadar bahwa saya sudah mau menerimanya apa adanya. Masya Allah. Lebay bin alai dan tidak tahu diri. Apa adanya saja seharusnya ia bersyukur. Justru aku ada sering bersyukur sama dia. Allahul Musta'an. Wan. Taubat wan. Allah mesti ya ikhwan. Iya. Sering-seringlah atau sesekali pergilah ke cermin. Coba ketika berdiri di cermin. Inti ketakutan gak melihat yang di cermin itu? Iya, ini kan udah enggak ini ya. Dia enggak sadar bahwa saya sudah mau menerimanya apa adanya. Saja seharusnya dia bersyukur, Masya Allah. Pada akhirnya saya membenci akhwat yang mengaku berlabel manhajus salaf. Nah, Anda terkena jeratan syaitan. Ini tujuan syaitan, membenci saudara Anda yang muslimah dan membenci karena dunia kan? Mengekarnya agama. Karena dunia, ente gak diterima. Akhirnya ente membenci dia. Berarti benci ente kepadanya bukan karena Allah. Karena lamaran ditolak. Status bertindak. Di WA dan di media sosial. Allahul Musta'an. Semua hanyalah kedustaan belaka. Naik asam lambungana. Penuh dengan kemunafikan, enggak cukup bahasa tadi. Penuh dengan kemunafikan, mengaku sudah hijrah. Tapi kalau ujung-ujungnya masih saja uang, menjadi standar utama tujuan untuk menikah. Padahal mungkin bisa jadi itu. Akhwat ini menolak karena unsur agama. Cuma dia enggak enak membahasakan seperti itu. Ya kan? Coba kalau sempat akhwat ini mengatakan, saya enggak permasalahkan gaji dan pendapatan inti, tapi saya enggak suka sama inti karena hidungnya terlalu pesek misalnya. Gitu jawaban aku. Pasti marah kan? Iya. Ini mesti mending jawaban seperti ini. Nih,
Apalagi seorang akhwat mungkin dia harus mengirim biaya setiap bulan untuk adik-adiknya. Ada tanggung jawab bibi yang harus dia berikan makan bibinya, ibunya, ayahnya. Ya. Dia tulang punggung keluarganya. Dia hidup di kota besar, biaya hidup besar, dia berhak. Dia mensyaratkan seperti itu. Masalah dia cinta dunia ataukah tidak, itu masalah hati. Tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan hisabnya kepada Allah. Kewajiban kita berbaik sangka. Anggap saja belum jodoh saya. Anggap saja belum jodoh saya. Dan seorang wanita punya hak menerima dan menolak. Sebagaimana sebagian ikhwan punya hak. Setelah nazar membatalkan tidak jadi. Dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus tersinggung? Maka tidak ada bedanya dengan orang awam. Orang awam lebih parah lagi, bro. Minta mobil harga sekian. Ya, acaranya di Bali, misalkan, dan sebagainya. Bisa penuntut ilmu agama disamakan dengan orang awam. Ini kezaliman. Bahkan lebih baik jika saya menikahi wanita biasa-biasa saja. Ini tipu daya syaitan yang kedua. Untuk merusakkan agama ini. Karena kecewa akhirnya keluar dari batasan agama. Ada seorang ulama dahulu namanya Abdullah Al-Qasimi. Ini kecerdasannya, IQ-nya katanya di atas Syekh Utsaimin dan Syekh Bin Baz. Bahkan di atas Syekh Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama di Saudi dari Unaizah, dari kampungnya Syekh Utsaimin, Abdullah Al-Qasimi, lebih senior daripada Syekh Utsaimin. Dia punya kitab membantah ateis luar biasa. Kitab-kitabnya semua menjadi rujukan ulama di masa itu, bukan sekedar penuntut ilmu. Akhir-akhirnya jadi ateis. Bayangkan. Dia yang membantah ateis. Meninggal dalam keadaan ateis. Enggak mengaku keberadaan Allah, Rasulullah sebagai Muhammad. Sebab masalahnya adalah katanya, dulu dia pulang dari Mesir ke Saudi, ingin dapat jabatan. Tidak diberikan jabatan. Sedangkan dia seorang cerdas, punya ijazah dan sebagainya. Ya, berarti kalau meninggalkan nilai-nilai agama karena dunia, berarti kita yang bermasalah. InsyaAllah gak mungkin. Coba akhwat yang baru dicoba, baru dua orang. Kecuali seluruh akhwat di Jakarta ini sama sikapnya. Baru ente boleh mengungkapkan hasil survei saya. Ini baru dua orang akhwatnya. Iya kan? Kecuali sudah 1000 orang akhwat. Dia lamar semua jawabannya seperti itu. Ini baru dua orang akhwatnya. Bahkan saya punya teman dilamar oleh anggota dewan DPR RI ditolak takut enggak kuat nanti agamanya. Banyak akhwat seperti itu. Itu akhwat Jakarta. Dilamar oleh anggota DPR RI. Dia enggak mau. Dia cari yang agamanya lebih bagus. Karena yang ini kurang saleh. Ini akhwat Jakarta. Itu baru satu orang contohnya. Nah, ini baru dua orang akhwat enggak terima ente udah mengambil kesimpulan seperti ini. Taubat akhi. Nah, bahkan lebih baik hijab biasa saja namun dapat mengerti keadaan kita sebenarnya dan mau diajak berjuang bersama dalam bahtera rumah tangga. Ya akhi, sebaik-baik perjuangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga adalah bertahan di atas tauhid agar tidak bergeser ke syirik. Bertahan di atas sunnah agar tidak pindah ke bidah dan bertahan di atas ketaatan kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Jangan cari PR. Nabi udah bilang jauh hari sebelum beliau wafat. Godaan terbesar untuk kaum laki-laki apa? Wanita ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa. Jangan ente berkata nanti kalau sudah nikah saya luruskan dia. Ente yang dibengkokkan sama dia. Wanita memang makhluk yang lemah. Tapi gara-gara wanita jenggot bisa hilang. Betul enggak? Seorang bisa murtad. Imran bin Hitan, ulama hadis di masa siapa? Tabi'in. Jadi khawarij. Dan mulai memuji Abdurrahman bin Muljam, tokoh Khawarij yang telah membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Semenjak dia menikah dengan putri pamannya. Yang cantik jelita tetapi ustazah Khawarij di masa itu. Ketika dia ingin menikahi dinasihati oleh ulama. Jangan.
Dia itu ustazah khawarij. Ente terkena nanti. Justru karena dia ustazah khawarij, saya nikahi dia. Untuk saya ajak dia taubat. Untuk saya kembalikan ke jalan yang lurus. Kata Imran bin Hibban. Begitu selesai nikah, justru dia yang diajak ke jalan khawarij. Perhatikan yang seperti itu. Kecuali memang ada wanita terlihat memang belum hijrah sempurna. Tetapi mau diajak hijrah.

0: Nabi, menjadi sahabat Nabi, lebih dari itu, ya kan? Munafik di masa Nabi, sholat 5 waktu di belakang Nabi. Nabi berangkat jihad, dia berangkat jihad. Padahal dia menyembunyikan kemunafikannya, tujuannya apa? Untuk menjaga nyawanya dari pedang kaum muslimin, kan? Bersamaan dengan itu, Nabi berangkat jihad, mereka mau berangkat jihad. Padahal jihad mengancamnya, mengancam hilangnya nyawa dia. Benar. Bukan malaikat. Gak semua yang ngaku salaf itu salaf. Bahkan di masa Nabi, sholat di belakang Nabi. Nabi berangkat haji, dia ikut haji. Nabi berangkat umroh, dia bareng Nabi umrohnya. Tapi menjadi munafik. Ya kan? Allah katakan kepada Nabi, La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu gak tahu semua mereka. Sebagian mereka kamu gak tahu. Tapi kami mengetahuinya. Mereka munafik. Apalagi di masa kita sekarang. Ya ikhwan, ustaz-ustaz sendiri banyak yang kena tipu oleh orang-orang yang ngaku. Ya, banyak ustaz ditipu juga. Oleh orang-orang yang terlihatnya Masya Allah. Makanya tetap bersikap dewasa dan profesional. Kalau antum ingin bermuamalah, walaupun sesama ngaji, tetap perlakukan, amalkan ayat Allah, faktubuh ila ajali musamma, hitam di atas putih laksanakan. Jangan keras sama ikhwan, gak ada hitam di atas putih lah. Akuntabel tetap laksanakan. Walaupun dia ikhwan kibar, ngutang, minta tulis materi, tanda tangan, tanggalnya. Baik. Jangan pakai perasaan. Nabi dan para sahabatnya saja, kalau saling berhutang di antara mereka, Allah katakan faktubuh. Tulis utang itu. Jangan karena dia udah ngaji berarti enggak akan nipu lah. Tidak ada yang tidak ada yang dijamin tidak jatuh ke dalam maksiat kecuali malaikat. Ya, akhi, di masa Nabi aja ada yang jatuh ke zina, betul? Sehingga ada yang dirajam oleh Nabi, ya kan? Bahkan ada yang munafik, Nabi imam, dia sholat di saf depan, di saf belakang, nomor 2 ketiga, tapi dia munafik. Apalagi di zaman kita sekarang. Banyak juga orang-orang ngaku ngaji jadi panitia kajian akhirnya melarikan uang. Di beberapa daerah miliaran uang orang dihilangkan dengan alasan koperasi syariah. Hati-hati ini. Koperasi syariah. Kredit syariah. Miliaran jemaah. Dan banyak ustaz juga kena. Subhanallah. Saya sendiri pernah ditipu oleh orang yang pernah ngundang anak ngisi kajian sebanyak 2 kali. Manusia ya. Tapi kita gak boleh menyimpulkan orang sunnah ini gak ada yang benar. Kalau gitu Islam gak ada yang benar. Banyak orang muslim masuk diskotik. Kenapa inti gak ninggalkan Islam? Banyak muslim bunuh, membunuh, berzina. Jatuh ke dalam liwat. Na'udzubillah, korupsi. Apakah dengan itu kita akan meninggalkan Islam? Jelas ya? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian untuk sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Dan Rabbmu maha melihat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wala ilmu innallah. Dan doa kita kepada saudara kita ini agar segera diberikan jodoh yang sesuai. Ya. Aminkan jamaah. Ini lagi musibah besar ini. Belum lagi baper nih. Doakan. Semoga Allah memberikan istri yang salehah. Untuk beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah
3: Setuju 3,4 FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu simak dan disimak para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman dari kajian serial tentang 10 kaidah pensucian jiwa bersama Ustaz Farhan Abu Furaihan Hafidhullah Ta'ala di pertemuan kelima dengan tema mencari figur yang baik

0: Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita, dan semoga menjadi tambahan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian ini masih ada lanjutannya insyaallah taala di pekan yang akan datang, kita akan dengarkan lanjutan kajian ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita. Dengan berakhir kajian tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita menemani antum di sepanjang kebersamaan kita untuk hari ini Sabtu tanggal 21 dan 22 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 9 Mei 2026. Semoga dari kajian-kajian yang kita hadirkan mulai dari pagi tadi hingga malam ini, semoga dapat kita ambil pelajaran dari kajian-kajian yang telah kita ikuti, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada? Jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi, atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa, agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak, dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya, dan apabila Engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana Engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim.

0: وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardh.

0: شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: 103,4 FM.
1: Undayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyil karim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang seorang pemuda dan seorang pemudi. Pemuda yang tampan dan gadis yang cantik. Sebuah cerita, kisah yang penuh dengan ibroh dan hikmah. Pemuda tersebut adalah Al-Fadhal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas unta, duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak mengendarai untanya, meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Ini di Haji Wada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamarah Aqabah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekat ke arah jamarah As-Sughra, lalu beliau mengatakan, semua tempat di sini adalah manhar, tempat menyembelih hadi. Setelah itu manusia datang berkumpul mengelilingi beliau, meminta fatwa, bertanya tentang ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Al-Fadhal duduk di belakangnya.

lihat kepada wanita itu, menatapnya. Dan wanita itu pun menoleh, melihat dan serta menatap Al-Fadl Ibnu Abbas, pemuda belia yang ketika itu usia sekitar 19 atau 20 tahun. Pemuda yang tampan. Keduanya saling menatap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui itu memegang dagu Al-Fadl lalu memalingkannya. Diputarnya. Dan ketika diputar, setelah itu dia melihat wanita itu dari arah yang berbeda. Dia melihat wanita itu dari arah yang berbeda. Wanita itu juga melihat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memalingkan, memegang dagunya dan memutar kepalanya ke arah yang lain. Dan wanita itu serta dia, Al-Fadl dan wanita itu, wanita tersebut kembali saling melihat dan menatap sampai 3 kali. Akhirnya Al-Fadl, akhirnya Al-Abbas, ayah dari Al-Fadl, faman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat itu berkata, "Lawaita unqa ibna ammika ya Rasulullah." Hai Rasulullah, engkau telah memutar-mutar leher putra pamanmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ra'aitu syaban, ghulaman syaban, wajariyah, wajariyatan syabah, wa khashitu an yakhu'a bainahuma syaitan." Aku melihat seorang pemuda belia, seorang gadis yang muda, dan aku khawatir, aku takut syaitan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Aku khawatir syaitan menimbulkan fitnah di antara keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Fadl, "Hai Fadl, ya Fadl, hadha yaum, hari ini man malaka nafsahu, man malaka sam'ahu wa basarahu, ghufira lahu dhanbu." Hari ini wahai Fadl, barang siapa yang bisa menjaga pendengaran dan matanya, Allah akan ampuni dosanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga imam-imam lainnya. Kisah yang menakjubkan. Ada beberapa pelajaran bisa kita petik wahai saudaraku. Yang pertama, begitu kuatnya fitnah antara pria dan wanita. Taubahnya seperti 2 magnet yang saling menempel, tarik menarik di antara keduanya. Lihatlah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Al-Fadl, ada wanita itu. Tapi tetap saja Al-Fadl dan wanita itu terpana melihat ketampanan dan kecantikan masing-masing. Bagaimana dengan selain mereka? Tentu fitnah jauh lebih besar. Oleh karena itu wajib kita waspada. Makanya Allah syariatkan di dalam Al-Quran agar laki-laki dan wanita menundukkan sebagian pandangan mereka agar terhindar dari fitnah. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dan katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, agar menjaga sebagian pandangan mereka. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dan menjaga kemaluan mereka. Kemudian juga Allah perintahkan, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Dan katakan juga kepada wanita beriman, jadi bukan laki-laki saja, untuk menundukkan sebagian pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Pelajaran yang kedua, keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara mengingkari kemungkaran, khususnya terhadap anak muda. Anak muda yang memiliki jiwa muda, mereka butuh juga diperhatikan dengan lembut, dibimbing dan diarahkan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada 2 orang pemuda dan pemudi di dekatnya, saling menatap satu dengan yang lainnya, dan dia khawatir akan ada fitnah nanti, akan ada syaitan di antara keduanya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah langsung menegur dengan keras dengan kata-katanya, seperti misalnya mengatakan, "Hai Fadl, alihkan pandanganmu," atau kepada gadis tersebut, "Hai kamu, kenapa kamu menatap seperti itu? Kamu bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Kamu tidak tahu," dan seterusnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut menyentuh, memegang dagunya, kemudian dipalingkan dengan lembut. Tidak ada bentakan, tidak ada hardikan. Sehingga Al-Fadl yang masih muda, umurnya sekitar 19 tahun itu, merasakan ada kelembutan

dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalaulah kita mencegah kemungkaran, membimbing, mendekati dengan cara yang lembut, niscaya banyak orang-orang yang akan menerima dakwah kita ini. Dan lihat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tahu wanita itu juga melihat kepada Al-Fadl. Tetapi kenapa Rasulullah cukup mengingatkan Al-Fadl dengan memalingkan wajahnya? Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan wanita itu karena wanita itu melihat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu dan terdengar oleh wanita itu, saya melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, saya khawatir di antara keduanya akan ada syaitan. Dengan demikian, perempuan itu akan paham. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya ketika itu, bisa jadi dia tidak batal bertanya. Mungkin dia pergi, takut, terkejut, dan tidak jadi menanyakan ilmu agama. Kemudian pelajaran yang berikutnya juga, coba perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memalingkan wajah Al-Fadl. Dia juga memberikan alasannya dengan bijaksana, dengan lembut. Wahai Fadl, hari ini barang siapa yang menjaga pendengaran dan penglihatannya, Allah akan ampuni dosanya. Ketika kita akan mengingatkan seseorang, ingatkan dia akan rahmat Allah. Ingatkan dia akan ancaman Allah. Sehingga muncul harapan dia untuk mendapatkan ampunan. Muncul rasa takut dia terhadap azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya sekedar melarang, tetapi tidak memberikan alasan, nasihat yang bisa diterima oleh akal, pikiran, dan hati manusia. Kemudian pelajaran yang lain, ketika kita hendak merubah kemungkaran, memperbaiki kesalahan, haruslah ikhlas. Tujuannya semata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan ini? Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika merubah kemungkaran tersebut, alasannya dia katakan kepada Al-Fadl, barang siapa yang bisa menjaga pendengaran dan penglihatannya, hari ini dia akan diampuni. Rasulullah tidak katakan, kenapa kamu lakukan itu? Saya ada di hadapan kamu. Apa kamu tidak malu? Kamu berada di dekat saya. Saya ini seorang ustaz misalnya. Saya seorang guru. Enggak malu kamu? Dia mencegah itu bukan untuk diri dia. Untuk Allah. Sama sekali dia tidak ingatkan. Kamu ini bersama Nabi. Kamu ini sedang bersama Rasul. Harusnya kamu malu. Lihat. Ketika kita mengingatkan seseorang. Mengajarkan. Senantiasa kaitkan pengajaran dan nasihat kita itu dengan Allah. Sehingga akan membuat orang itu lebih istiqomah. Kalau seandainya dikatakan kepada seseorang itu, kenapa engkau berbuat itu di hadapan saya? Kamu tidak tahu saya ini seorang da'i. Barangkali dia akan berpikir, baik, saya akan lakukan di belakang kamu. Kalau kamu malu, terkadang orang tua menasihati anaknya seperti itu. Kamu tidak malu kepada ayah kamu, kepada ibu kamu. Ya, barangkali dia malu kepada ayah ibunya. Tapi dia tidak diingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini juga kita bisa mengambil pelajaran. Betapa dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para pemuda. Hari ini di medan dakwah, kita lihat masjid-masjid lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang tua. Para dai, ustadz dan guru jarang berbaur dan bergaul dengan anak muda. Anak-anak muda kadang dipandang remeh dan sepele. Kadang hanya dilihat sebelah mata. Sehingga akhirnya banyak anak-anak muda yang kehilangan arah, kehilangan teman, sahabat yang baik, suri tauladan. Karena para ustadz, para guru kadang-kadang menjaga gengsinya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadhu. Beliau dekat dengan semua kalangan. Dekat dengan yang tua seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga dekat dengan para pemuda seperti Al-Fadl, kemudian Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Umar, Mus'ab bin Umair dan begitu seterusnya. Rasulullah dekat dengan para pemuda juga. Rasulullah juga dekat dengan anak-anak. Dakwahnya menyentuh segenap lapisan usia. Level-level kehidupan manusia. Tanpa ada batas. Begitu seharusnya. Seorang yang melakukan islah. Berdakwah. Mengajar. Mengajak orang kepada kebaikan. Hendaklah dia juga bisa berusaha masuk ke dalam segala lapisan umur dan usia. Sesuai dengan kemampuan dia. Mudah-mudahan
kisah ini banyak mengambil ibrah dan pelajaran, banyak memberikan ibrah dan pelajaran kepada kita. Bagaimana hikmah dan lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, mencegah kemungkaran, memberi nasihat dan memperbaiki. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada waktu Allah asada antara di waktu wala fil isasi wala fil kutubi mudiratin nafiyati karena ini
1: mahsuwatun
0: mahsuwatun bimawadi
1: bimawadin
0: bimawadi dunyawiyatin wa'udumin dunyawiyatin au umurin dan siru tunsabu ilatini min husni ta'amuni wa husni liwani wa sirbihi min mu'amahati
1: ila
0: ila ahli
1: tarjim
0: seperti itu juga diantara
1: bentuk-bentuk nyata
0: bentuk-bentuk nyata lemahnya kita pada masa kita yang sekarang yakni
1: adalah yakni ya na'am
0: tidak adanya
1: pemusatan
0: di atas di akidah di dalam manhaj-manhaj belajar
1: ya manhaj-manhaj metode-metode jalan-jalan yang bersifat pembelajaran
0: di dalam manhaj-manhaj metode-metode yang bersifat pembelajaran
1: bahasa sekarang apa namanya kurikulum ya nah kok ketawa kamu Umar ini malah ketawa merasa apa gimana ini bukan saya yang ngomong Mer ini yang ngomong saya soleh ya. Ayo kita lanjut
0: maka tidaklah
1: mereka
0: senantiasa mementingkan berkepentingan dengan dia
1: akidah
0: di dalam kurikulum mereka maka tidaklah mereka senantiasa menjadikan bagi akidah pada
1: sumber
0: di dalam waktu dan di dalam pelajaran
1: apa ya yeah. Di dalam jadwal-jadwal belajar.
0: Tidak pula di dalam jadwal-jadwal belajar. Dan tidak pula di dalam kitab-kitab yang memberi faedah yang bermanfaat. Maka manhaj-manhaj pengajaran mereka
1: dipenuhi
0: adalah

0: mulutnya
1: bertetangga
0: dan
1: berkata
0: jujur di dalam muamalah.
1: Nah, coba ini peringatan yang kembali penting, berulang-ulang pengajaran-pengajaran yang menunjukkan cermin apa yang diperingatkan oleh beliau Syaikh Saleh Adamu Tarkis Fimana Hijiti Rosiah. Tidak ada penataan pengusatan dalam bentuk-bentuk yang harus masuk di dalam kurikulum. Berkali-kali kita sampaikan. Lihat para ulama kita. Ngajar tahsin, bicara akidah gak? Ngajar tahsin, bicara akidah? Bicara. Bicara iman kepada akhirat, bicara ikhlas. Itu ngajar tahsin. Ya. Ngajar nahwu, bicara akidah gak? Bicara. Dalam kitab Alfiyah itu ada sebuah syair, wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Arti nahunya apa? Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Apa artinya? Secara nahu? Kok fi'il merupakan fa'il? Kurang lengkap. Apa? Apa? Ngat? Ketawa ini. Tambah lemur-lemur. Wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro. Terkadang fa'il dirofakkan oleh fi'il yang disembunyikan. Nah, dulu guru saya menerjemahkan lain. Ketika beliau menerjemahkan wa yarfa'ul fa'ila fi'lun udmiro, Allah akan mengangkat derajat. Yarfa' al-fa'ila kepada orang yang berbuat yang perbuatannya disembunyikan. Ini ilmu apa ini kalau diterjemah begini? Ilmu apa ini? Ilmu akidah, padahal belajar apa? Nahwu. Ini namanya tarkis. Ya, ini namanya tarkis. Contoh belajar tahsin masuk ilmu akidah, beriman kepada hari kiamat. Itu belajar tahsin. Ya. Di syair tahsin kitab Tanwirul Qulub. Ini ilmu tajwid yang dulu saya belajar pakai syair bahasa Jawa. Syair bahasa Jawa. Tapi di dalamnya ada akidah beriman akhirat. Ada akidah beriman hari kiamat. Ada. Diingatkan di dalam syair itu. Eling-eling tanggamu gunung bendoro, besok bumi kandel, besok ing kiamat kubro. Qabil habil si qabil ojo ditiru, bumi pundas manuk gagak dadi guru. Loh, ini belajar tahsin. Ya, belajar tahsin. Diajarkan juga di dalam tahsin kaidah manhaj belajar. Di dalam ilmu nahwu diajarkan manhaj belajar, manhaj beramal kepada Allah. Loh, ini namanya tarkis. Ya. Wa qaddimil akhassa fi tisali wa qaddima ma syi'ta fi fisali. Itu di Alfiyah. Kalau kamu beramal, qaddimil akhassa. Dahulukan yang lebih penting. Fil ittisali, kalau itu nyambung. Kalau itu nyambung, sambungkan mana yang lebih penting terus disambung, disambung. Ayatnya mana? Ayatnya tentang ini mana? Fa'idha faraghta fansab. Ini waqaddimil akhassa, padahal ini menerangkan tentang domir. Al akhassa fitisali qaddim. Kalau ada domir bentuknya mutasil, dahulukan. Betul kan? Jangan domir munfasil dulu. Ya, tapi ini salah satu pelajaran pengajaran amalia supaya diridhoi oleh Allah. Qaddimil akhassa fittisali. Ya. Itu di dalam ilmu taksim diajarkan bagaimana belajar. Ilmu kidik dan tulis bisa mulur. Apa itu? Kamu punya ilmu sedikit taksis, walaupun sedikit, kamu cerna akan bisa mulur. Mulur itu panjang, jadi banyak luas. Ini cocok dengan hadis Nabi, apa? Utitu bijawami'il kalim. Jadi, ini namanya tarkis. Nah, kita-kita sekarang ini, apalagi kok menata kurikulum. Mengambil kitab akidah, mengambil untuk kepentingan aja lemah. Nah itu. Ya, ini ayol ikhwah. Tidak adanya tarkis di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akidah. Ini para ulama kita dari dulu seperti ini. Mau belajar ilmu apa, ada di situ peringatan, ada peringatan. Makanya sekarang ada ulama yang mulai mencontoh. Kalau kalian selama ini mendapati kitab fikih, bagaimana isinya? Awal kitab apa? Kitab apa? Thaharah. Kan begitu. Terakhir kitab apa? Hudud. Ya, hudud. Tapi Syekh Ibrahim Al-Tawajiri ketika menulis kitab fikih, awalnya akidah. Kitab apa? Terjemahannya ada itu. Encyclopedia fikih. Ada kan? Itu kitab aslinya apa? Mausu'ah al-fikhil al-islam. Itu di bagian awal kurang lebih ada hampir 100 halaman. Itu akidah. Loh, itu namanya tarkis. Itu namanya ada perhatian memusatkan urusan akidah. Di dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam kurikulum. Walaupun hari-hari, ya kayak Nabi tadi. Nabi dipanggil wahai tuan, wahai tuan. Ini kan muamalah kan? Manggil. Tapi Nabi bicara apa? Bicara akidah. Kan begitu. Ini namanya tarkis. Ya. Sementara kita, kebanyakan kita apa? Sudah dapat itu, yaitu tidak seperti nggak nyambung dengan akidah, nggak nyambung dengan Allah. Ya karena memang dogma akidah. Ya. Dan ini yang selama ini kita jalan. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi tidak mementingkan dalam manhaj firasahnya, tidak menjadikan sodaroh fil waqti. Dalam setiap waktu-waktu pengajaran itu, yang selalu dijadikan sumber untuk pembicaraan adalah akidah. Yang selalu dijadikan sumber pembicaraan adalah akidah tu tauhid, mentauhidkan Allah. Di waktu-waktu jam-jam belajar, enggak masuk. Apalagi di jam istirahat. Di tidurnya Nabi, itu ngajari akidah. Tidur. Ngajarin kehidupan dunia yang taklil. Dunia itu justru taklil. Nabi tidur di masjid sallallahu alaihi wasallam dengan tikar yang membekas tubuhnya. Enggak mendingin tentang dunia. Akhirnya Umar ngelihat itu nangis. Itu pendidikan. Dari fi'ilnya beliau aja jadi madrasah bagi para sahabat. Dan itu dulu kurikulum itu kayak gitu. Kurikulum madrasah, hidayah, madrasah, iman itu ya kayak gitu. Imam-imam kita juga seperti itu. Lihat, Imam Ahmad masih kecil belajar, berangkat dari Baghdad ke Mekah, ke Madinah, sama orang tuanya cuma dibekali roti kering, berapa potong sama garam. Kemudian orang tuanya bilang, kamu minta tolong pada aku. Ayo ikhwah. Ini sebenarnya kekuatan kembali kepada kemuliaan hidayah yang selama ini dikubur, dibiarin sakit, bahkan dibiarin mati. Itu begini. Makanya pengajaran-pengajaran itu tidak menghidupkan hati. Dulu belajar apa aja hatinya bisa hidup. Sekarang belajar akidah aja hatinya gak bisa hidup. Aneh kan? Aneh. Belajar tafsir hatinya hidup. Belajar fikih hatinya hidup. Sekarang belajar akidah hatinya gak hidup. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sekalipun sebagaimana Saleh Al-Fauzan mengingatkan, tidak mementingkan dalam kitab, tidak mementingkan dalam manhaj, dipenuhi dengan materi-materi yang malah dunia, ilmu dunia, dan urusan-urusan yang atas nama agama, tapi bukan awliyat. Tahu enggak? Ilmu muamalah, agama enggak? Agama. Ilmu bertetangga yang baik, ilmu ngomong yang jujur, ilmu muamalah yang baik, ini agama enggak? Cabang iman. Tapi bukan itu ihtimamat, bukan itu aulawiyat. Ilmu itu dipelajari sedikit, kalau orang kecintaannya kepada Allah besar, lompat dia akan amalkan. Lompat dia akan amalkan. Walaupun sehari kita membahas bertetangga yang baik, kecintaannya pada Allah lemah, sampai mencret dia tidak akan bisa mengamalkan. Gak bisa. Ya silakan dibuktikan sendiri aja dalam hidup ini. Karena ilmu din yang seperti ini adalah ilmu yang natural. Maksudnya ini loh yang ada di dalam kehidupan orang. Pincang di sini, pincang manusianya. Utuh di sini, utuh manusianya. Ini. Dan silakan dibuktikan, silakan ditunjukkan. Fanduru kaifa kana akibatul muqaddim. Allah tidak pernah merubah. Ini ayolah, silakan dilanjutkan.

0: dzunub wa inna ma
1: hammuhum wa inna ma hammuhum tahadduthu ma'tullami wa madahul islami wa madahul dini lakin min ghairi imamin bil aqidati wala ba'mala wala ma'rifat biha aw hammuhum ayyun jihad taliba walaysa dururiyan ayyakuna bahiman lil aqidati.
0: Nah,
1: akan tetapi nasibnya aqidah di dalam kurikulum-kurikulum kecuali orang yang Allah telah merahmati mereka adalah nasib yang lemah dan adalah nasibnya singkat
0: bagi selain
1: akidah.
0: Nah, tahu maksudnya singa bagi selain akidah? Kalau ngomong selain akidah, wah kayak singa yang lagi kelapar. Ngomongin urusan tayamum dari subuh sampai subuh lagi. Tapi ngomongin akidah melempem. Lemah, doib. Gak bisa bicara akidah secara utuh. Sepertinya materi akidah itu cepat habis. Tapi begitu materi tayamum mengeluarkan madhab ini sampai berhari-hari hanya membahas tayamum. Ini kekacauan di dalam manhajud dirasiyah yang terus-menerus melahirkan orang yang ribut, enggak punya kecintaan kepada. Ya, terus lanjut tarjim.
1: Maka hal ini adalah
0: maka kurikulum pengajaran seperti ini.
1: Maka kurikulum pengajaran seperti ini adalah termasuk dari perkara yang memperlambat kaum muslimin.
0: Oh, memperlambat ya, kejar-kejaran.
1: Mengakhirkan.
0: Ya, membuat terbelakang. Ya, menjadikan terbelakang.
1: Di antara perkara yang menjadikan terbelakang kaum muslimin.
0: Ya.
1: Dan
0: Kurikulum seperti ini
1: menumbuhkan pada generasi yang bodoh dengan akidah.
0: Ya.
1: Generasi itu keluar dari pembelajaran yang tinggi.
0: Pembelajaran yang tinggi contohnya apa? Apa? Jurusan akidah. Nah, itu tinggi kan? S2SG. Nah, tahu. Keluar dari sini tapi orang dolor. Wala khola wala quwata.
1: Nah, dan dia generasi yang keluar dari pembelajaran itu tidak mengetahui akidah yang dikenalkan
0: dan yang
1: cocoki.
0: Paham enggak? Al-ma'rufah fil kitab wa sunnah wa inda salafil ummah. Al-la'ika fil khayah idha dhukirallah wa cilat kulubuhun wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Itu la'ika. Karena akidah ini mau dipakai hidup. Bukan di kertas, dihafal. Bukan. Ada fitnah ini ziyadah imannya, hatinya hidup. Namanya laikoh. Akidah yang dinamis, yang terus setiap hari ziyadatul iman. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Beberapa sering saya tanyakan, cabang iman yang paling rendah apa? Apa? Menghilangkan? Coba saya tanya. Berapa di antara kalian yang gampang mengerjakan ini? Nah, bingung kan? Padahal ini cabang iman yang paling mbek. Kenapa? Karena akidahnya di kertas. Nggak peka di dalam la'iqah. Makanya nyari cabang, nyari naiknya iman dengan perkara yang mudah aja nggak bisa. Ya? Berapa banyak yang bisa mengamalkan ada duri di jalan, kemudian bertambah imannya dia bisa menghilangkan. Padahal sepele. Itu karena akidah kita ini akidah mati. Akidah yang enggak nyambung dengan kepekaan hidup, dengan ujian akidah, dengan pertolongan Allah di dalam akidah, dengan ma'iyahnya Allah, ma'iyah umum, ma'iyah khusus, kurbul am, kurbul khos, enggak nyambung dalam kehidupan. Sehingga enggak ada laikonnya. Kenapa? Karena ma'rufahnya enggak ada. Selama ini pengajaran akidah dari salaful ummah, dari kitab, dari sunnah, cuma diambil sepotong-sepotong yang itu tidak ma'rufah secara utuh. Makanya Syekh Utsman Al-Mazid, muhimmah kita itu tarsikhul akidah. Bukan cuma sekedar ta'limul akidah, tapi tarsikhul akidah. Menancapkan sehingga yadkhulil iman fi qulub. Ini ayol ikhwah. Dari sini kita memahami seperti ini. Ini dhaful akidah yang sebenarnya. Sumber penyakit kelemahan-kelemahan akidah dari orang awam adalah sumber penyakit kelemahan akidah dari madrasah akidah. Dari sini. Karena persoalan kita bukan persoalan menuding sana salah, sini salah. Gimana ngobati? Gimana penyakit itu tidak berkepanjangan? Gimana penyakit itu tidak terus-menerus di depan kita dan kita enggak ngerti? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini wa huwa la ya'riful akidah al-ma'rufah al-la'ikoh. Makanya sering saya katakan, kalian itu belajar akidahnya ulama sunnah, tapi prakteknya Mu'tazilah, prakteknya Khawarij, prakteknya Jabriyah. Karena ternyata yang nampak di hari-hari kita kayak orang Khawarij, yang nampak di hari-hari kita kayak orang Jabriyah. Ya seperti tadi. Oh, nanti pintar sendiri. Ini akidahnya siapa ini? Coba. Oh, pintar sendiri. Akidahnya siapa ini? Jabriyah. Ya kan? Nganggur jadi Abu Bakar Siddiq. Ini Jabriyah namanya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang sebenarnya pembicaraan akidah yang benar. Makanya ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah membawakan ayat-ayat tentang iman, tentang akidah, disuruh hidup, disuruh laikoh. Mana? Man tadabbara hadhil ayah. Kan begitu kan? Setelah membacakan ayat-ayat tentang asma sifat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan kalimat apa? Man tadabbara hadhal Qur'an. Siapa yang mentadabburi Qur'an? Ini namanya laikoh. Bukan seperti kita, belajar akidah, setoran, di semester, dijawab, selesai. Hori! Ini belajar akidah model apa? Ya. Na'udzubillah waliyadzubillah minta. Jadi, itu. Lanjut, terjem.
1: Maka bagaimana akan diharapkan ketika itu untuk akidah ini dibela? Dan akidah ini senantiasa tumbuh.
0: Ya, nggak mungkin akidah ini bisa ditegakkan, bisa tumbuh, dan terus rusak terjadi. Nah,
1: dan dalam keadaan tidak ada satupun wujudnya di dalam manhaj-manhaj.
0: Nah, wujud bagi akidah itu.
1: Dan dalam keadaan tidak ada satupun wujud bagi akidah itu di dalam metode-metode pembelajaran.
0: Nah. Selama akidah tidak dikembalikan menjadi tarkis fi manhaj dirasia, enggak akan bisa baik. Enggak akan bisa baik. Enggak mungkin akan tumbuh akidah umat. Nganggur, ngayal. Ingin persatuan umat, ngayal, mimpi. Ya, mimpi. Karena umat itu hanya bisa disatukan oleh Allah dengan akidah-akidah mereka. Nah, terus?
1: Dan jikalau telah didapati bagi dia akidah, yakni penyebutan, maka dia adalah penyebutan yang lemah.
0: Ya. Ya. Artinya penyebutan itu apa? Ya, misalnya di kurikulum ada akidah. Tapi kalau kita kembali masuk, gimana sih ngajarkannya? Kitab apa sih yang dipilih? Aulawiyatnya di mana? Ngangoh. Ya. Loh. Saya ketika di madrasah, membalik materi akidah aja. Banyak orang kaget. Biasanya di Indonesia orang belajar akidah salah satu usul dulu atau akidah wasithiyah dulu. Saya balik, itu orang kaget. Sampai S2 dari Madinah datang nanya saya, kenapa begini Ustaz? Saya jelasin. Habis saya bilang, kalau gak percaya Ustaz praktekin. Dia praktekin juga. Dan dia membenarkan betul. Ternyata ketika kita balik dari sini dengan pengajaran yang betul, tujuan tauhid ibadah tercapai. Itu. So, kita lihat, kita tanya. Nanti kalau ditanya itu kitab-kitab kenapa kamu pakai? Jawabannya apa? Ya dari pondok sana juga ini. Ya kan begitu? Dari pondok sana juga ini. Dia tidak punya kaidah untuk itu. Tidak punya. Tidak ada case-case yang terkait dengan itu. Nah, terus.
1: Penyebutan yang tidak mengenyangkan dan tidak mencukupi dari kelaparan.
0: Ya. Ada akidah, tapi tidak menyembuhkan. Ada akidah tidak bisa mengenyangkan orang yang haus. Tidak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus, mengenyangkan orang lapar. Tidak bisa. Orangnya ya tetap menderita. Walaupun dikasih makanan enak untuk sehat. Apa makanan enak? Akidah.